0: akan dinanti Argentina di bawah 32 besar, Bung.
1: Nah, ini kan lawan di 32 besar bukan lawan yang enteng bagi Spanyol, Bung Jupri ya. Ini kan perlu menjadi sebuah pelajaran juga ketika menghadapi Uruguay. Ya walaupun tidak bisa banyak bergerak Bung Jupri. Itu bagaimana Bung Jupri?
0: Ya betul, ini sebenarnya bisa jadi bocoran juga buat tim yang nantinya akan menjadi lawan Spanyol. Artinya mereka punya harapan asalkan memang mereka bisa bermain menekan, bermain dengan pressing tinggi selama 90 menit. Karena terlihat memang para pemain Spanyol mungkin juga karena memang situasinya mereka saat ini dalam posisi yang enak juga, mungkin ada kecenderungan agak
1: santai begitu.
0: Agak rem dikit. Jadi memang kita tidak melihat permainan Yamal yang seperti biasanya. Kemudian juga tadi masuknya Dani Olmo sebenarnya ikut mengubah permainan, membuat mereka lebih menekan, karena kelihatan Olmo memang lebih tipikalnya lebih menekan di depan. Tapi lagi-lagi secara keseluruhan kita lihat Pedri maupun Rodri juga tidak terlalu menonjol penampilannya. Saya kira ya ini pekerjaan rumah berikutnya untuk babak 32 besar, bahwa Spanyol harus meningkatkan level permainan mereka jika memang ingin melangkah lebih jauh.
1: Ya, atau ini sengaja Spanyol bermain seperti ini agar dilihat Argentina, wah ini bisa ditangani begitu. Ternyata begitu pada Argentina, strateginya beda lagi begitu Bung Jupri.
0: Ya kemungkinannya memang kan kalau kita dengan situasi sekarang, apa Spanyol akan menghadapi runner up di grup J. Artinya Argentina kan hampir ya sudah pasti juara grup lah, bisa dibilang ya mungkin potensinya antara bertemu Aljazair atau Australia ya. Jadi kalau kita lihat yang berat memang Cape Verde karena harus menghadapi Argentina, tapi ya buat Cape Verde bisa lolos ke babak 32 besar sebagai debutan ya ini sudah menjadi capaian yang luar biasa. Tapi yang memang yang menyesakkan adalah buat Uruguay, karena sebenarnya mereka diunggulkan untuk bisa lolos dari grup ini bersama Spanyol, tapi ya itu tadi dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Dan terlihat memang Uruguay tidak konsistenan mereka akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa mengatasi situasi lolos dari grup H.
1: Artinya memang peluang Uruguay sudah tertutup karena kemungkinan untuk masuk 3 terbaik saja tidak mungkin begitu ya?
0: Sulit ya, karena kan memang mereka baru meraih 2 poin ya. Artinya kalau kita bicara klasemen sekarang bisa dibilang yang ada di perempat teratas adalah pemain yang, tim yang sudah punya 4 poin. Kemudian di bawahnya adalah tim dengan 3 poin. Jadi dengan 2 poin ya memang bisa dipastikan Uruguay harus masuk kotak. Ya itu tadi, kalau kita lihat dengan materi pemain yang mereka punya, seharusnya mereka bisa membuat pencapaian yang lebih baik Bu Zaini.
1: Nah Anda silakan bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Terutama bagi para pendukung Spanyol ya, meskipun menang 0-1, bagaimana Anda melihat penampilan Spanyol di pertandingan kali ini? Karena kita teringat lagi dengan penampilan pertama Spanyol di Piala Dunia.
0: Betul.
1: Kalau ya tidak memuaskan begitu ya.
0: Ya itu dia. Kita memperkirakan setelah kemenangan dari Arab Saudi mereka akan terus berprogres ya. Artinya performa terus meningkat. Tapi kita lihat di pertandingan kali ini, ya saya bisa katakan sebenarnya kedua tim layak untuk hasil imbang ya. Tapi ya itu tadi detail di dalam pertandingan di mana tadi ada blunder yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay Fernando Muslera, itu yang akhirnya menjadi pembeda. Yang saya kira memang ya itu, saya kira kalau kita lihat sangat-sangat disesalkan oleh Uruguay. Dan lihat bagaimana tadi juga langsung diganti saat awal babak kedua.
1: Karena blunder itu begitu ya.
0: Blunder yang dilakukan, karena ini bukan yang pertama Bu Jenny. Di pertandingan, kalau saya tidak salah, pertandingan melawan Arab Saudi juga dia membuat
1: kesalahan. Blunder juga sama kan?
0: Akhirnya membuat, ya akhirnya Uruguay hanya bermain imbang.
1: Oke, ada Pak Dodi di Bali dan Pak Dian di Palembang. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga. Pak Dodi,
2: salam olahraga.
1: Ya silakan Pak Dodi.
2: Pak Dodi di Jembrana Bali. Halo,
1: Jembrana Bali, silakan Pak Dodi.
2: Sangat terhibur.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Purwokerto pagi ini. Purwokerto pagi ini.
5: Pendengar, tadi telah kita ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 ya, dari Uruguay melawan Spanyol. Dan tentunya semoga semoga tim yang Anda idolakan itu tadi menang ya. Oke, tadi skornya adalah 1-0 ya untuk Spanyol. Jadi semoga nanti bisa masuk ke 32 besar begitu. Oke, baik. Pendengar, tentunya di weekend seperti ini kita bisa untuk meluangkan waktu ya untuk diri sendiri, bukan hanya sekedar beristirahat, melainkan momen untuk melakukan sesuatu yang disukai ya, mencoba hal-hal baru juga. Jadi ini adalah sebuah me time untuk diri sendiri ya, bisa belajar memahami apa yang benar-benar membuat kita bahagia, apa yang membuat kita tenang, dan apa yang perlu kita hempaskan ya. Jadi bisa menemukan kembali energi, semangat ya, versi terbaik dari diri kita sendiri. Ada banyak hal yang bisa dilakukan secara sederhana, tidak perlu terlalu ribet ya. Jadi yang pertama, kita bisa menghindari gadget seharian ya. Bisa untuk mungkin mengalihkan diri kita dengan hal-hal yang kita sukai seperti journaling ya, atau mungkin bisa juga untuk Anda gemar menyanyi ya, bisa karaokean di rumah ya. Atau bisa juga untuk melakukan kegiatan lain yang tentunya bermanfaat untuk diri Anda. Dan kemudian bisa menikmati hari Anda ya tanpa overthinking ya. Jadi bisa menerapkan prinsip mulai aja dulu dan bisa mengambil langkah tanpa berpikir berlebihan ya. Karena overthinking itu biasanya membuat kita jadi stres, maka dari itu di weekend seperti ini bisa digunakan untuk lebih santai ya, merefleksikan diri. Kemudian bisa jalan-jalan di taman ya. Ini bisa dilakukan karena biasanya banyak sekali yang jalan-jalan ya kalau pagi hari ya. Apalagi di taman belakang RRI juga ramai sekali kalau weekend. Dan tentunya bisa untuk jalan-jalan bersama dengan teman, bersama dengan keluarga ya, atau sendirian juga bisa ya, menikmati me time Anda. Dan boleh juga untuk Anda yang gemar membaca buku ya, bisa kunjungi perpustakaan. Ya, ini bisa untuk Anda baca buku koleksi-koleksi lama ya, atau mungkin buku bacaan yang belum pernah Anda baca sebelumnya. Dan tentunya bisa untuk me time dengan memilih hobi kesukaan Anda ya, misalnya dengan berolahraga, entah itu bulu tangkis ya, atau mungkin olahraga yang lain seperti yoga, pilates di rumah ya, senam juga bisa dilakukan ya. Untuk Anda ibu-ibu yang mungkin gemar bersosialisasi, ini kan pastinya banyak sekali ke grup-grup begitu ya. Jadi biasanya kadang-kadang kalau weekend ini ada yang senam pagi bersama. Itu bisa dilakukan juga ya, tentunya akan membuat tubuh Anda jadi lebih sehat, lebih bugar juga. Dan bisa juga nih ya, untuk Anda hanya keliling-keliling kota Purwokerto atau kota-kota di daerah Anda ya. Karena tentunya dengan kita untuk menjelajah kota ya, itu juga bisa membuat refreshing ya, dan juga bisa dilakukan sendirian atau mungkin bersama dengan teman-teman Anda. Jadi tentunya me time ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun ya, dan tentu bisa membuat Anda lebih perhatian terhadap diri sendiri ya, membantu keseimbangan tubuh Anda juga ya, keseimbangan pikiran Anda juga. Jadi bisa dimulai dari langkah yang kecil hari ini, dan selamat mencoba untuk Anda ya. Mungkin bisa untuk jalan-jalan saja ya pagi hari ini, mumpung masih jam 9 lebih 17. Ini waktu yang masih baik ya untuk Anda bersantai, berolahraga juga. Dan kalau dilihat cuaca di Purwokerto, ini terlihat syahdu ya pagi hari ini. Jadi sangat cocok sekali untuk Anda yang ingin berkeliling ya, atau hanya sekedar jalan-jalan di taman atau di sekitar rumah Anda.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

0: di Purwokerto pagi ini.
1: Pendengar, alergi pada anak menjadi salah satu masalah kesehatan yang cukup sering ditemukan ya, dan kondisi ini bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka jika tidak dikenali dan juga ditangani dengan baik. Dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Ummu Hani Purbalingga, Dr. Mu'arif M.Med. SCSPA mengatakan bahwa alergi merupakan reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh terhadap zat tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya untuk sebagian besar orang. Dan Dr. Mu'arif juga mengatakan gejala alergi pada anak dapat muncul dari berbagai bentuk ya, mulai dari gangguan pada kulit, saluran pernafasan, dan juga saluran pencernaan. Ia juga menjelaskan, faktor keturunan bisa menjadi salah satu penyebab meningkatnya resiko alergi pada anak. Anak yang memiliki orang tua dengan riwayat alergi, ini cenderung lebih beresiko mengalami kondisi serupa. Nah, selain faktor genetik, ada pemicu alergi yang lainnya ya, bisa berasal dari lingkungan ataupun makanan. Dan menurutnya beberapa pemicu umum bisa ditemukan seperti debu rumah, ya bulu hewan, tungau, serbuk sari, makanan laut, telur, susu sapi, dan juga kacang-kacangan. Nah, Dr. Mu'arif juga menekankan pentingnya orang tua supaya lebih mengenali pemicu alergi yang dimiliki anak. Jadi dengan mengetahui faktor pemicunya, kekambuhan bisa dicegah melalui penghindaran paparan alergen. Dan menurutnya pengendalian alergi tidak hanya bertujuan mengurangi gejala, melainkan juga mencegah komplikasi yang bisa berkembang menjadi gangguan pernafasan kronis ataupun reaksi alergi yang berat.

0: Guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

Pendengar, Tanjung Verde dan Arab Saudi menutup pertandingan Grup H Piala Dunia 2026 dengan skor imbang 0-0 ya pada hari ini. Dan hasil tersebut mengantar Tanjung Verde berhasil melaju ke 32 besar. Jadi untuk jalannya pertandingan ya sedikit ya. Jadi memasuki babak kedua, Tanjung Verde melakukan pergantian ganda untuk menambah tenaga di lini depan. Dan pemain juga terus silih berganti ya. Arab Saudi mengambil langkah ofensif demi memecahkan kebuntuan juga. Kemudian pada pertandingan yang memasuki menit-menit akhir dengan kurang dari 1 menit waktu tersisa, Tanjung Verde berusaha mempertahankan hasil demi memastikan langkah ke babak selanjutnya ya. Dan tentunya berakhir imbang ya skornya ya 0-0. Dan dipastikan perjalanan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 terus berlanjut ya. Mereka mencetak sejarah dengan finish sebagai runner-up Grup H pada penampilan perdana di Piala Dunia dan melaju ke babak 32 besar. Laga selanjutnya nanti akan mempertemukan Tanjung Verde dengan sang juara bertahan Argentina di Miami.

Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

Dengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwokerto pagi ini harus berakhir ya. Terima kasih yang sudah menemani saya di pagi hari ini. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Dan nanti akan ada rekan saya Kiki yang menemani Anda dalam Purwokerto siang ini. Sayang Kemutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang berdengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Undang Rizky di sepanjang Purwokerto siang ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Ya ini udah siang tapi rasanya masih pagi ya pendengar ya. Tapi gak apa-apa walaupun siang tapi semangatnya tetap pagi. Jadi kayak semangat pagi, pagi, pagi. Pendengar Pro 1 pasti happy. Wala we. Udah kayak acara-acara di ini alun-alun. Gimana kabarnya pendengar Pro 1 ya buat Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Purwokerto kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di kesempatan kali ini sampai dengan menjelang jam 3 sore nanti bakal dihadirkan berbagai macam informasi menarik dan juga terupdate untuk Anda the one and only untuk pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Nanti bakal dihadirkan juga dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, ada irama keroncong juga dan Pro Dangdut tentunya di kesempatan siang nanti. Startnya dari jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau bergabung boleh di 632336 nanti ya. Atau mungkin mau kirim-kirim salam via WhatsAppnya Pro 1 bisa di 0811-254-0911. Saya akan tunggu sampai dengan siang nanti. Dan juga nanti bakal dihadirkan informasi menarik lainnya yang tentunya saya lansir langsung dari laman resmi rri.co.id.

Peringatan Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi menarik. Dimana ini ya, mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang dilansir langsung dari laman resmi rri.co.id. Dimana nih pendengar, kita awali info di kesempatan siang hari dari mancanegara. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi kembar yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Hingga Jumat tanggal 26 Juni 2026, otoritas setempat ini melaporkan sebanyak 920 orang meninggal dunia, sementara 3.630 lainnya yang mengalami luka-luka. Ketua Majelis Nasional Venezuela, George, ini mengatakan gempa ganda yang mengguncang pantai utara Venezuela pada hari Rabu tanggal 24 Juni kemarin disusul gempa susulan berkekuatan besar. Hal ini menyebabkan kerusakan parah, terutama di negara bagian La Guaira. Dalam pidato yang disiarkan melalui media lokal, dirinya mengungkapkan bahwa bencana tersebut merusak sedikitnya 383 bangunan, sehingga mengganggu berbagai infrastruktur di wilayah terdampak. Selain itu, pendengar Pro 1, sebanyak 3.007 warga terpaksa diungsikan dan kini ditampung di lokasi penampungan sementara, serta rumah sakit lapangan yang didirikan untuk menangani para korban ini juga telah didirikan di sana. Tim penyelamat yang diperkuat personel pencarian dan penyelamatan internasional ini masih terus melakukan operasi pencarian pendengar terhadap para korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. George juga menghimbau masyarakat agar menghindari perjalanan menuju La Guaira. Menurutnya, pendengar, kemacetan lalu lintas di wilayah tersebut ini menghambat proses evakuasi korban luka dan memperlambat operasi tanggap darurat di negara Venezuela.

0: Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Ada berhenti di kamu dari Anji. Ini masih menemani kebersamaan kita di Purwokerto siang ini mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini setelah tadi kita ada berita dari mancanegara untuk mengawali info kita hari ini, kali ini ada informasi dari Banyumas ya. Penantian warga desa Karanglewas kecamatan Jatilawang selama hampir 4 tahun lamanya mendengar akhirnya terjawab sudah. Pemerintah Kabupaten Banyumas ini mulai pembangunan kembali jembatan sungai Lopasir yang menghubungkan desa Karanglewas dengan desa Adisara. Kepala desa Karanglewas Dwi Noto Sugino ini mengatakan jembatan tersebut ambrol pada November 2022 akibat tingginya beban kendaraan yang melintas di atasnya menyusul pengalihan arus saat pembangunan jembatan Margasana. Sejak saat itu mendengar warga ini hanya mengandalkan jembatan darurat saja yang terbuat dari bambu ya bahkan dan dibangun secara swadaya masyarakat. Kemudian hanya bisa dilalui kendaraan roda dua saja. Kemudian ini pendengar Kades setempat juga menjelaskan selama jembatan darurat digunakan ini ternyata cukup banyak warga yang terjatuh saat melintas. Terutama ketika kondisi bambu licin akibat hujan. Karena itu masyarakat ini menyambut gembira dimulainya pembangunan jembatan permanen di desa tersebut. Bupati Banyumas Adewa Terilastiono ini mengatakan pembangunan jembatan tersebut ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperbaiki infrastruktur ya, meskipun kondisi fiskal daerah sedang menghadapi berbagai keterbatasan. Menurut Bupati, pembangunan infrastruktur saat ini membutuhkan kreativitas kepala daerah untuk mencari sumber pembiayaan di luar APBD. Salah satunya adalah melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Sadewo ini juga mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan yang memerlukan perbaikan. Namun menurutnya pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan berbagai pekerjaan fasilitas umum secara bertahap khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Sementara itu pendengar anggota DPR RI Komisi 13 Dapil Banyumas Cilacap Yanuar Arif Wibowo ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Menurutnya mendengar Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur melalui berbagai program dan alokasi anggaran pusat yang dapat dimanfaatkan oleh daerah. Tentunya doa terbaik ya mendengar bukan hanya di Jatilawang saja, mungkin barangkali ada beberapa daerah di wilayah Kabupaten Banyumas tentunya yang membutuhkan perhatian khusus, baik itu perbaikan jalan, jembatan, atau mungkin fasilitas umum lainnya nih segera bisa dibantu ya oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk kemudian bisa memberikan pelayanan terbaik untuk segenap masyarakat yang ada di Banyumas.

101, channel informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Demikian tadi ya beberapa informasi yang telah tersaji di Purwokerto siang ini. Nanti untuk pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami pendengar di kanal Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup I Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Usman Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has printed a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïla Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Lisik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola, serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki 5 sampai ke bintang 5. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang 5. Luar biasa hari ini rame, terjadi keakraban persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvi Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And even that, we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan merupakan foul, but still, he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Uang melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada ya, kali ini ada info menarik dari Purwokerto saja nih pendengar, dimana dari dunia olahraga ya, Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten Banyumas Didi Rudianto, ini menyayangkan sikap Pemkab Banyumas yang dinilai tidak memberikan support terhadap kontingen atlet usia muda U15, U17, dan U19 yang bakal berlaga di Kejurprov Kota Pekalongan yang digelar 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Didi menyebut mulai dari persiapan training camp hingga akomodasi atlet dilakukan dengan biaya mandiri dan sempat gotong royong para pengurus AFK. Kondisi ini ia sebut semakin diperparah meningkat mengingat ya pendengar, selama training camp ini tidak ada dukungan dari Pemkab dalam bentuk fasilitasi menggunakan fasilitas umum olahraga di kompleks Gor Satria secara suma-suma. Didi mengecam keras sikap dinas terkait, ia juga menilai tindakan ini adalah bukti nyata hilangnya sense of crisis dan sense of belonging dari Dinpora Budpar terhadap para atlet muda di Kabupaten Banyumas. Ia juga menuturkan pendengar dari AFK Banyumas sudah mengajukan disposisi kepada Bupati terkait permohonan untuk menggunakan fasilitas di Gor Satria Purwokerto. Di tengah habisnya pemerintah, perhatian dari pemerintah secerca dukungan justru ini juga datang dari sektor swasta. Dari SMK Mulia Bakti Duku Waluin menjadi satu-satunya pihak yang menunjukkan kepedulian nyata dengan menggratiskan penggunaan lapangan futsal mereka untuk dijadikan tempat training camp oleh AFK Banyumas. Meski diterjang minimnya dukungan dan keterbatasan finansial, Didi Riantoni menegaskan bahwa semangat anak asuhnya ini tidak akan luntur mendengar. Dengan segala keterbatasan yang ada, FK Banyumas ini tetap mematok target tinggi untuk bisa menembus babak semifinal di Kejurprov nantinya.

Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada siang hari ini, tepat pukul 11.49 waktu Indonesia bagian Barat, akan dikumandangkan adzan duhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Tempat hiburan hingga hotel mulai ramai ajukan izin gelar event Nataru.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Selamat siang mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih mendengarkan Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Angkutan Kota Pasar Segamas Purbalingga kini difasilitasi kantong parkir. Berikut Fitri Hasanah melaporkan.
2: Kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di kawasan traffic light Polres Purbalingga dan Pasar Segamas telah diurai dengan menetapkan area di sebelah UPTD Metrologi sebagai lokasi transit baru angkot. Lokasi tersebut masih berada di kompleks Pasar Segamas, namun sopir angkot tidak perlu masuk melalui jalur pintu parkir sehingga tidak terbebani biaya parkir. Lokasi transit tersebut kini sudah digunakan para pengemudi angkot. Kasubag TU UPTD Pasar Wilayah 1 Retno Silvia mengatakan sebelumnya lokasi mangkal angkot selama ini berada di area larangan berhenti, tepatnya di sisi selatan Jalan Meijen Sungkono atau depan pintu keluar Pasar Segamas yang mengakibatkan jalur utama masuk Purbalingga dari arah Purwokerto kerap mengalami kemacetan karena dipenuhi angkot yang parkir dan menaikkan penumpang di badan jalan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dindakop UKM, Osaka, DPUPR, Organda, dan Dinhub menggelar rapat bersama yang menghasilkan solusi untuk parkir angkutan kota berada di sebelah utara pintu keluar Pasar Segamas tanpa harus masuk ke Pasar Segamas via pintu keluar parkir.
3: Sudah nggak ribut, sudah menerima kayak gitu. Kan tadinya di luar sana ya, sekarang agak kesini ya mending lah. Iya mending. Solusi dari kita pemerintah itu ya akhirnya dibikinkan kayak kantong ya, ibaratnya kantong parkir agar tidak di pinggir jalan yang nanti mengganggu lalu lintas juga dari Dinhuban juga sering ada penertiban juga kan ke situ. Jadi akhirnya dibikinkan kantong di situ untuk angkot yang memang trayeknya di situ akhirnya masuk ke situ. Jadi kan lebih rapi ya, tidak mengganggu.
2: Retno Silvia menambahkan, solusi tersebut merupakan yang terbaik karena keruwetan dan kemacetan akibat angkot mangkal tidak lagi terjadi dan pengemudi angkot masih bisa mengangkut penumpang dari Pasar Segamas. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, sugeng siang, selamat siang untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Masih bersama saya Undang Rizky di sepanjang Purwokerto siang ini. Tentunya irama keroncong. Ini nikmat banget ya mendengar, didengarkan siang hari ini. Melihat juga cuaca di Purwokerto dan sekitarnya ini juga lagi syahdu banget ya di kesempatan siang hari ini. Gak terlalu panas, gak hujan juga. Jadi siang-siang kayak gini sambil menikmati syahdunya udara dan juga cuaca di kesempatan siang hari ini, kembali dihibur dengan tembang-tembang keroncong langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto. Untuk menambah nikmatnya mendengarkan musik keroncong, mendengar, akan saya hadirkan juga beberapa informasi mengenai kesenian daerah ya, khususnya yang ada di Kabupaten Banyumas. Di mana Banyumas ini pendengar tidak hanya terkenal dengan wisata alam dan juga kulinernya saja, masyarakat di wilayah tersebut ini juga masih memegang teguh ya dan melestarikan nilai-nilai tradisi seperti kesenian Lengger Banyumasan. Kesenian ini pendengar ini masih sangat mudah dijumpai ya, terutama pada peringatan hari-hari besar, resepsi pernikahan hingga acara hitan atau sunatan di wilayah Banyumas. Setiap kali ada pertunjukan lengger, pendengar, masyarakat ini rame-rame datang ke lokasi acara dan ikut memeriahkannya. Apalagi lengger bicara kemarin tuh ya yang ada di Menara Teratai. Kemudian sebelumnya juga sempat ada rekor muri juga ya di Gor Satria Purwokerto. Ini tentunya menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi daerah Ngapak Raya. Dan tentunya mendengar kesenian Lengger Banyumasan ini merupakan warisan budaya yang tumbuh dan berkembang di wilayah Banyumas. Di daerah tersebut mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani ya. Kesenian tersebut ini memiliki sejarah yang mendalam, mendengar, dan mengakar dalam budaya masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas. Namun hingga kini penciptanya ini masih tidak diketahui secara pasti karena lengger ini berkembang begitu saja ya di tengah masyarakat Banyumas. Lengger Banyumasan benar berasal dari rakyat dan berkembang di lingkungan bawah juga di rakyat ya, diperagakan dan dipertunjukkan oleh rakyat serta dinikmati juga oleh rakyat itu sendiri. Berarti memang benar-benar real hiburan rakyat ya. Dalam tarian ini kita bisa melihat 2-4 penari yang tampil dalam pakaian dan riasan khas yang mencolok tentunya. Rambut penari dihias dengan rajutan khusus yang didekorasi dengan bunga melati, kemudian ada juga kantil dan perhiasan berwarna perak atau emas yang bergoyang dengan indah saat mereka ini bergerak gitu. Ada mitos dan tradisi dalam kesenian lengger yang mendengar. Kesenian lengger Banyumasan ini memiliki peran penting dalam budaya dan kehidupan masyarakat ya. Pertunjukan lengger ini terdiri dari 4 babak, masing-masing dengan peran dan makna yang khas. Ambil salah satu aja, babak yang menonjol adalah lenggeran yang melibatkan para penonton pria untuk ikut menari bersama lengger sambil memberikan uang sebagai saweran. Waduh, gitu ya. Jadi memang perkembangan lengger khususnya yang ada di Banyumas Raya ini memang sangat masif ya pendengar.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Channel informasi dan inspirasi.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

Pro satu dimanapun Anda berada, kali ini juga ada informasi menarik ya seputar musik yang dari tadi kita dengarkan di kesempatan siang hari ini adalah musik keroncong. Ya, dimana dikenal sebagai salah satu genre musik yang mempunyai instrumen unik. Ya, ini ada sejumlah fakta yang menarik mengenai musik keroncong yang perlu diketahui. Tentunya saya melansir langsung dari websitenya kementerianpariwisata.co.id ya. Yang pertama nih, mendengar musik keroncong ini ternyata bukan berasal dari Indonesia. Selama ini mendengar keroncong terkenal sebagai musik tradisional yang populer di Indonesia. Namun musik keroncong ini dibawakan oleh sejumlah pendatang dari Portugis ya. Sejak saat itu musik keroncong kemudian semakin dikenal dan berkembang juga di daerah lainnya. Popularitasnya yang semakin besar membuat kesenian musik keroncong ini menjadi semakin diminati berbagai kalangan, terlebih dengan banyaknya aransemen yang memberikan warna baru pada musik ini. Yang kedua nih, mendengar keroncong ini menggunakan sejumlah alat musik khas pada instrumen musik yang dimainkannya. Adapun alat musik utama yang digunakan antara lain adalah ukulele, gitar, flute, biola, cello, dan juga kontrabas. Lantunan ayat musik yang digunakan ini juga memberikan irama khas tersendiri yang menjadi ciri utama. Tak heran mendengar irama musik keroncong juga seringkali dimasukkan ke beberapa jenis lagu dan memberikan elemen unik pada setiap musik yang dimainkan ya. Ada juga nih, pendengar musik keroncong ini tak hanya bisa dinikmati pada alunan lembut iramanya saja, lebih dari itu tentunya ya pendengar, makna yang terkandung pada tiap lirik lagunya juga sangat puitis dan mempunyai peran begitu dalam. Makanya jika kita mendengarkan musik keroncong ini sangat-sangat relax gitu ya pendengar ya, dan juga sangat-sangat enjoy, bisa dinikmati sekali.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, topik mengenai waspada penipuan mengatasnamakan bea cukai kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 siang ini. Dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya, kami juga akan menyampaikan gema Piala Dunia 2026 di akhir berita. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Undang Rizky.

0: Pendengar Pro, satu kasus penipuan dengan berbagai modus masih sering terjadi di masyarakat, mulai dari penipuan online, undian palsu, investasi bodong, hingga modus mengatasnamakan keluarga atau instansi tertentu. Di era digital seperti sekarang, kewaspadaan menjadi hal penting agar tidak mudah terjebak. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat soal maraknya modus penipuan ini? Mari kita dengarkan berikut ini.
1: Menurut aku sih harus bisa lebih hati-hati ya, soalnya kayak sekarang kan modus penipuan tuh udah banyak banget dan macam-macam. Terus kalau misalkan ada tiba-tiba kayak telepon atau pesan dan orang-orang ngirim link gak jelas gitu, jangan langsung percaya, jangan diklik-klik linknya gitu. Terus harapannya juga buat pemerintah bisa lebih banyak sosialisasi sih buat masyarakat, supaya masyarakat bisa lebih aware, bisa lebih waspada, dan gak gampang ketipu ke depannya.

0: Kunci agar tidak terjadi modus penipuan ya kita harus bisa selalu waspada dan mencari informasi sebelum bertindak.
1: Peringatan Pro 1, modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai masih marak terjadi dan terus memakan korban dari berbagai kalangan masyarakat. Ini diminta lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap bentuk komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Hal tersebut disampaikan pemeriksa bea cukai pertama Bea Cukai Purwokerto, Lulu Nugrahaini, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan Vinta.
2: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan pemeriksa bea cukai pertama Luli Nugrahaini dan akan membahas mengenai waspada aja nganti kejerit modus tipu-tipu. Mbak Luli, izin boleh dijelaskan, sebenarnya belakangan ini kan cukup banyak nih masyarakat yang menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Sebenarnya fenomena seperti apa sih yang Ibu lihat untuk saat ini?
3: Oke, jadi fenomena penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini sebenarnya sudah lama sekali terjadi, ya udah marak terjadi. Tapi nyatanya masih aja yang kena tipu sampai sekarang ini. Itu makanya, dan nyasarnya itu bukan cuma kalangan tertentu, tapi berbagai kalangan. Mungkin itu anak sekolah, kuliah, atau mungkin ibu rumah tangga, pensiunan mungkin juga. Nah, semua kalangan pun berpotensi untuk menjadi korban penipuan. Dan biasanya para penipu ini, memanfaatkan kondisi masyarakat yang memang belum paham aturan dari bea dan cukai.
2: Oke, kalau boleh tahu di Mbak, modus penipuan seperti apa sih yang paling sering mencatut nama bea cukai dan biasanya gimana sih pola atau cara pelaku sendiri menjalankan aksi penipuannya?
3: Oke, kalau modus yang sering terjadi ini ada beberapa yang memang sudah analisis ya. Nah, biasanya itu modus jual beli online. Nah, biasanya ini penipunya itu menawarkan barang yang memang harganya tidak wajar. Biasanya jauh di bawah harga wajar kan untuk menarik perhatian dari masyarakat ya. Mau beli barang kok harganya lebih murah nih. Nah, setelah ditransfer untuk membayar barang tersebut, tiba-tiba ada yang mengaku petugas bea cukai kalau barangnya tersebut tertahan di bea cukai. Nah, untuk menebus barang tersebut harus transfer uang ke rekening gitu. Rekening pribadi nih biasanya.
2: Okay.
3: Kemudian ada lagi sebenarnya Mbak, ada modus yang penipuan yang modusnya ini modus romansa gitu. Jadi kenalan di media sosial, kemudian terjalin sudah akrab, katanya mau mengirim barang sebagai hadiah misalnya. Nah, hadiahnya nanti disampaikan tertahan di bea cukai nih, harus ditebus dulu. Nah, itu juga termasuk modus penipuan. Ada lagi mungkin penipuan jalur diplomatik, money laundering misalnya, ngirim uang cash lewat jalur diplomatik misalnya, itu nanti bilangnya juga tertahan di bea cukai. Atau mungkin lelang palsu. Lelang yang resmi dari pemerintah ada di lelang.go.id.
2: Oke. Lalu gimana sih Mbak cara masyarakat sendiri nih membedakan informasi resmi dari bea cukai dengan modus penipuan itu sendiri?
3: Masyarakat sebenarnya bisa membedakan ya, yang penting pahami ciri-cirinya. Jadi kalau udah paham ciri-cirinya pasti berbagai modus pun nanti bisa terlihat. Nah, ciri-ciri yang pertama itu biasanya menghubungi lewat nomor pribadi. Nomor pribadinya pun itu diyakinkan dengan memasang foto profil yang menggunakan seragam petugas misalnya. Padahal kan saat ini kan gampang ya, saking gampangnya ngambil foto orang lewat internet. Itu untuk meyakinkan si calon korbannya. Kemudian biasanya dihubungi terus-menerus nih. Kemudian ada lagi biasanya disertai dengan ancaman. Kan minta transfer ya, transfer ke rekening pribadi pula. Walaupun rekeningnya atas namanya misalnya atas nama bendahara bea cukai, tapi ternyata nomornya nomor rekening pribadi, itu pun juga harus diwaspadai. Karena ini kalau untuk penerima negara bayarnya itu enggak ke rekening pribadi ya, bayarnya lewat kode billing. Yang bisa dibayar lewat bank, market, atau mungkin kantor pos juga bisa. Intinya pakai kode billing gitu ya.
2: Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, kanal resmi apa saja sih yang bisa digunakan masyarakat untuk melakukan pengecekan itu sendiri?
3: Oke, kalau kanal resminya dari Bea Cukai Purwokerto sendiri, kami memiliki banyak saluran pengaduan ya, bisa lewat media sosial ataupun melalui WhatsApp di 0811-2624-737, itu untuk Bea Cukai Purwokerto, atau misalnya kan mau ke kantor langsung juga boleh, nanti kami siap mendampingi masyarakat sekalian, bisa misalnya kalau ini nih penipuan apa bukan sih, nanti dicekkan oleh kami. Atau mungkin lewat Bravo Bea Cukai di kontak center 1500225.
2: Oke, terakhir Mbak, apa yang menjadi pesan Mbak sendiri khususnya untuk masyarakat Banyumas agar tidak mudah percaya dengan modus penipuan yang mencatut nama instansi khususnya?
3: Oke, masyarakat yang pertama ini yang penting prinsipnya itu stop cek lapor. Ada pokoknya yang pertama stop cek lapor. Artinya apa? Stop. Alangkah baiknya silakan masyarakat Bapak Ibu sekalian berhenti dulu sejenak. Jangan langsung ditanggapi permintaan dari penipu. Karena biasanya kan yang tadi ciri-cirinya menghubungi terus-menerus, kemudian disertai ancaman misalnya mau dilaporkan ke pihak berwajib. Nah, yang penting stop dulu, jangan langsung terburu-buru untuk mentransfer uang. Nah, lebih baik setelah pikiran tenang, tidak panik, silakan cek ke kanal resmi Bea Cukai yang mungkin bisa dicari di internet yang atau yang tadi saya sebutkan. Kemudian silakan melaporkan ke Bea Cukai misalnya ada indikasi penipuan. Nah, laporan dari Bapak Ibu sekalian bisa membantu kami untuk menganalisis modus-modus yang mungkin semakin berkembang ya sampai saat ini untuk modus penipuan yang mengatasnamakan Bea dan Cukai. Intinya stop, cek, lapor.
2: Oke, siap. Terima kasih Mbak Luli atas wawancara bersama RRI.
3: Sama-sama.
1: Beralih informasi, berikutnya pendengar, warga dusun Bondan, Kecamatan Kampung Laut mulai mengalami krisis air bersih. BPBD Kabupaten Cilacap mengirimkan satu tangki air bersih yang diangkut warga menggunakan perahu. Hingga kini BPBD telah menyalurkan 13 tangki air bersih ke 6 desa. Berikut Reni Tania melaporkan untuk Anda.
4: Sejumlah desa di Kabupaten Cilacap mulai mengalami kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap telah menyalurkan sebanyak 13 tangki air bersih ke 6 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan rawan kekeringan. Salah satunya di Kecamatan Kampung Laut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan pihaknya telah mengantisipasi musim kemarau sejak awal tahun. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai laporan yang diterima dari pemerintah desa. Di Kecamatan Nusa Wungu, bantuan air bersih telah disalurkan ke Desa Klumprit dan Desa Kedung Benda sebanyak 2 tangki air. Sementara Desa Karangkemiri di Kecamatan Jeruk Legi telah menerima 7 tangki air. Adapun Desa Cinangsi di Kecamatan Gandrung Mangu, Desa Ciruyung Kecamatan Patimuan, Desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut, serta Desa Karangbenda Kecamatan Adipala masing-masing mendapatkan 1 tangki bantuan. Setiap tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah adalah Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut. Ada sebanyak 70 kepala keluarga atau sekitar 250 jiwa mengalami kesulitan air bersih karena sumber air yang selama ini digunakan tidak lagi memenuhi kebutuhan warga.
5: Berarti kalau kita berhitung Gedung Benda, kemudian Karangkemiri, kemudian Ujung Alang, Cimurutu, Cinangsi, Karangbenda, 6 ya, ya. Yang udah kita ngajukan 6. Kemudian ada satu lagu desa di Desa Kaunganten berarti 7. Yang udah masuk dari Karangkemiri ini satu lagi berarti 5.000 liter air udah ngedrop lagi kita ke Desa Karangkemiri.
4: Warga Dusun Bondan Muhammad Jamaluddin mengaku bersyukur atas bantuan air bersih yang disalurkan BPBD Kabupaten Cilacap. Menurutnya, warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi geografis Dusun Bondan yang terisolasi membuat warga selama ini menampung air hujan atau mencari sumber air hingga ke Pulau Nusa Kambangan yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman.
6: Kami warga Bondan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Cilacap beserta BPBD Kabupaten Cilacap yang telah menyalurkan bantuan air bersih untuk warga masyarakat Dusun Bondan, yang mana air bersih ini diperlukan untuk warga sejumlah 70 kakak, kurang lebih sekitar 250 jiwa. Harapannya semoga di musim kemarau ini kami dapat terus disukai.
4: air bersih bantuan dari BBBD ini diangkut warga menggunakan jeriken dan galon yang dimuat di atas perahu untuk dibawa ke pemukiman dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. BBBD Kabupaten Cilacap mengimbau kepada pemerintah desa maupun masyarakat agar segera melaporkan apabila mulai mengalami kekurangan air bersih, dengan mengajukan permohonan bantuan melalui pemerintah desa kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Pelaksana BBBD dan dikoordinasikan bersama UPT Penanggulangan Bencana Daerah di masing-masing wilayah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Banjarnegara mulai mengalami krisis air bersih. Untuk membantu warga yang terdampak kekeringan, Polres Banjarnegara menyalurkan bantuan 2 tangki air bersih ke Desa Serang, Kecamatan Bawang, Banjarnegara. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
7: 2 truk tangki berisi air bersih dilepas dari Mapolres Banjarnegara menuju ke Desa Serang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan bakti sosial ini dipimpin langsung oleh Kapolres Banjarnegara AKBP Mariska Feni Susanto bersama jajaran pejabat utama Polres Banjarnegara. Penyaluran bantuan air bersih tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Kasat Lantas Polres Banjarnegara AKP Ahmad Rusli mengatakan sejumlah wilayah di Kabupaten Banjarnegara saat ini sudah mulai terdapat tanda-tanda kekurangan air bersih. Karena itu, Polres Banjarnegara menyalurkan 2 truk tangki air bersih dengan total kapasitas 15.000 liter untuk membantu kebutuhan masyarakat di Desa Serang, Kecamatan Bawang. Mengusung tema Polri untuk masyarakat, bantuan air bersih diberikan kepada warga yang mengalami kesulitan memperoleh air akibat musim kemarau. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, bantuan ini juga diharapkan dapat menyediakan pasokan air yang aman dan sehat selama musim kemarau berlangsung. Dalam pelaksanaannya, Polres Banjarnegara bekerjasama dengan BPBD Banjarnegara untuk mendukung distribusi air bersih kepada warga.
8: Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan konsep memberikan bantuan air bersih kepada warga Serang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Karena di sini sudah mulai ada tanda-tanda kekurangan air, jadi kami dari Polres kemarin sudah berkoordinasi dengan kepala desa untuk melaksanakan kegiatan ini secara kontinu dan terus-menerus akan kita lakukan.
7: Warga dan perangkat Desa Serang menyambut baik bantuan air bersih yang diberikan Polres Banjarnegara. Mereka mengaku sangat terbantu karena kesulitan air bersih yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Perangkat Desa Serang Suratno mengatakan, pemerintah Desa Serang berharap bantuan serupa dapat terus berlanjut selama musim kemarau, terutama bagi wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
9: Ya, harapannya alhamdulillah masyarakat tertolong dengan kekurangannya air bersih karena dari dampak irigasi yang putus. Seandainya tidak ada bantuan, mungkin masyarakat keringan terus, benar-benar kekeringan. Ya, adanya itu irigasi terputus itu, harapan Wodi ya istilahnya sebisa mungkin kalau bisa itu ya 1 minggu sekali anulah dikasih gitu loh.
7: Polres Banjarnegara menyatakan akan terus memantau kondisi kekeringan di sejumlah wilayah. Jika kebutuhan air bersih meningkat, penyaluran bantuan akan kembali dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Aliansi Masyarakat dan Organisasi Keagamaan mendatangi DPRD Kota Tegal untuk menolak rencana operasional tempat hiburan Helen's Fly Mart di Kecamatan Margadana. Masa mendesak pemerintah daerah bersikap tegas, tidak menerbitkan izin operasional demi melindungi moral generasi muda dari potensi dampak sosial negatif. Berita selengkapnya, laporan bersama Hanan Ma'ruf.
10: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi Eling Anak Keturunan Kota Tegal mendatangi kantor DPRD Kota Tegal untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana operasional Helen Party Mart yang ada di Kecamatan Margadana Kota Tegal pada Kamis 25 Juni 2026. Dalam audiensi tersebut, masa meminta pemerintah daerah tidak memberikan izin operasional karena menilai keberadaan tempat hiburan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial di masyarakat. Audiensi yang dihadiri unsur pemerintah Kota Tegal, DPRD Kota Tegal, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan itu membahas status perizinan Helen's Party Mart. Masa berharap pemerintah daerah dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat yang menolak beroperasinya tempat hiburan tersebut. Koordinator aksi, Edi Friono, menegaskan bahwa tuntutan utama aliansi adalah menghentikan rencana operasional Helen Sporty Mart. Menurutnya, penolakan tersebut didasari pada kekhawatiran terhadap dampak sosial yang dapat ditimbulkan.
11: Tuntutannya adalah Helen ditolak untuk beroperasi. Kami datang bukan membela salah satu pengusaha, akan tetapi demi keselamatan anak cucu kita. Yang namanya bisnis kemaksiatan itu adalah menghancurkan anak bangsa.
10: Sikap serupa juga disampaikan Husni Darajatun, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tegal. Ia menyebut organisasinya telah mengirimkan surat resmi kepada Wali Kota Tegal dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda sebagai bentuk penolakan terhadap rencana operasional Helen Sporty Mart. Selain mendukung penyampaian aspirasi masyarakat, Muhammadiyah juga meminta pemerintah memperketat pengendalian peredaran minuman beralkohol sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Kami sudah membuat surat resmi bertanda tangan Ketua PKNF dan kami sudah layangkan ke Pak Wali Kota dan seluruh Forkopimda di Kota Tegal. Secara inti melanjutkan apa yang ketika dibahas di Raperda peredaran miras, bahwa kami mendukung untuk menghentikan atau mengelola peredaran miras, khususnya di toko-toko atau di tempat hiburan yang menyediakan itu.
10: Aliansi berharap pemerintah Kota Tegal dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam mengambil keputusan terkait operasional Helen Sporty Mart, sekaligus memastikan setiap proses perizinan dilakukan secara transparan serta memperhatikan kepentingan dan ketertiban masyarakat. Dari Kota Tegal, Hanan Maruf melaporkan.
1: Dorong produktivitas ekspor, Banyumas kini resmi memiliki instansi penerbit surat keterangan asli atau IPSKA. Berikut laporan dari Yanuar Adi.
13: Kabupaten Banyumas resmi memiliki instansi penerbit surat keterangan asal atau IPSKA setelah Kementerian Perdagangan meresmikan 7 IPSKA baru secara serentak di Pendopo Sipanji, Purwokerto. Kehadiran IPSKA diharapkan mampu mempercepat layanan ekspor, memangkas biaya administrasi, serta meningkatkan daya saing produk unggulan daerah di pasar internasional. Selain Banyumas, IPSKA baru juga diresmikan di Kabupaten Natuna, Kabupaten Garut, Kota Semarang, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Morowali, dan Provinsi Papua Barat. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, surat keterangan asal merupakan dokumen penting dalam perdagangan internasional yang menunjukkan asal suatu produk. Dokumen tersebut menjadi syarat bagi negara tujuan untuk memberikan fasilitas tarif preferensi sesuai perjanjian dagang yang dimiliki. Menurut Mendag, keberadaan SKA sangat berpengaruh terhadap daya saing produk Indonesia di pasar global. Produk yang dilengkapi dengan SKA dapat memperoleh tarif bea masuk lebih rendah, bahkan 0%, sehingga harga jualnya menjadi lebih kompetitif.
14: Dengan harapan ekspor kita semakin meningkat. Kalau ekspor kita biaya masuknya 0% kan berarti harga di sana menjadi murah. Kalau menjadi murah berarti kan bisa bersaing dengan negara-negara lain khususnya yang belum mempunyai perjanjian dagang.
13: Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menyambut baik kehadiran IPSKA di Banyumas. Menurutnya, selama ini pelaku usaha di Banyumas dan wilayah Jawa Tengah bagian selatan harus mengurus dokumen SKA ke daerah lain, sehingga membutuhkan waktu dan tambahan biaya.
15: Selama ini, rekan-rekan usaha dan eksportir di wilayah Banyumas dan Jawa Tengah bagian barat selatan merasa kesulitan dalam mengurus dokumen surat keterangan asal. Dengan diresmikannya IPSKA di Banyumas, masalah waktu dan biaya logistik dalam menentukan dokumen tidak lagi menjadi kendala.
13: Lebih lanjut, Bupati berharap keberadaan IPSKA dapat memperkuat sektor ekspor komoditas unggulan Banyumas, seperti gula kelapa, kerajinan, dan minyak atsiri, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal. Dengan kemudahan layanan tersebut, Banyumas diharapkan semakin berkembang sebagai salah satu pusat ekspor produk unggulan di Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, anggota DPR dan MPR RI Siti Mukarromah mengingatkan generasi muda agar tidak larut dalam derasnya arus digitalisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan pemahaman terhadap 4 pilar kebangsaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Robin Abdurrahman melaporkan untuk Anda.
16: Anggota DPR RI dan MPR RI Siti Mukarromah mengingatkan generasi muda tidak boleh larut dalam derasnya arus digitalisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesan tersebut disampaikan oleh Siti Mukarromah saat menggelar penguatan dan sosialisasi empat pilar kebangsaan bertema akselerasi ekonomi digital berdasarkan empat pilar kebangsaan yang diikuti oleh ratusan anak muda dari Kabupaten Banyumas dan Cilacap di salah satu restoran di Kota Purwokerto Jumat siang. Siti Mukarromah mengatakan perkembangan teknologi digital menghadirkan banyak manfaat, namun juga membuka ruang masuknya berbagai pengaruh negatif yang dapat mengancam karakter generasi muda apabila tidak disikapi dengan bijak. Dirinya menjelaskan empat pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika perlu terus disosialisasikan secara masif, terutama kepada generasi Z yang tumbuh di era digital.
17: Empat pilar berkebangsaan, di mana di situ ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ada juga tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itu bagaimana bisa hari ini bisa kita harus masifkan kepada terutama Gen Z, generasi yang tentunya beberapa catatan dan perjalanan serta perjuangan sejarah itu mereka tidak menikmati. Mereka juga tidak mendapatkan sedetail seperti zamannya kita sekolah.
16: Siti Mukarromah menambahkan sekitar 19 tahun mendatang, generasi Z akan menjadi kelompok usia produktif yang memegang berbagai posisi strategis, mulai dari pengambil kebijakan hingga pemimpin di berbagai sektor. Oleh karena itu, pembentukan karakter mereka harus dimulai sejak saat ini. Robin Abdurrahman melaporkan.
18: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Peringat Pro 1 dimanapun Anda berada, Gema Piala Dunia 2026 dari Pro 1 RRI Purwokerto. Perancis melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup I usai mengalahkan Norwegia dengan skor 4-1. Di laga lain, Senegal menjaga peluang lolos setelah membungkam Irak dengan poin 5-0. Selengkapnya Gema Piala Dunia disampaikan Damar Sakti.

Prancis memastikan diri sebagai juara grup I Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Norwegia dengan skor telak 4-1 di Boston Stadium Sabtu dini hari. Les Blues tampil impresif sepanjang pertandingan. Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan setelah memborong 3 gol atau mencetak hat-trick. Hasil ini melengkapi catatan sempurna Prancis dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan fase grup. Pencapaian tersebut menjadi yang pertama bagi Prancis sejak Piala Dunia 1998 ketika mereka juga menyapu bersih fase grup sebelum akhirnya keluar sebagai juara dunia. Dengan raihan 9 poin, tim asuhan Didier Deschamps melangkah ke babak 32 besar sebagai juara grup I dan kembali menegaskan diri sebagai salah satu kandidat kuat peraih gelar juara Piala Dunia 2026. Sementara itu, meski kalah dari Prancis, Norwegia tetap memastikan tiket ke babak gugur sebagai runner-up grup I. Di pertandingan lainnya, Senegal menjaga peluang lolos ke babak 32 besar setelah menghancurkan Irak dengan skor 5-0 di Toronto Stadium. Kemenangan besar ini membuat Singa Teranga mengakhiri fase grup di posisi ketiga klasemen grup I. Namun, kepastian lolos masih harus menunggu hasil pertandingan dari grup-grup lain. Karena Senegal saat ini berada di posisi kelima dalam klasemen sementara tim peringkat ketiga terbaik. Selain membuka peluang melaju ke fase gugur, kemenangan tersebut juga mencatat sejarah baru. Skor 5-0 menjadi kemenangan terbesar yang pernah diraih negara Afrika di putaran final Piala Dunia. Sebaliknya, Irak harus mengakhiri turnamen dengan catatan buruk. Tim asuhan Graham Arnold menelan 3 kekalahan beruntun di fase grup dan memperpanjang rekor menjadi 6 kekalahan dalam 6 pertandingan sepanjang sejarah penampilan mereka di putaran final Piala Dunia tanpa pernah meraih 1 poin pun. Kini Prancis dan Norwegia bersiap menghadapi babak gugur, sementara Senegal masih menanti kepastian nasib mereka melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Sekian pendengar Pro Satu Warta siang edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses laman resmi www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya undang Rizky beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sugeng siang, selamat siang dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya di kesempatan siang hari ini? Tentunya balik lagi, kembali lagi untuk hadir membersamai dan juga menghibur Anda semuanya di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Untuk Anda semuanya bisa bergabung via saluran telepon WhatsApp di 0811-254-0911 atau di 632-336 ya. Kali ini langsung aja kita angkat yang pertama. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita, Mas Kiki.
1: Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya
2: sehari ini, Wanarja?
1: Gimana?
2: Erdi Wanarja.
1: Iya, Kang Ergi yang ada di Wanarja. Gimana kabarnya siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana sebaliknya, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, waras brigas.
2: Sudah makan siangnya belum?
1: Sudah makan siang dong tadi ya, sama nasi padang yang cetar membawa.
2: Alhamdulillah ya, semoga berkah ya.
1: Amin, yang berkah sehat, juga Kang Erdi.
2: Ya.
1: Nggih.
2: Lagu apa yang udah disediain?
1: Lagunya ada banyak nih Kang ya. Nih monggo bisa dipilih, ada dari Soima dengan Pelet Cinta, Nela Karisma Rintihan Hidup, kemudian Sadewok Sabar, Ayu ya, Ting Ting Minyak ya. Wangi. Gimana?
2: Yang Nela.
1: Nela Karisma Rintihan Hidup ya.
2: Oke.
1: Siap. Salam-salamnya dulu Kang
2: ya.
1: Ji.
2: Serta semua staf kru Radio RRI Purwokerto ya, selamat siang, salam sejahtera selalu.
1: Siap.
2: Mama Luna Pardisin juga ya, Mama Paipot ini juga, Bendro juga, Bung Rakim. Ibu Ida selamat siang ya, Ibu Ida ya sekeluarga, Ibu Muninga, Ibu Yanti, Ibu Harsoyo juga ya. Terus ya buat Ibu Sarmila juga ya, Mbak Wati juga, terus Mama Arnum juga ya. Terus ya buat Pak Pamin, Pak Jamal juga, terus buat Mr. Balau juga ya, Andriansa Gombong juga ya, Permana Herman, buat Batitin juga ya, terus buat Radun Dasrun juga ya, Putri di Tasikmalaya, Mama Reni juga ya, terus buat Mama Heri juga, buat Kumang Asmara juga ya, buat Mama Cantika juga, Teresa juga, Adela juga ya, terus buat Pak Edris Dianto, Mama Ade, ya pokoknya buat semuanya aja ya.
1: Semuanya saja, Nji, siap.
2: Buat Mas Kiki, makasih ya.
1: Terima kasih Kang Erdi, ditunggu lagunya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ditunggu saja lagunya, nanti bakal Kiki puterin ya di kesempatan siang hari ini. Ya. Kita ada panggil siapa lagi? Monggo ya. Di kesempatan siang hari ini. Di WhatsApp-nya Pro 1. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Pro 1.
1: Selamat siang. Pripun?
3: Dan Pro Dangdut adalah kita. Ya.
1: Dangdut adalah kita, Kikang Doyo.
3: Kumbang Asmara.
1: Kumbang Asmara. WhatsApp-nya jenangnya Doyo kayak
3: gue. Lebung... Jalku nyekel mburine malah ngarep iki.
1: Nyekel apa nih Kang?
3: Mungkin nomor teleponnya tek pancet lorone nang nyung kesuh.
1: Oh alah, berarti miki ngene moni ngono omone njenengan kabeh.
3: Ya iya. Pancet tapi ya miki main ya.
1: Doen miki kangkat kabeh ya, ki Kang Kumbang Asmara kabeh ki monggonge.
3: Kowe lagune kowe Mas.
1: Lagune nake Kang, Nela Karisma mikir Rintihan Hidup ya Kang Erdi udah pesen turusan Soima, Pelet Cinta, Sadewok Sabar, Ayu Ting Ting Minyak Wangi, Guyon Waton.
3: Sing lawas sapa sing lawas?
1: Sing lawas ki ana Nur Halima, Nasi Bunga, Evita Mala Kandas.
3: Nah, Evita, aduh gue apa Nasi Bunga bae.
1: Nasi Bunga ya, daripada Kandas ya Kang Yanwe si Awan
3: iya,
1: Kandas.
3: Iya, Kandas ngesrek orang-orang gue.
1: Alah iya kayak gue. Eh Kang Kumbang, untuk takoni lagi, anu gimana kabarnya siang hari ini Kang?
3: Alhamdulillah, kita semua dengar lotek.
1: Loh, loh, loh, segera. Ya. Nginumnya apa? Nginumnya ya, es teh apa hangat?
3: Mubu yang gue agak berdisun, kasih terus balo.
1: Anggi.
3: Terus Pakai Ratun, terus juga buat Mama Ida, Permana, Mama Rizki, juga buat Sarang Suwati, terus juga buat Indes sama Cantika, terus juga buat umum dengan Munija, Mama Siva, Mama Pak I, Pak Kristianto, Miki ya, Pak Kristiansa, Urus T, terus juga pas semuanya saja lah ya.
1: Semuanya saja pendengar Pro 1 yang berbahagia ya.
3: Mas Una Rizky yang bertugas.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ini Kang Kembang Asmara, masihkan kakau nanana. Makanya apa nambah nakang kumbang disit kayak ya. Miki urung teh safe ternyata ya. Oke, untuk Anda semuanya yang mau bergabung juga masih dibuka di 08 11 254 0911 ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum Mas Kiki, Pro Dangdut dan adalah kita request lagunya Minyak Wangi. Matur nuwun Mas Kiki dari Ibu Tasya, siap. Minyak Wanginya dari Ayu Ting Ting nanti akan aku putarkan juga untuk Ibu Tasya ya. Yang masuk lagi ada siapa nih di mana? Selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Mas Kiki. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Mama Indes ya Miki tubrukan iya, karo Mama Ida ya ning bengi sore.
4: Antar ya Mama Ida.
1: Mama Ida kalah.
4: Kalau aku ya. Dulu kadang Mama Ida dulu.
1: Iya. Segeleme penyiar.
4: Alhamdulillah bisa masuk di Pro Dangdut.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Gimana kabarnya siang hari ini Mama Indes?
4: Alhamdulillah, nyasa lalu uprek ini baru selesai.
1: Uprek ngapa sih jane Mama Indes minggu-minggu ya, Sabtu-Sabtu kok.
4: Ya, ibu-ibu ya uprek di depan, di belakang.
1: Pokoknya depan, belakang, tengah baru rampung. Siap. Boleh, ini ada banyak lagu dangdut yang siap menggoyang Mama Indes yang hari ini nih.
4: Saya ikut.
1: Apa?
4: Siapa ya?
1: Ada Nela Karisma, Nur Halimah, Ayu Ting Ting, Soimah, Sadewa, Guyon Waton, Deni Caknan, Evita Malan, Darboy.
4: Aku ikut Mas Kumbang Asmara.
1: Mas itu. Kumbang Asmara.
4: Iya.
1: Siap.
4: Bunga desa, apa?
1: Nasib bunga, ya? Nasib bunga dari Nur Halimah.
4: Iya.
1: Siap. Monggo salam-salamnya spesial dari Mama Mendes untuk siapa aja sih yang hari ini?
4: Bagi salamnya buat Mas Kiki.
1: Terima
4: semoga
1: kasih.
4: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Iya. Terus ada Mas Kumbang Asmara. Ada Mas Herdi. Ada Mama Ida. Mas Ardiansa, Pak Gendro, Pak Tini, Pak Ilham, Teh Putri. Ada Bu Sarmila, Mama Darisa, Mama Cantika, terus ada Giratun, Mister Balo. Mister Balo disalamin apa enggak ya Mas
1: Mister,
4: Kiki?
1: Iya, membengi benora gelem. Ya disalami apa mau kemana-mana yang ngomlebu.
4: Ayo masuk Mister Balo.
1: Ayo Mister Balo, ajak kayak kue.
4: Dicamer terus.

0: Ya oke okay deh. Ini udah ada 4 orang yang request ya. Nanti untuk yang lainnya yang lagi ngantri di belakang, nanti setelah ini saya akan buka kembali call WhatsApp-nya di 0811-254-0911 atau di 632-336. Kali ini ada Nela Karisma dengan Rintihan Hidup, kemudian Nur Halima dengan Nasi Bunga, ya Ting Ting Minyak Wangi ya, akan membersamai kita semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Monggo yang mau bergabung di 08112540991 atau di 6323336 ya. Kali ini ada siapa di sana? Selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mama Ida.
2: Oke, Mas Kiki.
1: Bu Ida kedisitan dengan Mama Indes tadi lah.
2: Aku pertama, nomor dua gak apa-apa. Aku kepengennya tadi sebelum Mas Kumbang Jane.
1: aduh, repot ya ini ya. Orang ngerti sih ya. Orang apa-apa lah, yang penting gabung ya.
2: Langsung iya. Ya kan, jalan-jalan tuku marning karo dorayaki.
1: Cakep.
2: Ditambah tuku marmut gue neki dalang.
1: Alah.
2: Awan-awan ketemuannya karo Mas dan Kiki.
1: Apa?
2: Alhamdulillah mumetnya jadi hilang.
1: Aduh. Tuku petening bumi ayu. Mama Ida, I love you.
2: I love you too.
1: Alah, tuku petembe maning bumi ayu ya toh temen ya. Iya, orang apa lagi? Gimana kabarnya siang hari ini, Mama Ida?
2: Sudah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Anu shiftnya siang.
1: Shiftnya iya, ya anu lagi badan kegiatan, jadi ini anu pisan pindah tukar-tukar kayak gitu.
2: Nanti Karlinanya siapa?
1: Karlina nanti malam itu. Aduh, siapa ngadun deleng jadwal ya? Ya sambil saya lihat jadwal, Mama Ida salam-salam dulu, monggo.
2: Salamnya yang buat apa penggemar RI semuanya aja. Nanti kebanyakan di belakangnya masih banyak yang antri.
1: Anggi.
2: Buat tetanggaku aja ya. Buat tetanggaku Bu Sino yang sedang monitor. Bu Jono, Bu Rusdi, Bu Kamsi. Bu Kamsi sehat nggih, dangu mboten tepang niki. Terus Bu Susi. Terus Budia di Sokaraja. Ya buat semuanya aja yang sedang monitor. Monggo mlebet. Apa Mr. Gutel ya, Mr. Gutel, Mr. Balok, Mr. Genjrot. ya udah semuanya aja.
1: Siap semuanya saja nji. Lagunya milih kalau ya. Karlina nanti sama Mamih Desi.
2: Oke, ya terima kasih.
1: Siap-siap digoyang gue dengan Mama Desi.
2: Oke.
1: Iya. Mau milih lagu apa enggak Mama Ida?
2: Ikut aja lah.
1: Siap. Nji, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kemudian di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Ya Allah, lemes temen. Yuk kayak urung mangan.
3: Abang urung mangan.
1: Ya Allah, priwesi deng urung mam.
3: Nih, untuk tempat makan ada, ini dimakan belum ada.
1: Aduh, ini mah kebanyakan makan hati. Moti ini kebanyakan makan hati.
3: Ya, abis enak banget hati. Pahitnya lecit.
1: Hati seenak. Ya, anggar hati yang selalu menyakiti ya pahit rasanya yuk.
3: Ya iya kok. Mulai lagi lemas lagi tidur.
1: Kayak ngoreng semangat temen kok siang-siang kayak gini kok.
3: Iya, lagi suren.
1: Suren? Astagfirullah, nurung gajian sih ya. Tanggal tua ya.
3: Iya, makanya pake tua.
1: Untuk tanggalnya toksing tua ya. Bro ya kabarnya siang hari ini, yuk ini kayak lemas teman.
3: Iya, pake sehat lemas.
1: Sehat tapi lemas kayak gue.
3: Iya.
1: Gak apa-apa lah ya.
3: Kata sekusi kosong.
1: Aduh, gak apa-apa.
3: Lagi apa ya mas?
1: Perut biarlah kosong asalkan hati gak boleh kosong.
3: Ya iya dong. Hati pas harus dingin.
1: Hati tuh harus selalu terisi ya. Mau salam-salam apa request dulu, Mambot ini?
3: Mau aku tanya lagunya apa baik?
1: Oke, ada Ike Nurjana, Sun Sing Suwe. So Ima, Pelet Cinta, Sadewa, Guyon Waton, Deni Caknan, Evita Malak, Kandas. Kemudian ada Megi Z, Terlanjur Basah, Era Syakira, Mas Hantaran. Kemudian Happy Asmara, ada Hari Putra, Zapin. Gel-gel dari Irma Darmawangsa, Kitty Andrei, mengapa ada dusta? Jos, empat han. Mas Hantaran juga mah.
3: Ya, Kitty Andrei.
1: Gimana?
3: Mengapa kalian cinta?
1: Iya, siap.
3: Ya, lama itu untuk singkat padat sama itu ya.
1: Tadi dari siapa? Kitty Andrei, mengapa ada dusta ya?
3: Iya.
1: Iya. Salam-salamnya monggo.
3: Iya, mama itu dan saya singkat padat banget ya. Untung saya semangat. Bumuningan kira bumerbu ya. Ya mungkin-mungkin saya semangat bumuningan.
1: Amin, lagi masak nih ya.
3: Indes. Maida Mengenjaya, Kedelang Suwadi. Terus Santika Keduren. Tegenderwo Nenggombong. Ibalo balaku ada lima tor ya. Ibalo
1: meledu kabe lima nek.
3: Burung bisa lebu ya.
1: Burung.
3: Ibalo meledu ibalo.
1: Lagi balo.
3: Adilan balo baik. Iya pak. Lagi kabein beda ya. Buat semuanya ada.
1: Buat semuanya saja benar prosesnya yang berbahagia.
3: Lemes
1: di
3: orang-orang ngomong.
1: Kayong ya kok udah jalan daharan iya, dulu, pak. Makan siang dulu.
3: Iya, Mas Kiki, kakak aku ya semangat selalu.
1: Amin.
3: Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo ya. Kemudian di bawahnya lagi. Nah ini, Mister Genjot, Sugeng Siang Pro Dangdut.
0: Dangdut
1: adalah kita, Mr. Genjot, mari ngendi bae nembe gabung.
0: Ya biasa nang genjot bae nang ngomong kadang-kadang udah bisa masuk gitu.
1: Ya, nyesel banget nyontakon ya. Jadi genjot bae nih ngomong. Gimana?
0: Genjot bae lah.
1: Genjot bae. Genjot apa ngenyot?
0: Genjot.
1: Genjot.
0: Genjot mesin.
1: Genjot mesin ya.
0: Kan profesinya mutilasi. Mutilasi bahan gitu.
1: Oh gitu, ya rapa apa ngejot mesin kenali duit ya Kang ya.
0: Iya. Gimana Mas Kiki apa Mas Riki ya?
1: Mas Kiki,
0: salam kenal aja ya.
1: Alhamdulillah Ji, Mr. Genjot gimana kabarnya siang hari ini? Wis daharan aku.
0: Sehat. Ambil janur dibuat ketupat.
1: Cakep.
0: Janur dibelah dilipat-lipat.
1: Asyik.
0: Yang penting utamakan sehat.
1: Agar
0: kita tetap semangat.
1: Asik. Kenapa ya pendengar Pro 1 itu pada pinter-pinter pantun ya jadi minder.
0: Anu niru-niru sing padha wis tenar ku dadi ya.
1: Aya kayak gue ya Allah.
0: Iya dadi ya istilah nyontek sending-sending.
1: Iya ya enggak apa-apa lah ya.
0: Sing ya, penting ya,
1: happy
0: ya.
1: Anjir.
0: Salam-salam buat tadi ya Mas.
1: Boleh
0: ya,
1: monggo.
0: Masuk. Terspot ini Mas Cantika, Mandes, Mama Luna. Terus Pak Dasun, Mister Balo ke tanggaku mandang idul tapi.
1: Oh alah anji.
0: Terus Dalang Suwadi. Asih langka ya, sing belum kenal jadilah. Kumbang asmarane ya.
1: Anji.
0: Ya, kanggo kaki bayang Mas, Pro Dangdut.
1: Anji, semuanya.
0: Lagunya yang dari Megizet ya Mas.
1: Dangdutnya dari Megizet dengan iya. Terlanjur Basah.
0: Iya, terlanjur basah, soalnya sudah mandi.
1: Anji. Terlanjur bahasa bersampuan. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Genjot. Siang hari ini juga sudah bergabung. Satu lagi ya mungkin barangkali ya di teleponnya. 632-336. Sugeng Siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang.
1: Nah iya.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Jos J. Sweet darah payung.
4: Groyok nang mama Indah. Mama
1: Ida. Ayo loh.
4: Orang kecalami
1: ngora. Makane wingi nyalami ngono dadi ora groyokan.
4: Mujung diri salami ya.
1: Anjir.
4: Awak nang muda ora ora apa-apa Mas.
1: Nggih.
4: Ora kene wis ora ayue. Sehat Mas Kiki.
1: Alhamdulillah sehat yang hiburan ya Kang ya.
4: Rolas dong Mas.
1: Awas bae nanti kurang Kang, aja nanti kurang Kang rolas.
4: Aduh, jangan ya, wey. Ini gue Mr. Genjot. Lorong gue Kang Herdi. Telung gue, siapa ya? Mas Ipak Ilham. Papan gue Kumbang. Liman gue Pak Gatun. Enam gue Pak Radun. Kurang 6 ya. Siti. Gua Mama Indes. Loro. Gua Mama ida. Telu go. Sing suarane mirip banget Mama Ida tapi ya Mas.
1: Sing suarane Mama Indes.
4: Sing rusus lah gue angkat jadi apa nak?
1: Ya Allah, Mama
4: Ibu Rusti.
1: Ibu Rusti, Mama.
4: Papa, deh kurang loro, bingung.
1: Hayu.
4: Kurang loro, pusar mila. Kurang sisi, kurang sisi, udah apa ya?
1: Migi, kurang papa sih.
4: Mama Ida maning orang papa lah.
1: Iya orang papa.
4: Orang apa ya?
1: Orang
4: spesiale. Orang
1: anak-anak, kalau bojone
4: lagi
1: di
4: lapangan.
1: Oh alah, spesialnya nggak bojone banyak kan?
4: Lagi di turun masih lagi senam.
1: Iya.
4: Lagune mas, bisa tekan pelet, tekan sampai ya so imah, tekan anak orangnya ya apa-apa.
1: So imah anak, pelet cinta.
4: Ya aja gue, pelet lopo.
1: Pelet lopo, iya. Ya,
4: terima kasih akhirnya dari kawasan. Widara Pai, pergi di mana? Pos ini. Tetapi korupsi gue sisi. Terus gue, terus udah cewek di long sih di mana gue? Mama Ida di long. Papa seni udah rolas. Terima kasih dari akhirnya dari kawasan Widara Payung. Paloma Holtra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana maning Baloma Hondra jereke ya. Ini untuk Mama Ida, Mama Indes, Bu Rusti, ya Mbok Tini ki ya. Mister Balo. Apa miki jeneng iki ana imbuane malah kelalen. Dari wilayah Bidara Payung ya. Siap. Nanti untuk Anda yang sudah bergabung masih dalam antrian setelah lagu-lagu yang satu ini, saya akan angkat lagi untuk Anda yang hendak bergabung di 0811-254-0911 atau di 632-336 di Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, ada Kitty Andre dengan Mengapa Ada Dusta.

0: Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya.
1: Gratis!
0: Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital. Indonesia.
2: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Ya, masih di Pro 1 RRI Pur Wokerto ya. Untuk Anda yang mau bergabung boleh ya, masih di nomor yang sama di 0811-254-0911. Siang hari ini Pro Dangdut. Tukang siang.
2: Halo.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Sugeng siang.
2: Halo, assalamualaikum Mas Kiki.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentar, suaranya siapa ya?
2: Dari Cilacap, Bu Sarmila.
1: Oh, Bu Sarmila Cilacap. Ya Allah, sugeng siang. Gimana kabarnya siang hari ini, Bu Sarmila?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, sampun daharan, sampun makan siang.
2: Mas Kiki ganteng banget.
1: Aduh, aduh, aduh.
2: Lagunya Mas Antaran ya, Mas Kiki.
1: Lagunya Mas Antaran, siap. Dari tadi juga saya udah nunggu-nunggu. Ini kayaknya gak ada yang request Mas Hantaran apa priwe?
2: Iya. Saya dengar tadi Mas Hantaran itu buat iya. Saya.
1: Siap buat Bu Sarmila.
2: Salam-salam ya.
1: Boleh.
2: Mas Kiki yang
1: santer.
2: Salam-salam buat Mas Kiki seluruh yang di rumah, rumah-rumah pada sehat semua ya. Terus saya buat Mama Luna, Mama Indes, terus Mama Ida, Bu Ida, terus Pak Tini, terus Mr. Balu, terus Mas Herdi Wanareja, Pak Dasrun, terus nama adik, terus aneh, kok kabihannya baik ya Mas Kiki, kok Mas Kiki ini moga-moga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sarmila luar biasa semangatnya yang ada di Cilacap ya. Cilacap bercahaya, semuanya bercahaya ya. Bu Sarmila juga bercahaya ya. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, untuk Anda yang mungkin barangkali mau bergabung, ada siapa di sana? Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Sugeng siang.
3: Lupa.
1: Enggak apa-apa. Selamat siang, Bu.
3: Sehat Mas Riki.
1: Anji, alhamdulillah sehat. Jangan sehat, Bu.
3: Alhamdulillah.
1: Kayong, kayong lemes teman, Kianu. Kayong potin ya, apa urung pada makam apa priwe?
3: Baru bangun.
1: Oh baru, ya Allah, baru bangun langsung disandingi Pro Dangdut.
3: Iya, masih nanti tempat tidur.
1: Masya Allah nih.
3: Tadi udah banyak yang masuk ya. Pot ini ya.
1: Pot ini.
3: Ibu Sarmila, iya tadi ya sudah masuk. Mama Ida, aku ya dengar dari tempat tidur. Mas Rizky.
1: Nggih, pripun?
3: Mas Rizky ganteng banget tuh.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Amin. Tidurnya
3: sama mau kayak mama saya.
1: Nggih. Lagunya napa Ibu siang hari ini?
3: Ibu, lagunya apa ya? Apa sih, Pak?
1: Lagunya ada banyak nih. Ada Mas Hantaran, Ike Nurjana, Sing Sing Suwe. Pripun?
3: Ike Nurjana
1: sih ya.
3: Iya, salam sama Mas Rizky ya.
1: Nggih, matur.
3: Mudah-mudahan sehat, masih bujangan. Nek aku urung danak tak aku senengi lagu Mas Rizky.
1: Iya, jadi
3: yang aku anak ya udah kuliah. Udah tua.
1: Anji, siap.
3: Iya, temenan. Aku salam langgu Mama Ida.
1: Yeah.
3: Ramila. Terus semuanya lah. Iya. Lagunya itu ya. Ya,
1: masnya. Iya.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa siang hari ini ya. Satu lagi ada dari WhatsApp-nya Pro 1. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Kiki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ke Syifa, sugeng siang, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Sudah makan apa belum? Kayak yang semangat kita ya, orang kayak mau lemes ya.
4: Anu lagi ngenteni lele digoreng, Mas.
1: Waduh, anu pesen apa priwen?
4: Oh, lagi anak
1: wadon
4: lagi goreng lele.
1: Anak wadon lagi goreng lele ya ndajal ngene dibalangi maring studio lele nek.
4: Ngomong tiba maring kali serayu.
1: Kelly ya ning kali ori ya ngene ya.
4: Iya, kan lagi didandani kok kepangan ngapa kayak baya.
1: Jadinya mbek kepengin kayak sepisan-pisan nyebrang karo motor ning kali ori iki kepenak apa ora ya lo kene ya.
4: Lah mbok kala mbok bocor kene
1: kapan. Mbok kerem ya.
4: Iyalah, ya, ora usah.
1: Ora usah ya. Ngenteni dadi bae jembatane ya.
4: Ya
1: ngok-ngok
4: mampir.
1: Oh iya siap nji. Aro salam-salam apa request dulu nih Mama Syifa.
4: Aku salam ya Mas Nisue Pangatura.
1: Boleh.
4: Munggah.
1: Monggo.
4: Pertama nggo Kang Wetan di situ Mas.
1: Boleh,
4: Kang
1: diurut.
4: Mas Adiansa. Dulut Adiansa, Mas Gendro. Terusan maring ngene Pak Dalang Suadi. Terus Pak siapa ya? Anu sing Kumbang Asmara. Terus Pak Dasrun, Pak Radun, Pak Balo. Terusan Bu Indes, Mama Indes, Mama Ida, Bu Sarmila. Terus apa Mama nih ya? Aka sih Mas Gigi lah yang bingung. Pokoknya sedoyo mawon pandemen Rodangdut sehat selalu.
1: Amin.
4: Salam sehat. Oke. Anu lagune kae Mas, apa ya Mas Hantaran?
1: Mas Hantaran siap dari era Syakira nanti akan diputarkan spesial untuk dengar Pro 1. Tripun.
4: Mas Kiki sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa sehat.
4: Oke. Selamat bertugas ngatos-atos kondurek.
1: Amin, yes ya. Matur nuwun Mama Kesival. Ngo anger lelene wis mateng monggo sami daharan. Matur nuwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Mama Kesival ya. Awan-awan goreng lele. Awan-awan goreng lele. Magnus Le ya. Satu lagi kali ya dari siapa di mana nih ya? Selamat siang, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita Radun.
1: Iradun, mari ngendi baik mau.
5: Nah, kita mriki.
1: Mriki
5: mau. Nih, kan alital tatul.
1: Nggih.
5: Sehat Mas Kiki.
1: Tatul nopo kaya ngabong, kaya nyenengi teman tatul tatul.
5: Nggih, tatul iki apa micet
1: iki? Miceti HP ya.
5: Nggih, kok. Emang ini Mama ke Syifa.
1: Nggih, Mama ke Syifa.
5: Nggih, padahal pun salam lagi. Pengajian nggih. Lagi nunggu lele ini.
1: Lele
5: goreng lele.
1: Halo. Halo, nggih Mama ke Syifa lagi nunggu lele, ke lele dumbo apa lele embu we. Sehat nggih Kang nggih siang hari ini?
5: Dalam.
1: Sehat njenengan?
5: Kulo nggih sehat nemen.
1: Alhamdulillah ya melu seneng arek krungu sehat iki.
5: Lagune napa Mas?
1: Lagunya ada banyak Mas Hantaran, Sung Sing Suwe, Turusan Kandas. Ada
5: iki pengene niku.
1: Apa?
5: Sung Sing Suwe.
1: Sung Sing Suwe, ala ala di Sun Sapa guys. Di Sun Rong Jam.
5: Iki.
1: Ya, monggo. Pak. Ji, monggo.
5: Kati Makassar Maksunong Bidan Entasari Bumun Ina Maida Sunggo Umbang Terbalo Dalwati Mama Kandika Windes Ya Sunggo Mama Tembak Rostianto Sunggo Mbak Mines Masiti Isun Siang Go Mas Dayat itu juga siang. Terus go Cintan Mali ini Mas Maki.
1: Ada Mas
5: Dayi Mabon lah
1: Anggi anak Mas
5: Dayi Mabon Kami pengapuran nih lah
1: Anggi Mr. Kenjot Mr. Bano Anggi
5: Mr. Kenjot
1: Anggi
5: Malam pun bang ini Malam pun lepu
1: Burusti in Uyuh kasih ke
5: Burusti Ini juga siang Ini saya mawon,
1: sedaya mawon pendengar Pro Satu yang berbahagia.
5: Ini matur nuwun mugi paling sehat selalu.
1: Amin, jenengan juga sehat Pak De.
5: Iya amin, nggih matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kira Dun sekarang Kang Kumbang Asmara jare mbalesi nggih. Apa ki ngomong apa? Disun jaran apa ki Radun? Disun jaran rong jam nganti pipine dekong. Ayaya wae ayaya wis lah ya. Tak puterin dulu lagu-lagu yang sudah dipesan oleh pendengar Pro 1 yang berbahagia. Ada Mas Antaran dari era Syakira dan juga Ikun Nurjana dengan Sun Sing Suwe Sing Gelas Udu Disun Jaran gue Kang. Langsung saja ya. Ada Mas Antaran di kesempatan siang hari ini bersama era Syakira spesial untuk Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih ke Dekener Jena dengan Sung Sing Suwe, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ini nampaknya harus mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Saya harus pamit dulu, Nang Rizky dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto. Nanti bakal dilanjut di sepanjang Purwokerto sore ini bersama dengan Arya Setia. Tetap semangat, tetap sehat untuk kita semuanya. Dan tetap berada di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, sampai jumpa lagi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di manapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali ya Purwokerto sore ini kembali hadir menemani suasana sore Anda. Kali ini bersama saya Arya Setia yang siap hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang pastinya siap menjadi teman terbaik Anda di Sabtu sore ini. Malam minggu ini ya. Malam minggu, malam yang asik ya buat bersantai bersama keluarga. Nah, yang pasti seperti biasa ya, beragam sajian menarik siap kami hadirkan, diantaranya sesaat lagi kami akan ajak Anda berbincang terkait dengan satu tema yang cukup menarik ya dalam Brandasta Cita Green Radio berjaringan Korwil Nusantara 11. Sore hari ini bersama saya Arya Setia, saya akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Pak Sugito SE, Kepala Desa Serang Karangreja Purbalingga. Nanti kita akan berbincang terkait dengan mengoptimalkan potensi alam untuk kemandirian desa. Wah, ini satu tema yang cukup menarik ya. Dan acara ini juga nanti akan dirilai oleh Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Surakarta, dan juga Pro 1 RRI Yogyakarta. Kemudian Buletin Lintas Jateng Dieu juga akan kembali kami hadirkan nanti bersama teman-teman Pro 1 RRI Semarang ya. Sekaligus saya informasikan untuk Adzan Asar wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 15:09 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sebelum kami ajak Anda berbincang dalam Beranda Asta Cita, saya akan hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu berikut ini.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Yogyakarta, dan Pro 1 RRI Surakarta. Senang sekali saya Arya Setia, sore hari ini bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Beranda Astacita Green Radio, sebuah ruang inspirasi yang mengangkat berbagai upaya pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta pembangunan berkelanjutan yang tentunya membawa manfaat bagi masyarakat. Dan sore hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu mengoptimalkan potensi alam untuk kemandirian desa. Jadi kalau bicara tentang desa, desa ini biasanya memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dan ketika dikelola dengan baik, potensi itu tidak hanya akan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi tentu juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik itu melalui pertanian, pariwisata, UMKM, maupun juga ekonomi kreatif ya. Dan untuk membahas tema ini, saya sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau jauh-jauh datang ke sini ya, dari kabupaten tetangga ya. Ada Bapak Sugito SE, Kepala Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugito.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi mas.
1: Terima kasih Pak sudah hadir ke studio.
2: Terima kasih kembali.
1: Iya, ini Pak Sugito ini sedang sibuk ya Pak ya?
2: Lumayan.
1: Mempersiapkan untuk momen apa agenda besar ya?
2: Iya.
1: Festival Gunung Slamet kalau nggak salah.
2: Iya, sedang persiapan Festival Gunung Slamet yang ke-9. Yang insya Allah akan kita gelar atau event tersebut di tanggal 3-4-5. Juli besok.
1: Oh ya, luar biasa. Ini agenda tahunan, agenda rutin. Dan agenda ini untuk tahunan. Tahun ini persiapannya sudah berapa persen, Pak?
2: Untuk persiapan kami alhamdulillah sudah ya 80%. Oh, iya. Dan okay. Alhamdulillah masih masukkan Karisma Event Nusantara untuk
1: luar
2: PFGS.
1: Luar biasa. Iya. Oke. Okay. Yang membedakan dengan yang sekarang, dengan tahun yang kemarin apa nih, Pak? Gitu.
2: Yang membedakan tahun ini dan tahun kemarin, kita tahun ini ada lebih di penekanan ke kelestarian alam, penanaman pohon.
1: Dan agendanya menarik ya, ada perang tomat, ada jazz ini juga ya, ada musik ya,
2: ada musik akustik
1: dan bintang tamunya keren banget, parade hujan.
2: Okay. Hadir ke sana mas.
1: Iya, berarti kalau mau nonton masih ada kesempatan ya ke sana ya.
2: Sangat masih terbuka dan gratis
1: ya?
2: Semuanya gratis.
1: Wah, luar biasa. Jadi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Semarang, Surakarta, Yogyakarta yang ingin menonton Festival Gunung Slamet, datang langsung gratis. Itu mulai tanggal 3.
2: Mulai tanggal 3.
1: Puncaknya di tanggal 5-nya.
2: Tanggal 5.
1: Oke, puncaknya acaranya apa aja biasanya?
2: Kalau untuk puncak atau closing di acara tanggal 5-nya itu ada perang tomat.
1: Wah.
2: Ini yang menjadi sesuatu di FGS.
1: Iya, ini banyak yang dicari ya, lucu.
2: Betul.
1: Oke, tapi itu beneran perang tomat, balang-balangan tomat gitu Pak?
2: Betul, tapi kita menggunakan tomat yang sudah tidak layak konsumsi.
1: Oke, itu yang mau saya tanyakan.
2: Eman-eman.
1: Tapi itu yang mengasihkan dan itu yang banyak diminati wisatawan ya Pak ya?
2: Betul, jadi tomat itu kan di kebun petani, yang namanya sayuran buah itu kan pasti ada yang afkir.
1: Oh, itu memang pasti yang kan dikumpulkan yang itu.
2: Iya, jadi kita menggunakan buah yang afkir. Kan buah itu gak tentu sehat semuanya. Ada pecak-pecak itu loh. Setiap udah itu kita kumpulkan untuk kita manfaatkan dan kita beli ke petani supaya
1: tetap dibeli
2: dari panitia FGS supaya ada sedikit pendapatan buat petani yang mestinya itu jadi sampah. Tapi kita kasih ya sedikit lah untuk penambahan pendapatan mereka.
1: Dan untuk meramaikan acara yang luar biasa.
2: Dan untuk meramaikan acara.
1: Baik Pak, tema kita adalah terkait dengan bagaimana mengoptimalkan potensi alam untuk kemandirian desa. Ya. Nah ini sebagai pembuka, mungkin Pak Sugito ini bisa memperkenalkan ke pendengar kita yang ada di Solo, Semarang, Surakarta dan juga Yogyakarta nih. Tentang potensi desa Serang nih. Sebenarnya apa saja potensi unggulan yang ada di desa Serang ini Pak?
2: Ya, terima kasih mas.
1: Arya.
2: Perkenalan dulu, nama saya Sugito, Kepala Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan untuk desa saya adalah desa tertinggi di lereng Gunung Slamet sebelah timur, Kabupaten Purbalingga ke arah utara itu 25 km dan perbatasan dengan Kabupaten Pemalang sebelah selatan.
1: Baik, jadi saya beberapa kali lewat sana Pak, indah banget ya.
2: Jadi kalau dari Pemalang justru jauh lebih dekat.
1: Lebih dekat.
2: Kalau tol Pemalang itu jelas objek wisata kami lebih dekat. Okay. Ya. Dan kebetulan kami menjabat kepala desa itu sejak tahun 2007 hingga sekarang.
1: Wow, berapa sudah periode berarti Pak?
2: Tiga dan ada tambahan.
1: Oke.
2: Jadi sudah 20 tahun.
1: Luar biasa.
2: 20 tahun. Okay. Motivasi saya menjadi kepala desa, memang saya kepengen merubah desa saya yang tadinya desa miskin atau desa zona merah dulu, itu menjadi desa mandiri.
1: Oke, dan gitu. Itu sudah terbukti.
2: Alhamdulillah.
1: Sarang, siapa yang nggak tahu Delas Serang? Siapa yang nggak tahu Desa Serang gitu?
2: Alhamdulillah. Dulu sama sekali tidak terkenal Serang, desa gitu. Apalagi Desa Serang.
1: Desa di mana itu? Gitu ya.
2: Kan terpencil, terpencil di desa miskin lagi tidak ada potensi. Kalau dulu itu kelihatannya tidak ada potensi. Sebetulnya potensi itu bisa kita pelajari, kita amati, dan memang di sana adalah aktivitas petaninya ada, aktivitas masyarakatnya adalah petani, dan desanya dikelilingi oleh hutan.
1: Hutan, betul.
2: Nah, itu yang potensi kita kalau kita lihat kan seperti itu.
1: Baik.
2: Akhirnya coba kita garap, awal mendirikan adalah kita membuat grup agro education tourism itu untuk anak-anak belajar pertanian di Desa Serang. Itu kita membuat tim outbound anak-anak pemuda Desa Serang yang hanya berlatar belakang tadinya petani saja, anak-anak pemudanya di sana juga hanya petani. Nah, coba kita ajak, kita bikin tim untuk membuat tim outbound, di mana outbound itu kita garap untuk kita menjual edukasi para anak-anak siswa-siswa sekolah untuk belajar bertani. Awalnya seperti itu.
1: Itu tahun berapa Pak? Awal mula memunculkan
2: itu tahun itu. 2007-2008.
1: Baik.
2: Sering berjalannya waktu di sana banyak petani yang menanam stroberi. Akhirnya datang banyaklah wisatawan yang ke Serang untuk mencari stroberi, untuk petik stroberi hingga sekarang. Nah, awalnya kita menangkap banyak pengunjung datang ke Serang, tapi tidak terkonsentrasi atau tidak terpantau. Oleh karena itu saya pada waktu itu tahun 2013 saya membuat area rest area, tempat peristirahatan para wisatawan yang datang ke Desa Serang untuk petik stroberi pada awalnya. Nah, semakin tahun semakin banyak orang datang ke Desa Serang. Nah, dari situ di rest area itu kita coba kita membuat dilengkapi dengan beberapa area permainan untuk anak. Ada sepeda skuter, ada mobil-mobilan mini, ada playground. Lama-lama tertarik hingga rame terus gitu rame. Ya. Iya, hingga sekarang alhamdulillah untuk kunjungan di tahun 2019 itu tertinggi. Sampai menyentuh di angka sekitar 750 ribu sekian lah setahunnya. Di tahun 2019, nah pada 2019, trio 20 itu terjadi, itu sih pandemi.
1: Oh, pandemi COVID ya,
2: iya,
1: betul.
2: Pandemi 2 tahun kan?
1: Iya, betul.
2: Harus tutup juga.
1: Sampai 2022 akhir lah.
2: Iya, harus tutup, harus sampai minus untuk menggaji teman-teman anak-anak yang pada membantu di tempat wisata itu. Gitu Mas, tapi alhamdulillah bertahan sampai hari ini semakin
1: meningkat, semakin ramai, semakin terkenal.
2: Mulai dikejar lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Ya, tapi saya penasaran Pak, dari awal Bapak menjabat 2007, artinya masyarakat kan mungkin belum terfikir dengan potensi alamnya gitu. Nah, ini bagaimana usaha yang Bapak lakukan untuk meyakinkan bahwa masyarakat di Desa Serang ini punya potensi yang ini bisa mengundang wisatawan gitu loh. Dan nyatanya terbukti. Awal mulanya menyadarkan masyarakat itu seperti apa Pak?
2: Kembali lagi, masyarakat semuanya sebetulnya sama. Yang penting apa yang mereka masyarakat mau itu kita bisa mengikuti, terutama di bidang pengelolaan keuangan. Kalau pengelolaan di bidang pemerintahan, di dalam pengelolaan keuangan itu baik, dan masyarakat merasa apa tuh namanya terfasilitasi dari program-program pemerintah yang bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, tidak ada kebocoran lagi sedikit gitu, masyarakat timbul rasa percaya, Mas. Nah, setelah masyarakat percaya, kita mempunyai pemikiran apapun, masyarakat percaya kan, Mas?
1: Oh iya, betul.
2: Nah, asal mula kepercayaan ya dari kita, cara pengelolaan anggaran dan pendapatan desa itu bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Betulnya itu, Mas.
1: Oh, dari situ ya. Kemudian masyarakat percaya, yakin bahwa mereka bisa mengembangkan potensi yang ada di sekitar mereka gitu ya.
2: Alhamdulillah. Iya, Mas, seperti itu.
1: Nah, ini kan identik dengan pertanian ya, Pak. Awalnya memang tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa dengan dataran tinggi itu kan identik dengan pertanian gitu. Nah, selain tadi Bapak sampaikan stroberi, ada potensi pertanian lain yang saat ini masih menjadi yang saat ini sedang dikembangkan untuk menjadi produk unggulan lain di Desa Serang, Pak?
2: Kalau untuk saat ini kita sedang mencoba mengembangkan kopi.
1: Kopi,
2: kopi Arabica. Itu dengan lahan-lahan yang diperhutani. Kita ada kerjasama sharing dengan perjanjian kerjasama dengan perhutani untuk pengembangan kopi. Dengan harapan nanti di sana di daerah dingin nanti banyak kopi, bisa kayak Temanggung untuk kafe-kafe seperti itu, Mas. Dari Purwokerto bisa ngopinya di Serang gitu.
1: Asik gitu ya.
2: Inginnya seperti itu. Dan sudah mulai.
1: Sudah dimulai. Ya. Oke, kemarin saya juga ketemu dengan Yupai Jem salah. Itu juga beliau selain
2: Ecoprint
1: juga punya kedai kopi juga di sana ya.
2: Iya, itu ada kopi Yupai Jem. Kopi tunggal itu, kopi Lanang apa itu itu ada di Yupai Jem.
1: Dan itu yang satu sedang mulai dikembangkan.
2: Betul.
1: Oke, baik. Nah, ini Pak, terkait dengan masalah pengembangan potensi ya. Tadi kan alam atau kondisi alam yang mendukung dataran tinggi yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk bertani dan sebagainya gitu. Yang akhirnya kemudian dikembangkan. Nah, dengan pengembangan potensi ini kan kemungkinan nanti ada yang bertanya nih terkait dengan pelestarian lingkungannya bagaimana gitu. Nanti kalau diekspor besar-besaran kan bisa saja nanti bermasalah di pelestarian lingkungannya gitu. Nah, usaha-usaha apa yang dilakukan pihak pemerintah desa dan juga warga di sana agar pemanfaatan alamnya juga maksimal plus pelestarian lingkungannya juga tetap diberdayakan gitu.
2: Di situ namanya ada PS perhutanan sosial. Itu maksudnya diatur. Diatur untuk apa itu namanya komposisi tanamannya. Ada tanaman sekian persen tanaman yang keras yang tidak boleh diganggu gugat, yang sekian persen tanaman yang bisa produksi seperti kopi ataupun buah. Yang sekian persen tanaman lain misalnya bisa jagung dan sebagainya. Itu harus ada dan di kopi itu malah justru lebih banyak tanaman tekakannya daripada tanaman kopinya. Kopi hanya sebagai untuk penghasilan para petani atau masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sekitaran hutan, Mas. Daripada ditanamin sayur itu kan sangat berbahaya Jadi kita lebih ke tanaman-tanaman keras, buah seperti alpukat ataupun kopi. Itu. Di jeruk, ada jeruk juga.
1: Ada jeruk.
2: Apa tuh namanya? Jeruk
1: yang kuning, warna kuning. Jeruk apa ya? Yang manis itu ya, Pak ya?
2: yang kecut.
1: Oh, yang kecut, yang agak kecut.
2: Iya, lupa.
1: Lupa namanya apa ya? Saya juga lupa gitu ya. tapi begini Pak, sejauh mana pengembangan potensi alam ini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sana, Pak? Seperti apa begitu, Pak?
2: Ya, alhamdulillah. Dengan adanya pengembangan alam, artinya kita wisatanya kan wisata alam, Pak.
1: Iya, betul.
2: Wisata alam bukan wisata buatan. Baik pertanian ataupun di kehutanan, karena kita wisatanya itu kan di bawah pohon pinus, di tengah-tengah kebun gitu. Nah, seiring berkembangnya wisata di sana, alhamdulillah keterlibatan warga masyarakat yang tadinya hanya pekerjaannya hanya petani dan buruh tani, itu sekarang sudah beralih menjadi ada yang menjadi fasilitator outbound dari pemuda-pemudanya, ada yang mengelola wisata karena banyak kita buka spot-spot wisata yang lain yang dikelola oleh para pemuda-pemuda di Desa Serang. Ada yang bekerja di wisata Delas yang milik BUMDes, itu cukup banyak di sini, ada 85 pegawai.
1: Warga di sini, warga semua, warga Serang lokal, memang Serang ya, warga lokal semuanya.
2: Iya, itu ada yang pedagang UMKM. Ada yang menduan kopi dan sebagainya, mie. Itu ada 143.
1: Oh, jadi memang memberdayakan masyarakat lokal di situ, Desa Serang untuk terlibat langsung,
2: Dan kalau ada event seperti Festival Gunung Slamet, itu perputaran uang cukup lumayan luar biasa. Misalnya satu tenan UMKM yang biasanya di hari-hari biasa hanya berpenghasilan sekitar 500 sampai 1 juta, nanti di saat ada Festival Gunung Slamet itu bisa satu tenan UMKM kecil itu bisa 5 jutaan, Mas.
1: Wow.
2: Nah, di situ maksud saya dengan adanya Festival Gunung Slamet itu ya pendapatan masyarakat atau perputaran uang itu UMKM-nya jadi bergerak, Mas.
1: Bergerak, betul-betul.
2: Bergerak selama 3 hari. Jadi tujuan kita hanya itu, untuk menggerakkan perekonomian di warga masyarakat Desa Serang. Dan kami juga sangat terima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten Purbalingga yang telah support. Bahkan karena event ini sudah sangat diakui menjadi eventnya
1: kalender event nasional, baik, luar biasa. Dan tapi kan itu juga tentu dari apa yang dilakukan oleh Pak Sugito dan tim selama ini, artinya sudah terkonsep sejauh itu gitu, ya Pak, ya
2: luar biasa. 9 tahun.
1: Iya, luar biasa ya. Oke, baik, luar biasa, ini baru awalan loh pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mungkin tertarik bertanya dengan Pak Sugito, monggo silakan ya di 632336 atau via call WA 08112540911. Untuk Anda yang ada di Surakarta, Semarang, Yogyakarta juga boleh, silakan ya. WA saja di 08112540911. Oke Pak Sugito, sebelum kita lanjut kita break dulu. Ya. Nah, untuk Anda pendengar, kami hadir kembali setelah lagu yang satu ini. Lagu ini saya yakin setelah mendengar lagu ini kita akan teringat dengan suasana di pegunungan yang tinggi ya. Di atas awan dari Niji saya hadirkan spesial untuk Anda.

0: Mendengar Pro 1 masih di Green Radio. Bersama saya Arya Setia dari Pro 1 Radio Purwokerto. Kita masih berbincang terkait dengan mengoptimalkan potensi alam untuk kemandirian desa. Bersama narasumber kita Bapak Sugito SE, Kepala Desa Serang Karangreja Purbalingga. Oke Pak Gito, nih sudah ada beberapa pendengar kita yang bergabung. Langsung saja saya bacakan, ini dari channel YouTube kami ada di Purwokerto, dari Miftahur Rohman 1996. Pertanyaannya begini, Desa Serang Karangreja itu apakah ada sumber mata air? Dan itu kan di lereng Gunung Slamet Purbalingga bagian utara, berarti berpatasan dengan Pemalang. Nah itu kalau mau ke sana yang paling enak lewat jalan yang mana? Nah ini monggo Pak Gito.
1: Jih, langsung. Terima kasih terkait dengan sumber mata air. Alhamdulillah untuk wilayah Gunung Slamet di sekitaran Kabupaten Pemalang sebelah selatan dan Purbalingga sebelah utara di pegunungan yang tepatnya di Desa Serang itu hanya Desa Serang yang ada mata air.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada mata air yang namanya Sikopya.
0: Oh Sikopya. Tuk, oh Sikopya. Makanya itu masuk dalam agenda FGS Festival ini pengambilan, ya, pengambilan air Tuk Sikopya gitu
1: Sikopya.
0: Ya.
1: Okay. Ada. Nah itu alhamdulillah walaupun kecil kita bisa untuk mencukupi kebutuhan warga masyarakat Desa Serang dan Desa Kutabawat, Desa tetangga dan juga Desa Gombong Kabupaten Pemalang, insya Allah yang dari dulu sudah memanfaatkan dan kemarin sempat terjadi ada sedikit bencana longsor di mata airnya itu untuk ke depan masih kita insya Allah bisa kita bantu untuk kebutuhan air bersihnya ke Gombong.
0: Tapi sekarang masih mengalir?
1: Masih mengalir khusus yang untuk Serang sama Kutabawa. Okay. Untuk Gombongnya masih belum dari Pemalang.
0: Oke, okay, karena bisa, kemarin ada bencana itu ya Pak ya?
1: Dulu.
0: Oke, baik. Itu untuk Pak Mim. Terus kemudian untuk rute. Kesana yang paling enak lewat mana?
1: Kalau dari Purwokerto sebetulnya enak terus.
0: Enak terus ya Pak ya? Jalannya
1: lewat
0: halus gitu.
1: Serayu itu.
0: Iya.
1: Serayu, Sangkanayu naik. Itu walaupun naik tapi sekarang gak ada lubang.
0: Oh, mulus
1: semuanya,
0: ya?
1: Mulus halus semuanya. Dari Purbalingga, arah Pemalang di namanya Selaganggeng itu. Dari Selaganggeng itu belok kiri ke arah Serang, jalannya lebar dan halus.
0: Halus ya, oke. Okay. Jadi jangan khawatir Mas Miftahur Rahman ya, mulus jalannya sampai sana ya. Oke, baik. Terus selanjutnya, ini pertanyaan menarik ya, dari Mas Kuat yang ada di Purworejo. Pak, bisa digambarkan kondisi masyarakat di sana baik secara ekonomi ya, dimulai dari 2007 sampai sekarang ini kondisinya seperti apa? Apakah meningkat sering dengan semakin majunya potensi desa di sana termasuk keberadaan Delas ini? Nah, monggo.
1: Iya, terima kasih Mas
0: Kuat
1: dari Purworejo.
0: Jih,
1: pada awalnya Desa Serang mungkin untuk para pemuda yang dari Purwokerto ataupun Purbalingga tahu persis untuk Serang sebelum 2027 atau Serang di saat 2027 itu sangat seperti desa terpencil yang sama sekali tidak terkenal dan jalannya pun
0: sempit ya. Okay,
1: untuk perekonomian tadi saya sudah sampaikan bahwa perekonomiannya masuk ke zona merah, desa miskin apa ya, miskin yang sangat ekstrim. Jadi alhamdulillah untuk sekarang warga masyarakat Desa Serang ya sejahtera lah, cukup diboleh dikatakan sejahtera ya, sudah cukup baik untuk dari perekonomian itu sih untuk dari ekonomi gitu, dari ekonomi dulu dan sekarang, dan sekarang sudah banyak sekali yang beralih mata pencaharian dari petani menjadi pedagang, menjadi pelaku-pelaku usaha lain seperti itu sih, buka toko dan sebagainya.
0: Baik, terus juga jadi pemandu wisata juga.
1: Pemandu
0: di situ,
1: wisata, ya. Jadi pemandu outbound, pemandu wisata.
0: Nah tadi juga Pak Sugito sudah menyampaikan di awal bahwa memang para pekerja yang di sana itu melibatkan warga lokal semua.
1: Lokal semua. Dan pedagang.
0: Pedagangnya juga warga lokal. Artinya tidak ada orang dari luar yang berdagang di sana, Pak?
1: Kalau tempat-tempat tertentu ada.
0: Oh ada, oke. Okay. Tapi bukan yang, di kawasan itu ya?
1: Iya,
0: bukan,
1: yang
0: ya?
1: Di dalam Delas itu khusus untuk orang Serang.
0: Luar biasa, itu poin plusnya ya. Artinya memang memberdayakan benar-benar masyarakat di sana.
1: Betul,
0: gitu ya, Pak,
1: betul.
0: Ya.
1: Tujuan kita itu.
0: Baik, luar biasa. Oke, ini ada yang sudah bergabung lagi. Selamat sore Pak Sugito. Wah, keren Pak. Berarti Bapak ini sangat disayang warganya ya Pak. Oke. Ya, cuma pertanyaan saya begini Pak. Kan kadang ada masalah tantangan nih Pak, terutama dari warganya. Apakah selama ini ada tantangan terkait dengan bagaimana pengelolaan wisata itu? Misalnya ada warga yang kurang puas dan sebagainya. Nah, ini bagaimana untuk meng-counter hal-hal yang seperti itu? Terima kasih dari Mas Kiki yang ada di Purwokerto Selatan. Nah, monggo.
1: Untuk warga, saya kira untuk Serang semuanya juga sama lah untuk karakteristik orangnya. Alhamdulillah desa Serang itu warganya sangat baik, sangat santun, jadi mengerti apa yang kita lakukan. Selagi kita juga bisa memfasilitasi apa yang mereka warga butuhkan. Namun tidak semuanya bisa tercover apa yang mereka mau, yang mereka butuhkan, kita bisa memberikan. Itu enggak mungkin 100%. Minimal kita bisa memfasilitasi dan warga itu bisa baik. Itu karena jujur saja, apabila di mana pengelolaan keuangan baik di obyek wisata ataupun di pemerintah desa itu transparan. Jelas. Tidak ada yang
0: disembunyikan lah gitu ya. Ya pokoknya
1: ya disembunyikan apa untuk kepentingan pribadi. Dan masyarakat mengetahui, insyaallah di Purwokerto pun masih aman kalau pengelolaan keuangannya seperti itu. Tapi kalau keuangannya enggak baik, ya mesti enggak aman.
0: Iya, masyarakat curiga mungkin begitu ya.
1: Iya, curiga pasti. Baik. Itu sih Mas.
0: Tapi tantangan yang selama ini Bapak hadapi kira-kira apa Pak? Ada enggak terkait dengan masalah pengembangan potensi alam yang ada di sana begitu?
1: Tantangan sih kalau selama ini kita alhamdulillah enggak ada tantangan yang sangat mengganggu atau menghambat proses. Itu sih alhamdulillah tidak pernah terjadi. Ya wajarlah kalau sedikit-sedikit kayak kerikil-kerikil kecil yang mungkin menjadi ya sedikit lah itu, tapi tidak terlalu berarti dan nggak ada masalah yang terlalu berat. Sampai saat ini masih aman.
0: Iya, artinya ada pun bisa diselesaikan dengan baik ya.
1: Jadi karena kita tadi lagi-lagi di dalam pengelolaan itu sangat-sangat
0: transparan.
1: Iya betul. Silahkan jenengan mau lihat aja boleh.
0: Iya, dan itu jadi menimbulkan rasa percaya pada masyarakat. Ketika masyarakat percaya ya masyarakat akan manut istilahnya begitu. Program apapun yang itu demi kemajuan desa ya pasti didukung gitu Pak ya. Baik, ya ini ada pertanyaan lagi. Selamat sore Pak Sugito. Seperti apa koordinasi dengan pemerintah daerah maupun juga perguruan tinggi dan pihak lain dalam pemanfaatan sektor wisata yang ada sehingga kedepannya semakin berkembang? Oke, dari Pak Arifin yang ada di Banjarnegara. Saya tetangganya Bapak. Saya Banjarnegara, Bapak Purbalingga katanya. Pak Arifin, nah ini menarik ini pertanyaannya. Kolaborasi dengan berbagai pihak ini seperti apa Pak?
1: Jih, kolaborasi dengan berbagai pihak, kita yang sering untuk perguruan tinggi, universitas itu saya yang banyak membantu universitas sekolah tinggi Telkom Purwokerto, ada Universitas Jenderal Sudirman yang sering, terus UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita sering bikin program, kita sering sharing terkait dengan misalnya kayak di Purwokerto ada balon udara, bagaimana kita coba sharing-sharing, nanti kita adakan di Serang dan sebagainya. Kita juga dengan Universitas Jenderal Sudirman misalnya untuk pertaniannya seperti budidaya stroberi dan sebagainya, itu bagaimana kita bisa membudidayakan stroberi yang baik, mungkin seperti itu dengan kerjasama dengan universitas. Dan untuk pemerintah daerah, alhamdulillah pemerintah daerah khususnya Kabupaten Purbalingga ya sangat support kepada Desa Serang untuk baik infrastrukturnya tadi jalannya yang sampai ke Delas itu mulus halus tidak ada lubang dan lebar. Bisa bus big bus itu masuk ke Serang. Dulu nggak bisa Mas.
0: Dulu big bus itu nanjak ya Pak ya, nanjak sempit gitu ya.
1: Hari ini aja ada sekitar 20 big bus untuk hari ini nih. Yang di Delas sekarang di obyek wisata Lemah Sri Serang.
0: Wih, itu luar biasa. Dan itu rata-rata di luar kota ya Pak ya?
1: Dari luar kota. Tadi ada Pekalongan, Batang, ada Kebumen, Cilacap.
0: Baik, silakan. Ingin bergabung di 6323 36. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mas Arya.
0: Selamat sore. Bu Mun, gih. Mau nggak, bangga, Bu Mun?
2: Mau tanya Pak Aslam, di sana ada kebun bunganya.
0: Kebun bunga? Mm-hmm.
2: Kebun bunga dulu kan waktu belum ada terkenal di Belang Serang itu di Pasar Wage. Kalau bunga mabar semua kalau dari Serang. Bakul-bakul bunga sekarang masih apa?
0: Oh gitu, bakul-bakul bunga apakah masih dari Serang gitu ya? Oke, okay, gih.
2: Loh, kalau bunga mabar seperti yang di Bandung itu kan bagus-bagus sekali, baru punya terus anyelir, okay. Terus itu yang kayak itu bagus banget pemandangannya. Sekarang mungkin ada ya sekarang.
0: Oke, okay, baik. Nanti dijawab ya. Oleh Pak Sugitan
2: gitu. Terima kasih. Maturnuwun.
0: Oke, maturnuwun. Nah, ini ternyata ibu ini pernah mengalami itu beli dulu, bunga ya. Dulu ya. Ini bunga mawar asli semua tuh dari Serang katanya. Betul, nah, sekarang betul. Masih ada atau bagaimana, Pak?
1: Ya, Ibu. Terkait dengan bunga sekarang kalau dulu itu memang bunga mawar pusatnya di Serang.
0: Serang.
1: Mm-hmm. Kalau sekarang jujur saja untuk bunga mawar itu sudah hampir tidak ada.
0: Oh.
1: Walaupun masih okay. Tapi sedikit.
0: Sedikit.
1: Sedikit sekali. Mm-hmm. Hanya untuk konsumsi atau kebutuhan warga masyarakat di sekitar desa Serang saja. Yang okay. Ada itu bunga untuk selfie, untuk foto, spot foto.
0: Oke, okay, baik.
1: Ada di delasnya, delas Lembah Hasri Serang. Mm-hmm. Itu ada tanaman bunga yang viral itu di Taman Kelinci itu yang merah kuning
0: warnanya,
1: kayak pelangi itu.
0: Kayak pelangi betul.
1: Iya, itu ada okay. Di telas. Itu ramai okay. Sekali untuk spot-spot foto para genset ataupun mama lah.
0: Oke, okay. Termasuk biasanya. Di situ juga ada ini ya kelinci, terus ada juga ada
1: kelinci,
0: kambing juga
1: kambing,
0: gitu ya.
1: Ada sapi perah sekarang sudah ada.
0: Ada sapi perah sekarang.
1: Iya, itu buat edukasi nanti okay. Anak-anak bagaimana memerah susu, kita coba membuat pasteurisasi susu, kita kasih rasa-rasa kayak dicium, kayak dicium
0: Ya, di Bandung ya
1: Bandung, gitu ya.
0: Oke, okay. Wah berarti memang semakin berkembang begitu
1: siap,
0: ya Pak ya.
1: Siap,
0: okay. Nah Pak, ini kan sekarang zaman-zaman teknologi digital nih Pak. Yeah. Nah ini bagaimana pemanfaatan teknologi digital dalam, ya untuk pemanfaatnya dalam mengembangkan potensi desa agar lebih berkembang gitu Pak.
1: Ya, yeah. Untuk sekarang itu kita lebih ke media sosial untuk promosinya. Jadi lebih ke ke media online yang untuk promosi. Ada offline, kita ada tapi tidak terlalu banyak. Selain itu juga pembayaran itu sekarang kita sedang menekankan sekali untuk melalui cashless.
0: Oh,
1: untuk pembayaran di sana
0: lebih praktis sih, Pak,
1: lebih
0: itu.
1: Praktis, lebih okay. Apa sih aman?
0: Aman, okay.
1: Ya, jadi kita sedang mengarah ke para wisatawan yang datang untuk menggunakan cashless sih. Dengan okay. Pembayaran menggunakan cashless kita kasih souvenir biasanya.
0: Oh,
1: iya.
0: Oke, okay, luar biasa ya. Jadi memang kalau zaman sekarang ini memang lebih praktis yang seperti itu ya, cashless-nya enggak perlu bawa duit gitu ya, enggak perlu ribet gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Artinya memang pemanfaatan media sosial itu sudah semaksimal mungkin dipakai begitu ya,
1: saya,
0: Pak. Oke. Okay. Ya, nah Pak, ini apa ya, ke depan target yang akan terus Bapak kembangkan apa nih untuk jangka waktu misal 5 tahun ke depan lah. Apa okay. Yang ingin Bapak kembangkan kembali dalam rangka untuk semakin mengembangkan potensi yang ada di Desa Serang?
1: Jih, untuk saat ini saja kita sudah mempunyai sekitar 21 wahana yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Insya Allah akhir Juni, awal Juli besok setelah FGS, ada satu wahana baru, saya kucing Oyen itu kucing yang gede banget.
0: Oh.
1: Udah masuk lagi ke Delas untuk spot-spot okay. Foto para genset, para ibu-ibu okay. Dan sebagainya. Itu saya datangkan kucing besar, kita sudah beli. Itu insya Allah di pertengahan Juli udah bisa ready, udah siap. Untuk bisa dieksplor okay. Para wisatawan. Terus tadi pertanyaannya apa?
0: Untuk 5 tahun yang akan datang.
1: Oke, saya 5 sampai 20 tahun ke depan malah sudah saya persiapkan.
0: Oh
1: iya?
0: Iya,
1: okay. Karena saya sudah tua nanti untuk generasi anak-anak mudanya.
0: Untuk diwariskan gitu ya Pak ya. Waduh, luar biasa nih, visioner sekali nih Pak.
1: Saya itu kasihan anak-anak yang sudah mulai mengabdi dari sekarang ya. Kalau kita gak bicara jangka panjang. Jadi saya sudah mulai tanam pohon mas banyak supaya nanti wisata di sana semuanya sudah banyak, lebih banyak pohonnya, oksigennya lebih bagus, dan orang 20 tahun mungkin di Purwokerto polusinya sudah tinggi, ya, saya siapkan di sana untuk beristirahat, okay. Udara dingin dan kayunya nanti sudah siap, sudah besar-besar, bisa untuk berinteraksi dengan para wisatawan, dengan kayu kan sesuatu itu, menjadi suatu hutan yang sudah tertata apik di sana nanti untuk 5 sampai ya 20 tahun yang akan datang. Wih, mas.
0: Luar biasa, sudah terpikirkan sejauh itu ya, Pak.
1: Siap.
0: Kemudian untuk ketersediaan kayak homestay, penginapan di sana untuk menyambut wisatawan sejauh ini, sudah mencukupi atau seperti apa, Pak?
1: Untuk homestay sebetulnya kita sudah cukup banyak, baik yang diupayakan, diusahakan oleh para investor dari luar desa Serang, ataupun homestay yang milik warga Serang asli. Okay. Kalau yang milik warga Serang asli itu di satu dusun, di satu dukuh, itu ada 65 unit rumah yang bisa dimanfaatkan untuk homestay.
0: Oh, okay.
1: Iya, jadi sudah cukup banyak.
0: Cukup banyak
1: belum
0: juga.
1: Yang dibangun oleh para investor yang kayak Wisma, Villa, itu banyak sekali untuk yang sudah dibangun di Desa Serang untuk menginap para wisatawan yang ingin menikmati dinginnya Desa Serang.
0: Segarnya udara
1: segarnya
0: pagi di sana
1: pagi.
0: Ya. Hangatnya kopi di sana. Waduh, luar biasa. Bisa jadi pengen kesana ini, Pak.
1: Iya, kesana nginap, Mas.
0: Nah, ini sejauh ini untuk wisatawan yang

0: aduh, sebenarnya banyak sekali yang saya tanyakan, tapi waktu kita terbatas nih Pak. Kira-kira apa ya yang menjadi, Bapak kan ini sudah berpengalaman ya, artinya untuk mengembangkan sebuah desa yang tadinya, apa sih itu desa Serang, sampai akhirnya sekarang, Serang yang di Purbalingga itu. Nah, bagaimana Bapak untuk konsisten untuk selalu mengembangkan potensi wisata desa di sana? Kemudian mungkin Bapak ingin berpesan juga kepada sesama kepala desa yang sebenarnya selama ini punya potensi desa tapi belum mampu tergali, belum mampu dikembangkan dengan baik gitu. Nah, pesan-pesannya apa nih Pak? Mungkin berbagi inspirasi lah, berbagi ilmu, berbagi cerita gitu Pak, agar desa-desa lain juga mengikuti Serang gitu loh Pak.
1: Jih, konsisten kan kita wajib.
0: Konsisten, oke.
1: Jih, konsisten itu wajib, gak boleh. Saya itu gak pernah memikirkan saya akan jadi kepala desa selesainya setahun atau dua tahun yang akan datang. Tapi saya harus konsisten bahwa konsekuen wisata ini harus konsisten berapa tahun yang akan datang. Siapapun yang menjadi kepala desa saya gak pikirin.
0: Artinya Bapak sudah meninggalkan bentuknya, meninggalkan jejaknya. Ya nanti yang lain tinggal meneruskan saja.
1: Meneruskan dengan
0: ya, Pak?
1: Baik. Meneruskan dengan baik.
0: Luar biasa.
1: Karena ini menjadi salah satu potensi yang bisa mensejahterakan warga masyarakat ataupun meningkatkan penghasilan warga masyarakat. Jadi adapun untuk potensi itu kan pasti semua desa punya potensi.
0: Punya potensi.
1: Pasti tidak mungkin tidak.
0: Tergantung cuma, bagaimana menggalinya gitu ya Pak ya.
1: Beda-beda kan?
0: Iya betul-betul.
1: Dan enggak harus dipaksakan menjadi potensi sebuah pariwisata saja.
0: Oh, misalnya, bisa apa saja ya?
1: Bisa, misalnya pertanian. Punya sawah misalnya. Sawah itu kan petani mengeluh misalnya selalu merugi dan sebagainya. Kalau dikelola dengan baik misalnya oleh desa dengan baik, petani supaya lebih dapat meningkatkan pendapatannya kan bisa berkolaborasi dari on farm sampai ke off farm di desa itu. Sebagai contoh, beras dari bibitnya, dari pengadaan bibit, sampai panen, sampai diproduksi, sampai jadi beras, sampai nanti di packaging, ya kan? Yang dia punya nilai jual, itu kan betul, milik betul, petani.
0: Betul, Pak.
1: Jadi petani nanti mendapatkan hasilnya itu dari off-farm yang sudah bagus, yang harganya sudah mahal. Jangan hanya dibeli gabah kering atau itunya. Jadi kita yang membantu memproseskan, membantu budidaya itu insya Allah bisa memberikan kontribusi ke petani peningkatan pendapatan. Sebetulnya bisa, itu juga bisa untuk penerimaan pendapatan mungkin dikelola BUMDES ataupun koperasi ataupun apapun bisa, sebetulnya bisa.
0: Baik, luar biasa nih, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kepala desa yang lain yang sebenarnya punya potensi tapi bingung nih apa kira-kira mau digali gitu ya. Tapi saya garis bawahi apa yang tadi Bapak sampaikan ya, bahwa semua wilayah atau semua desa itu pasti punya potensinya masing-masing.
1: Pasti.
0: Gitu ya, Pak. Nah mungkin nanti bisa studi banding dengan Pak Sugito ya.
1: Ngobrol aja.
0: Ya ngobrol ya, mungkin dari pendengar kita yang ada di Semarang, Surakarta, Jogja ya, mungkin ingin studi banding ke desa Serang. Boleh banget dibuka ya Pak, buka lebar ya.
1: Diskusi bareng-bareng.
0: Ya. Baik, mungkin terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk masyarakat ya, agar terus menjaga kelestarian alam, sekaligus meningkatkan kesejahteraan bersama dengan potensi-potensi yang dimilikinya begitu Pak.
1: Terima kasih. Tentu alam itu wajib untuk kita lestarikan, tidak boleh mencemari seperti plastik dan sebagainya. Nantinya bisa membuat polusi dan berapa tahun yang akan datang alam akan menjadi tidak baik. Untuk kegiatan potensi desa, untuk warga masyarakat, saya kira marilah kita benar-benar, kalau kita menjadi pemuda ataupun menjadi aparat pemerintah desa, kita bisa mencurahkan tenaga pikiran untuk benar-benar, kalau fokus benar-benar untuk mensejahterakan masyarakat, insya Allah tidak ada hal yang susah. Dan tidak ada lagi berkata tidak ada modal, karena saya membuka desa wisata Serang yang alhamdulillah sekarang sudah punya aset puluhan miliar itu. Dari awal bermodal hanya 9 juta saja. Tanpa bantuan dari pemerintah awal mulai kita mendirikan. Jadi kita tidak

0: ada kata modal. Kita adanya bekerja dulu, fokus, serius, dan jujur, transparan. Itu insya Allah akan menjadikan apa yang menjadi angan-angan ataupun program desa ataupun masyarakat itu akan bisa tercapai.
1: Oke, baik, luar biasa. Saya harus tepuk tangan nih, Pak. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Sugito atas waktu, pengalaman, dan juga inspirasinya yang telah dibagikan kepada pendengar RRI di DIY Jateng ya, karena kita kan disiarkan juga di Solo, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto pastinya Pak. Sekali lagi terima kasih. Dan pendengar, dari perbincangan sore ini kita bisa belajar ya bahwa kekayaan alam ini merupakan aset yang harus dikelola secara bijaksana, secara transparan gitu tadi Pak Sugito menyampaikan ya. Jadi ketika masyarakat, pemerintah desa, dan berbagai pihak mampu bersinergi menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki, maka desa itu akan mandiri, makmur, ekonomi masyarakat juga tumbuh, dan kelestarian alam tetap terjaga. Wah, luar biasa nih Pak Sugito. Tadi saya merangkum dari apa yang disampaikan Pak Sugito ya Pak ya. Oke. Dan semoga kisah inspiratif dari Pak Sugito, Kepala Desa Serang Karangreja Purbalingga ini menjadi motivasi bagi desa-desa lain ya Pak. Untuk terus berinovasi dalam memanfaatkan potensi alam secara berkelanjutan. Jadi maju desanya, kelestarian alamnya tetap terjaga gitu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Green Radio, produksi RRI Purwokerto sore hari ini. Saya Arya Setia berserta seluruh kru yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dalam Green Radio selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda menyimak buletin Lintas Jateng DIY.
1: Berita Lintas DIY Jateng. Pendengar, perbankan memiliki peran penting dalam akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan juga menengah untuk mengembangkan usaha. Pemerintah Kota Semarang memastikan sistem drainase di kawasan Simpang 5 lancar untuk mencegah munculnya genangan banjir jika hujan turun. Saya Aldi menyampaikan Lintas DIY Jateng selengkapnya. Perbankan memiliki peran penting dalam akses permodalan bagi UMKM untuk mengembangkan usaha. Hal itu dirasakan langsung oleh salah satu pelaku UMKM di sektor kuliner di Kota Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
2: Saya sangat terbantu sekali karena usaha saya semakin maju.
3: Perbankan berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang berfungsi menjadi perantara keuangan dalam mengalirkan dana kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Bank berperan menjembatani kesenjangan permodalan melalui berbagai fasilitas kredit, pinjaman berbunga rendah, dan program pendampingan untuk memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing usaha. Salah satu pelaku UMKM di bidang kuliner, Magdalena, mengaku sangat terbantu dengan permodalan yang diberikan oleh salah satu perbankan nasional. Menurutnya, berbagai fasilitas yang diberikan sangat memudahkannya dalam mengembangkan usaha di sektor kuliner.
2: Saya adalah nasabah prioritas, jadi saya mendapatkan fasilitas yang menurut saya ini saya sangat terbantu sekali karena prosesnya juga tidak berbelit-belit dan tidak banyak syarat karena saya ada usaha. Setelah menerima pelayanan layanan atau program ini, perubahan yang paling terasa ya usaha saya semakin maju, semakin berkembang, dan isi dari produk saya ini juga sekarang tambah bermacam-macam.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Jawa Tengah, Muhammad Nur Nugroho mengatakan pihaknya memfasilitasi akses permodalan UMKM yang berpusat pada program kurasi, pendampingan tata kelola, dan menghubungkan pelaku usaha dengan lembaga perbankan. Menurutnya, langkah ini bertujuan agar UMKM lebih bankable dan mampu menyerap fasilitas pembiayaan formal secara optimal.
4: Jadi ini lebih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam mengembangkan ekonomi itu kita membina UMKM tuh end-to-end juga. Jadi mulai dari peningkatan kapasitas UMKM-nya sendiri, terutama untuk manajemen, terus kapasitas produksinya, terus dari sisi financing-nya juga, dan kita juga bantu mereka di marketing-nya. Nah ini adalah beberapa contoh yang kita lakukan support UMKM dari sisi marketing-nya atau penjualannya.
3: Lebih lanjut, Nugroho mengatakan pihaknya juga menjembatani UMKM binaan dengan perbankan untuk memudahkan akses produk kredit seperti kredit usaha rakyat atau KUR dan pembiayaan lainnya. Upaya itu diharapkan dapat semakin memperkuat daya saing UMKM di Jawa Tengah sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut agenda besar menjadi tuan rumah MTQ 2026, pemerintah Kota Semarang memastikan sistem drainase di kawasan Simpang 5 lancar untuk mencegah munculnya genangan banjir jika hujan turun. Berikut laporan Rahmat Purwanto.
5: Terus ada beberapa saluran.
6: Pemerintah Kota Semarang mulai melakukan pembenahan besar-besaran sistem drainase di kawasan Simpang 5 Semarang. Hal ini untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap muncul saat hujan mengguyur Kota Semarang, sekaligus memastikan kawasan pusat kota tetap nyaman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengungkapkan, hasil evaluasi terbaru menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan pada jaringan drainase yang selama ini luput dari perhatian. Beberapa saluran air bahkan diketahui tidak saling terhubung atau terkoneksi, sehingga menghambat aliran air hujan menuju saluran pembuangan. Menurutnya, pembenahan drainase menjadi prioritas karena Pemkot tidak ingin kejadian genangan yang sempat terjadi saat sejumlah agenda besar kembali terulang, terutama menjelang pelaksanaan Musabaqoh Tilawah Watil Quran atau MTQ. Agustina menjelaskan salah satu masalah utama berada pada saluran sabuk yang mengelilingi kawasan Simpang 5. Sejumlah bagian saluran tertutup konstruksi jalan sehingga aliran air tidak dapat masuk ke sistem drainase secara optimal. Selain membenahi saluran air, Pemkot Semarang juga akan menata ulang area shelter di Simpang 5. Sejumlah tanaman yang selama ini berada di sekitar shelter telah dibongkar total karena ditemukan menjadi sarang tikus.
5: Terus ada beberapa saluran yang ketutup jalan, inletnya penuh dengan sampah, harus dibongkar. Ini persiapan MTQ. Saya nggak mau pas MTQ kayak kita acara terakhir banjir itu. Walaupun cuma 1 jam, 10 menit itu loh banjir namanya. Dan itu bisa kok kalau kita lihat semua salurannya terkoneksi, bisa. Problematikanya kan ini saluran sabuknya kan ditutup oleh jalan, sehingga air itu langsung bablas pergi ke Jalan Pahlawan ke Simpang 5. Nah harusnya di dalam proses perjalanan itu kan ada inlet. Nah inletnya kekecilan, sudah kecil kerupaan sampah. Nah ini lagi buang air semua.
6: Sementara itu Pemkot Semarang optimis penataan drainase ini tidak hanya mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, tetapi juga memperkuat fungsi Simpang 5 sebagai ikon kota, pusat ekonomi, ruang olahraga, dan destinasi wisata yang nyaman sepanjang tahun. Rama Panto, RRI Tersengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Banjarnegara mulai mengalami krisis air bersih. Untuk membantu warga yang terdampak kekeringan, Polres Banjarnegara menyalurkan bantuan 2 tangki air bersih ke Desa Serang, Kecamatan Bawang. Dilaporkan Joko Winarno.
7: Dua truk tangki berisi air bersih dilepas dari Mapolres Banjarnegara menuju ke Desa Serang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan bakti sosial ini dipimpin langsung oleh Kapolres Banjarnegara AKBP Mariska Feni Susanto bersama jajaran pejabat utama Polres Banjarnegara. Penyaluran bantuan air bersih tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Kasat Lantas Polres Banjarnegara AKP Ahmad Rusli mengatakan sejumlah wilayah di Kabupaten Banjarnegara saat ini sudah mulai terdapat tanda-tanda kekurangan air bersih. Karena itu, Polres Banjarnegara menyalurkan 2 truk tangki air bersih dengan total kapasitas 15.000 liter untuk membantu kebutuhan masyarakat di Desa Serang, Kecamatan Bawang. Mengusung tema Polri untuk masyarakat, bantuan air bersih diberikan kepada warga yang mengalami kesulitan memperoleh air akibat musim kemarau. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, bantuan ini juga diharapkan dapat menyediakan pasokan air yang aman dan sehat selama musim kemarau berlangsung. Dalam pelaksanaannya, Polres Banjarnegara bekerjasama dengan BPBD Banjarnegara untuk mendukung distribusi air bersih kepada warga.
8: Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan konsep memberikan bantuan air bersih kepada warga Serang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Karena di sini sudah mulai ada tanda-tanda kekurangan air, jadi kami dari Polres kemarin sudah berkoordinasi dengan kepala desa untuk melaksanakan kegiatan ini secara kontinu dan terus-menerus akan kita lakukan.
7: Warga dan perangkat Desa Serang menyambut baik bantuan air bersih yang diberikan Polres Banjarnegara. Mereka mengaku sangat terbantu karena kesulitan air bersih yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Perangkat Desa Serang Suratno mengatakan, pemerintah Desa Serang berharap bantuan serupa dapat terus berlanjut selama musim kemarau, terutama bagi wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
9: Ya harapannya alhamdulillah masyarakat tertolong dengan kekurangannya air bersih karena dari dampak irigasi yang putus. Seandainya tidak ada bantuan, mungkin masyarakat keringan terus, benar-benar kekeringan. Ya adanya itu, irigasi terputus itu, harapan Wodi ya istilahnya sebisa mungkin kalau bisa itu ya 1 minggu sekali anulah dikasih gitu loh.
7: Polres Banjarnegara menyatakan akan terus memantau kondisi kekeringan di sejumlah wilayah. Jika kebutuhan air bersih meningkat, penyaluran bantuan akan kembali dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
1: Dorong produktivitas ekspor, Banyumas kini resmi memiliki instansi penerbit surat keterangan asal atau IPSKA. Berikut laporan Yanuar Adi.
10: Kabupaten Banyumas resmi memiliki instansi penerbit surat keterangan asal atau IPSKA setelah Kementerian Perdagangan meresmikan 7 IPSKA baru secara serentak di Pendopo Sipanji, Purwokerto. Kehadiran IPSKA diharapkan mampu mempercepat layanan ekspor, memangkas biaya administrasi, serta meningkatkan daya saing produk unggulan daerah di pasar internasional. Selain Banyumas, IPSKA baru juga diresmikan di Kabupaten Natuna, Kabupaten Garut, Kota Semarang, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Morowali, dan Provinsi Papua Barat. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, surat keterangan asal merupakan dokumen penting dalam perdagangan internasional yang menunjukkan asal suatu produk. Dokumen tersebut menjadi syarat bagi negara tujuan untuk memberikan fasilitas tarif preferensi sesuai perjanjian dagang yang dimiliki. Menurut Mendag, keberadaan SKA sangat berpengaruh terhadap daya saing produk Indonesia di pasar global. Produk yang dilengkapi dengan SKA dapat memperoleh tarif bea masuk lebih rendah, bahkan 0%, sehingga harga jualnya menjadi lebih kompetitif.
11: Dengan harapan ekspor kita semakin meningkat. Kalau ekspor kita bea masuknya 0% kan berarti harga di sana menjadi murah. Kalau menjadi murah berarti kan bisa bersaing dengan negara-negara lain khususnya yang belum mempunyai perjanjian dagang.
10: Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menyambut baik kehadiran IPSKA di Banyumas. Menurutnya, selama ini pelaku usaha di Banyumas dan wilayah Jawa Tengah bagian selatan harus mengurus dokumen SKA ke daerah lain, sehingga membutuhkan waktu dan tambahan biaya.
12: Selama ini rekan-rekan pengusaha dan eksportir di wilayah Banyumas dan Jawa Tengah bagian barat selatan merasa kesulitan dalam mengurus dokumen surat keterangan asal. Dengan identifikasinya IPSKA di Banyumas, masalah waktu dan biaya logistik dalam menentukan dokumen tidak lagi menjadi kendala.
10: Lebih lanjut, Bupati berharap keberadaan IPSKA dapat memperkuat sektor ekspor komoditas unggulan Banyumas, seperti gula kelapa, kerajinan, dan minyak atsiri, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal. Dengan kemudahan layanan tersebut, Banyumas diharapkan semakin berkembang sebagai salah satu pusat ekspor produk unggulan di Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan.
1: Ribuan petugas sensus ekonomi resmi diterjunkan untuk memotret kondisi usaha di Kabupaten Sleman melalui program sensus ekonomi. Data yang dihimpun diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Laporan selengkapnya bersama Karin Anissa.
13: Kegiatan ini menjadi instrumen penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi ekonomi Indonesia mulai dari
14: Badan Pusat Statistik atau BPS Sleman menggelar pencanangan sensus ekonomi di lapangan Pemda Sleman pada Jumat pagi. Program ini turut melibatkan 1.048 petugas yang terdiri dari 922 petugas pendataan lapangan dan 126 petugas pengawas lapangan. Kepala BPS Sleman, Widi Pranowo mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi sudah dilakukan sejak 15 Juni dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Para petugas melakukan pendataan secara door-to-door untuk mengetahui kondisi ekonomi di tengah masyarakat.
13: Untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026, sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Kegiatan ini menjadi instrumen penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi ekonomi Indonesia mulai dari usaha mikro, kecil, menengah sehingga usaha berskala besar di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Sleman.
14: Sementara Bupati Sleman Herde Kiswaya mengatakan pihaknya menyambut baik gelaran sensus ekonomi dan siap berkolaborasi dengan BPS. Dia mengaku tak mudah untuk melakukan sensus ekonomi di Sleman terlebih dengan cakupan wilayah yang luas dengan total 86 kalurahan di dalamnya. Herde menuturkan hasil sensus ekonomi nantinya akan digunakan sebagai landasan pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah.
15: Sensus ini untuk kepentingan bersama, bagaimana memetakan kemajuan dan kekurangan kita di mana, sehingga pemerintah akan menggunakan hasil sensus ini untuk merencanakan mengadakan pembangunan negara kita ke depan. Oleh karena itu, tentu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, ayo support kegiatan sensus ini. Kita jujur apa adanya menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Jangan takut kalau nanti misalnya, kalau saya menyampaikan apa adanya nanti beban-beban kita bertambah. Tidak.
14: Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus ekonomi. Dengan data yang akurat, hasil sensus ekonomi diharapkan mampu menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Ketua Satgas MBG Makan Bergizi Gratis yang juga Wakil Bupati Sragen Suroto mengklaim pelaksanaan program MBG Sragen sangat baik dan juga minim catatan. Hasil monitoring dan evaluasi MBG di Sragen disebut terbaik kedua se-Jawa Tengah. Berikut laporan Mulato.
16: Sragen itu kategori Jawa Tengah nomor 2. Keberhasilannya.
17: Terbaik.
16: Ya terbaik masalahnya.
18: Di tengah sengkarut dan carut marutnya sistem program makan bergizi gratis MBG di tingkat pusat, pelaksanaan program nasional tersebut di Kabupaten Sragen justru diklaim menorehkan catatan positif. Selama 1,5 tahun terakhir, performa pelaksanaan program di Bumi Sukawati diklaim masuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut ditegaskan Ketua Satgas MBG sekaligus Wakil Bupati Sragen Haji Suroto. Klaim itu disampaikan saat menghadiri pertemuan evaluasi tingkat provinsi di Semarang pekan lalu, di mana Sragen hadir sebagai salah satu perwakilan dari Jawa Tengah. Suroto mengatakan, meski rapornya terbilang impresif, perjalanan program MBG di Sragen bukan tanpa noda. Sejauh ini catatan kelam dalam pelaksanaan program baru bersumber dari satu kasus menonjol, yakni insiden keracunan makanan yang sempat menimpa siswa di wilayah Kecamatan Gemolong beberapa waktu lalu. Suroto tidak menampik adanya dinamika dan kendala di lapangan, namun insiden di Gemolong tetap menjadi perhatian utama dan evaluasi.
16: Dalam hal ini entah istilahnya statement, testimoni, ataupun pidato. Kita testimoni menyampaikanlah pelaksanaan SPPG di Kabupaten Sragen kurun waktu 1,5 tahun itu. Ya kita sampaikan butuh apa adanya kepada PGN. Berharap Sragen itu kategori Jawa Tengah nomor 2. Keberhasilannya.
17: Terbaik.
16: Ya terbaik masalahnya baru ada satu kemarin yang di Gemolong itu, yang keracunan itu. Kan
17: ada
16: kasus. Kasusnya yang itulah. Yang lain-lainnya juga banyak sekali.
18: Saat ini ketidakpastian operasional tengah membayangi kelanjutan program akibat jeda libur sekolah serta adanya perbaikan sistem secara menyeluruh di tubuh PGN Pusat. Menanggapi situasi ini, Satgas Sragen bergerak cepat untuk menjaga kondusivitas di daerah. Dalam waktu dekat, Satgas Sragen berencana mengumpulkan seluruh elemen yang terlibat mulai dari pihak yayasan, mitra kerja, hingga kepala SPPG. Selain untuk menyamakan persepsi, langkah taktis itu diambil guna mengurai masalah serta mengantisipasi dugaan praktik monopoli yang belakangan menjadi pemantik kerunyaman program di tingkat nasional.
16: Saya rencananya ya akan yayasan, mitra, kepala SPPG. Inilah yang menjadikan runyam nasional sebetulnya awalnya dari itu. Yang istilahnya monopoli. Ya kita rencananya ya kita nanti dari PGN Pusat itu ada kepastian seperti apa. Kalau belum ada kepastian nanti ya liburan kurang akan masuk kurang seminggu ya saya mau mengumpulkan. Kalau terjadi tidak ada itu.
18: Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen turun langsung ke sejumlah SPPG di Kabupaten Sragen untuk menginventarisir hibah dari Badan Gizi Nasional. Selain itu juga menyelidiki adanya penentuan titik hingga pengadaan barang dan jasa. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
1: Pameran arsip Archipelago di GIK UGM tampilkan perjalanan Garin Nugroho 45 tahun berkarya merekam Indonesia, dilaporkan Wulan Anita.
19: Berapapun usianya, siapapun dia akan memanggil beliau dengan Mas. Kita sambut, kita beri tepuk tangan untuk Mas Garin Nugroho.
20: Pameran Archipelago Jalan Persemaian Garin Nugroho 45 tahun merekam Indonesia menampilkan arsip karya audiovisual, foto, poster, artefak, serta berbagai dokumen yang merekam perjalanan kreatif sutradara dan budayawan Garin Nugroho selama lebih dari 4 dekade. Menurut Garin, perayaan 45 tahun berkarya tersebut merupakan potret kecil dari Indonesia yang terus berubah. Karena itu, perjalanan berkesenian tidak berhenti pada penciptaan karya, tetapi juga membuka ruang perjumpaan dan kolaborasi yang lebih luas.
21: Ya, 45 tahun berkarya kan sebuah perjalanan panjang ya. Dan sebetulnya ini hanya menunjukkan bahwa perjalanan ini terlalu kecil sebetulnya, karena masalah di Indonesia dengan beribu pulau dan beribu bahasa, beribu warisan budaya yang bisa menjadi inspirasi dan pertemuannya dengan global itu begitu banyak ide, inspirasi dan catatan-catatan yang bisa diberikan oleh para seniman. Jadi 45 tahun adalah sebuah tantangan untuk terus berkarya, karena ruang-ruang berkarya, inspirasinya baik wilayah budaya maupun warisan budaya ataupun pertemuan dengan global itu tidak pernah akan habis.
20: Sementara itu, sutradara film Riri Riza menceritakan awal mula kenal sosok Garin Nugroho saat menjadi mahasiswa tingkat akhir di sekolah film IKJ, di mana Garin Nugroho menjadi salah satu asisten dosen di sana. Dari situ Riri Riza kemudian terlibat bersama mengerjakan sejumlah produksi film pendek dan dokumenter. Salah satunya series Anak Seribu Pulau yang sukses merekam Indonesia di tahun 90-an. Riri Riza pun hadir dalam pembukaan pameran kami sore untuk memberikan dukungan bagi 45 tahun karir Gary Nugroho di dunia sinema dan kebudayaan Indonesia.
0: Menurutku kita bisa melihat pameran ini sebagai perayaan terhadap sinema Indonesia dan juga perayaan terhadap kebudayaan Indonesia dan pastinya perayaan terhadap apa yang dimiliki Jogja sebagai kekuatan sebagai pusat kebudayaan gitu. Saya rasa tentu saya Mas Garin adalah seorang seniman yang lahir dan banyak sekali berkarya di Jogja. Dan pameran besar pertamanya berlangsung di sini, itu adalah satu hal yang istimewa. Jadi saya datang dan mendapat banyak sekali pengalaman.
20: Pameran yang berlangsung di GIK UGM ini berlangsung dari tanggal 25 Juni hingga 14 Juli 2026, mengajak publik menelusuri perjalanan kreatif Garin yang terus berkembang melalui perjumpaan dengan berbagai komunitas, seniman, dan bentuk kesenian.
1: Pendengar, Jembatan Garuda di Tawangsari, Sukoharjo resmi dibuka. Edwi Puryono melaporkan.
17: Untuk yang di Tambakboyo ini panjangnya 110, bentangannya ini 110 meter.
22: Saudara, jembatan Garuda yang membentang di atas Sungai Bengawan Solo dan menghubungkan Desa Tambakboyo, Majasto, serta Desa Tangkisan, Kecamatan Tawangsari, resmi dibuka. Seremonial peresmian jembatan Garuda yang dibangun selama 40 hari itu dipusatkan di Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawangsari, dilakukan Dandim 0726 Sukoharjo, Letkol Infanteri Reza Saputra dan dihadiri jajaran Forkopimcam, Kecamatan Tawangsari, pemerintah Desa Tambakboyo Boyo serta puluhan warga setempat. Selepas diresmikan, sejumlah warga melewati jembatan gantung sepanjang 120 meter, lebar 140 cm untuk testimoni dengan menaiki sepeda ondel dan sepeda motor. Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Infanteri Reza Saputra menyampaikan, jembatan Garuda merupakan program strategis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam waktu dekat, jembatan Garuda bakal dibangun di lokasi lain, yakni Desa Tambakboyo, Majasto, Kedung Jambal di Kecamatan Tawangsari, serta satu lokasi lain di Desa Besari di Kecamatan Polokarto.
23: Ini adalah program dari Bapak Presiden, Jembatan Garuda, bertujuan untuk melancarkan roda perekonomian masyarakat, kemudian membantu anak-anak sekolah yang ingin menyeberang, sehingga memperingkas jalan yang sebelumnya kalau dari sini sekitar menambah 6 sampai dengan 7 kilo apabila menyeberang. Sehingga dengan jembatan ini juga kami bisa membantu ataupun dengan program Presiden ini langsung dirasakan oleh masyarakat yang paling rendah sekalipun.
22: Dengan dibukanya Jembatan Garuda, kini warga di 3 desa di wilayah Kecamatan Tawangsari tidak lagi harus memutar sejauh 6 km untuk menyeberangi Sungai Bengawan Solo. Kepala Desa Tambakboyo Samsul Arifin mengatakan keberadaan Jembatan Garuda memiliki nilai strategis dan ekonomis karena mampu meningkatkan efisiensi perjalanan masyarakat. Mewakili pemerintah desa dan warga Tambakboyo, pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo sehingga Jembatan Garuda dapat memperkuat konektivitas antar wilayah di Kecamatan Tawangsari.
24: Alhamdulillah kami atas nama pribadi pemerintah Desa Tambakboyo dan seluruh masyarakat Tambakboyo dan sekitarnya mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo.

0: Lebih lanjut disampaikan, selain mempercepat mobilitas masyarakat, jembatan Garuda yang hanya diperuntukkan bagi pengguna sepeda motor dan ontel itu juga memperlancar distribusi barang dan jasa yang menggerakkan roda perekonomian desa. Kades Tambah Boyo berharap jembatan Garuda bisa dimanfaatkan selamanya oleh warga setempat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih mendengar Anda masih terus bersama kami Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi, pukul 16.27 menit. Dan seperti biasa pendengar, sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak ya info lalu lintas, kira-kira seperti apa suasana kota Purwokerto malam minggu ini, menjelang malam minggu ya. Kira-kira apakah padat mengingat banyak acara ya Purwokerto ya, tadi malam ada lengger, kemudian hari ini malam ini ada jazz ya di Baturaden sana. Apakah ini berpengaruh ya terhadap situasi arus lalu lintas sore hari ini? Daripada penasaran, langsung saja kami hadirkan selengkapnya dalam info lalu lintas.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
0: Saat ini saya sudah tersambung bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Faris Permadi. Selamat sore Mas Faris.
2: Halo, selamat sore Kak.
0: Iya, seperti apa nih kondisi arus lalu lintas yang terpantau Mas Faris sore hari ini? Silakan info lengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar Pro 1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Alun-Alun pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Terlihat kendaraan dari arah timur yang akan mengarah ke arah barat terpantau ramai lancar. Dan juga kita melihat lagi, yaitu di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto pada sore hari ini juga terpantau lancar. Arus lalu lintas pada sore hari ini mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi tentunya. Dan juga kita bergeser lagi, yaitu di underpass Kota Purwokerto yang akan masuk ke wilayah Simpang Museum BRI, tentu saja dari arah barat yang akan masuk ke wilayah Purwokerto cukup padat merayap pada sore hari ini. Arus lalu lintas terlihat antrian kendaraan dari Bundaran Tugu Gada Rucak Bolo sampai dengan Museum Simpang Museum BRI pada sore hari ini. Namun tidak perlu khawatir karena kami terus mengaturnya supaya tidak terjadi antrian maupun kepadatan lalu lintas pada sore hari ini. Dan juga kita bergeser lagi, yaitu di Simpang Karang Jambu. Di Simpang Karang Jambu juga terpantau ramai lancar. Dan juga kami informasikan bahwasanya besok pagi hari Minggu tetap ada Car Free Day di ruas Jalan Jenderal Sudirman tentu saja. Dan juga bagi para pengunjung ataupun yang akan Car Free Day besok, tentu besok ada nonton bareng Piala Dunia. Dan juga dari kami Dinas Perhubungan terus akan ada tetap bisa menggunakan Trans Banyumas dan juga bus Trans Jateng bagi para pengguna jalan, tentu saja bisa menggunakan langsung kendaraan bus Trans Banyumas dan Trans Jateng tentunya. Okay. Dan juga kami himbau pada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini untuk tetap waspada dan berhati-hati. Begitu sih Kak, info lalu lintas dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
0: Baik, terima kasih Mas Faris. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Siap.
0: Pendengar, Anda bisa kembali menyimak info lalu lintas selanjutnya besok pagi ya, pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sekian info lalu lintas.
3: Nikmatin Pesta Bola Dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital. Indonesia. 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto, di mana Anda berada. Masih bersama saya Arya Setia, dan sekarang kita sudah sampai di Siaga Negeriku. Informasi-informasi tentang mitigasi kebencanaan yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jam pukul 17 waktu Indonesia Barat, bersama saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Vinta Nurfauzia. Kita awali persamaan kita dengan menyimak update info perakiran cuaca bersama perakirwan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Bulung Cilacap, dan saat ini saya sudah tersambung dengan Mas Adnan Dendi Mardika. Selamat sore Mas Adnan.
4: Ya, selamat sore Mas Arya.
0: Ya, seperti apa nih kondisi cuaca wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk sore hingga besok pagi? Silakan info lengkapnya.
4: Baik, terima kasih Mas Arya. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum berawan hingga berawan tebal dan potensi hujan ringan dapat terjadi terutama di wilayah bagian barat dan utara Kabupaten Banyumas seperti Lumbir, Gumelar, Aji Barang, Pekuncen, Cilongok, Kedung Panteng, Batu Raden, dan Sumbang dengan intensitas ringan pada akhir sore hari ini hingga awal malam hari, kemudian kembali berawan hingga esok pagi. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 19 hingga 27 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum berawan hingga berawan tebal, potensi hujan ringan umumnya di wilayah bagian barat dan selatan Kabupaten Cilacap seperti wilayah Kedung Reja, Patimuan, Kampung Laut, Kawunganten, sebagian Curug Legi, dan pesisir selatan Cilacap pada akhir sore hari ini hingga malam hari, kemudian kembali berawan hingga esok pagi harinya. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 75 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Namun untuk wilayah perairan selatan Cilacap, Kebumen, dan Purworejo harap diwaspadai karena ketinggian gelombang termasuk kategori tinggi yaitu mencapai 2,5 hingga 4 meter untuk esok hingga 3 hari ke depan. Jadi untuk masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir maupun nelayan agar lebih berhati-hati dari dampak angin kencang dan tinggi gelombang dengan kategori tinggi. Demikian Mas Arya.
0: Baik, terima kasih Mas Adnan. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
4: Ya, terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Pendengar Anda bisa kembali mengupdate info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan yang mulai terasa pada musim kemarau tahun ini. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, wilayah Cilacap telah memasuki musim kemarau sejak di dasarian ke 2 Mei 2026. Meski dampaknya baru mulai dirasakan pada akhir Juni. Hal tersebut disampaikan PLT Sekretaris BPBD Kabupaten Cilacap Purwanto, Purwanto Kurniawan, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Vinta.
5: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan PLT Sekretaris BPBD Kabupaten Cilacap, Purwanto Kurniawan STMM, dan akan membahas mengenai menjamin kebutuhan air masyarakat di tengah musim kemarau. Pak Purwanto, izin boleh dijelaskan bagaimana prediksi BPBD Cilacap sendiri terkait potensi kekeringan di wilayah Cilacap pada musim kemarau tahun ini, Pak?
6: Ya, mungkin perlu kami jelaskan bahwa sebenarnya Kabupaten Cilacap ini menurut BMKG memasuki musim kemarau itu mulai dasarian kedua bulan Mei, akan tetapi mungkin baru sekarang ya di dasarian ketiga ini di bulan Juni mulai terasa dampaknya. Jadi memang di Cilacap ini kita sudah mungkin sekarang ini betul-betul mulai memasuki musim kemarau dan terjadi kekeringan di sejumlah wilayah yang memang memiliki kerentanan ya terhadap sumber air bersih ya. Untuk itu kami juga tetap meningkatkan kewaspadaan serta melakukan langkah-langkah mitigasi ya, agar dampak kekeringan ini bisa diminimalkan.
5: Oke, kalau BPBD Kabupaten Cilacap sendiri melihat nih wilayah mana saja sih Pak yang akan masuk kategori rawan krisis air bersih khususnya di Kabupaten Cilacap sendiri?
6: Iya, jadi kalau berdasarkan pengalaman kami pada kemarau panjang tahun 2023 itu memang terdapat 20 kecamatan dan 105 desa yang terdampak ya. Dan untuk beberapa wilayah tersebut yang mengalami krisis air bersih mungkin bisa kami sebutkan di antara lain Kecamatan Jeruk Legi, Kawunganten, Bantarsari, Cimanggu, Karangpucung, Ciderja, Gedungreja, Patimuan, dan Gandrung Mangu ya. Itu mungkin hanya beberapa kecamatan yang kami sebutkan dari 20 kecamatan tadi. Intinya ada 20 kecamatan dan 105 desa yang terdampak. Ini kalau berdasarkan pengalaman kemarau panjang tahun 2023. Dan tampaknya kemarau tahun ini itu juga akan diprediksi sebagai kemarau yang panjang. Beberapa pihak menyebut sebagai El Nino, fenomena El Nino Godzilla ya. Meskipun dari BMKG sendiri menyampaikan supaya jangan menyebarluaskan istilah tersebut gitu, yang apa namanya nanti terkesan jadi over apa ya, membuat masyarakat panik dan lain sebagainya. Intinya kami terus melakukan pemantauan nih terhadap ketersediaan sumber air di masing-masing wilayah tersebut. Sehingga ketika terjadi permintaan air bersih, ya kami siap untuk mengirim ke daerah-daerah tersebut.
5: Oke, lalu sejauh mana sih Pak koordinasi antara BPBD dengan pemerintah desa, PDAM, dan instansi lainnya dalam menghadapi musim kemarau tahun ini Pak?
6: Kami sudah melakukan berbagai langkah antisipasi ya. Antara lain misalnya ketika terjadi kekeringan seperti ini, desa juga biasanya langsung mereka mengajukan permohonan untuk pengiriman air bersih. Dan kadangkala tidak hanya desa saja tapi juga dikuatkan oleh kecamatan. Nah kemudian terkait dengan hal ini tentunya kadang-kadang untuk kebutuhan air bersih itu melebihi dari apa yang sudah kami siapkan di APBD ya. Jadi misalnya di APBD kami tahun ini hanya menyediakan 250 tangki air bersih. Akan tetapi kami yakin meskipun nanti kebutuhannya melebihi 250 tangki, ini bisa tercukupi karena ada jaringan ya dengan CSR, misalkan CSR dari perusahaan, kemudian PDAM dan PMI, serta banyak pihak-pihak lain yang membantu sebagaimana yang terjadi di tahun 2023 itu, di mana jumlah tangki air bersih yang kami kirimkan itu jauh melebihi dari tangki air bersih yang sudah disiapkan di APBD Kabupaten Cilacap.
5: Terakhir nih Pak, apa yang menjadi himbauan dari BPBD sendiri kepada masyarakat untuk menghemat dan menjaga ketersediaan air selama musim kemarau ini, Pak?
6: Ya, tentunya kami di sini mengimbau masyarakat ya untuk menggunakan air secara bijak. Juga bila mana perlu, kemarin pada saat musim hujan itu kalau memungkinkan itu membuat semacam tampungan air hujan. Juga mungkin kita tidak membiarkan saja ya, bila mana mungkin terjadi kebocoran, katakanlah kebocoran saluran PDAM dan lain sebagainya, kan sayang ya itu air terbuang itu. Bagaimana ketika terjadi kebocoran air itu, sebetulnya air yang terbuang itu mungkin jumlahnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lain yang membutuhkan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan ya, tentunya dengan mengkonservasi sumber-sumber air bersih, utamanya di daerah-daerah gunung misalkan, untuk tidak menebang pohon sembarangan yang itu mungkin bisa menjadi cadangan bagi air bersih ya, atau air tanah.
5: Oke, siap. Terima kasih Pak Purwanto atas wawancara bersama RRI ya Pak.
6: Ya, sama-sama Ibu.
3: RRI dengan esensi buku. Hujan adalah salah satu buku yang ditulis oleh Terelie, seorang penulis dan akuntan di salah satu perusahaan. Keterampilannya dalam menulis sebuah novel membuat popularitas yang cukup besar di kalangan pembaca Indonesia. Buku ini menggambarkan bagaimana kehidupan pada tahun 2042,
7: hujan lebat terjadi setelah gunung meletus yang menyebabkan gempa bumi. Akibatnya, Lail, seorang anak berusia 13 tahun, harus kehilangan kedua orang tuanya. Beruntung ia bertemu Esok, seorang anak berusia 15 tahun yang menolongnya dalam tragedi tersebut. Sejak saat itu, keduanya tak terpisahkan dan tinggal di pengungsian selama 1 tahun. Hingga akhirnya pemerintah menutup pengungsian tersebut dan membuat mereka harus berpencar. Intensitas pertemuan mereka semakin sedikit. Terlebih karena Esok harus melanjutkan pendidikan di luar kota. Singkat cerita, pemerintah membuat proyek kapal luar angkasa yang dapat membawa penduduk bumi secara terbatas untuk menghindari bencana yang akan datang. Esok yang sudah menyiapkan 2 tiket harus merelakan salah satunya diberikan kepada Claudia, saudara perempuannya. Pada akhirnya, Lail dan Esok tidak ikut dalam perjalanan luar angkasa itu dan memilih hidup bahagia bersama di bumi. Gaya penulisan Terelie dalam Hujan menggunakan bahasa yang ringan, mampu membuat pembaca memahami cerita. Penamaan tokoh dan imajinasi kreatif dalam buku ini menambahkan kesan bacaan yang apik bagi para penikmatnya. Hujan menjadi sukses besar di pasar sastra Indonesia dan mendapatkan perhatian dari para penikmat karya sastra. Buku ini pun menjadi perbincangan banyak kalangan karena ceritanya yang menarik dan tidak membuat pembaca jenuh. Hujan adalah buku dengan segudang nilai yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam hidup. Melalui Hujan, Terelie berhasil membangun kesan pilu serta haru bahwa kita harus tetap tegar di tengah terpaan badai dan yakin akan ada seseorang yang tulus membantu dan menguatkan. Demikian esensi buku Hujan, karya Terelie dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Apa yang menjadi penyebab tanah longsor?
1: Yang pertama, hutan gundul atau penambangan hutan secara liar. Pohon itu sangat banyak fungsinya. Selain untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, pohon juga berfungsi untuk menahan tanah dan juga menyerap air. Semakin banyak pohon akan semakin banyak pula penahan tanahnya. Sebaliknya, semakin sedikit pohon akan sedikit juga yang menahan tanah dan juga yang menyerap air. Sebaliknya, apabila hutan menjadi gundul, tidak ada penahan dan juga penyerap air, sehingga terjadilah longsor. Yang kedua, erosi. Erosi adalah proses pengikisan tanah. Erosi bisa menimbulkan proses penyerapan air ke dalam tanah itu menjadi terhambat, sehingga terjadilah longsor. Yang ketiga, tingginya curah hujan. Curah hujan menghasilkan air yang cukup banyak sehingga tanah di atas perbukitan tidak dapat menampung jumlah air yang cukup banyak sehingga terjadilah longsor. Yang keempat, gempa bumi. Gempa bumi juga bisa menyebabkan retakan-retakan yang terjadi di daerah perbukitan dan menyebabkan tanah longsor. Nah, sekarang mari kita lihat dampak apa sajakah yang diakibatkan dari tanah longsor. Yang pertama, menimbulkan korban jiwa. Longsor bisa saja menyebabkan kematian akibat korban yang tertimbun tanah longsor atau pemukiman yang terbawa arus tanah longsor. Kedua, mengganggu mata pencarian penduduk. Misalnya, mata pencarian penduduk sekitar adalah petani. Akibat dari adanya longsor ini, lahan pertanian mereka menjadi rusak akibat tanah longsor. Yang ketiga, merusak lingkungan. Tanah longsor mungkin saja menimbun daerah pemukiman masyarakat, sekolah, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya. Yang keempat, mengganggu habitat satwa liar. Dengan adanya peristiwa tanah longsor ini juga dapat mengganggu tempat tinggal satwa-satwa liar. Sekarang mari kita lihat cara pencegahan tanah longsor. Yang pertama, tidak mendirikan bangunan di lereng gunung ataupun bukit. Karena dengan adanya bangunan yang didirikan di atas lereng gunung ataupun bukit dapat menghambat terjadinya proses penyerapan air ke dalam tanah. Yang kedua, membuat sengkedan ataupun terasering. Sengkedan dan terasering ini bentuknya seperti tangga-tangga yang disusun di atas lereng perbukitan yang kemiringannya cukup tinggi. Yang ketiga, reboisasi. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Seperti yang kita ketahui bahwa pohon itu banyak sekali fungsinya. Selain bisa untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, pohon juga berfungsi untuk penahan tanah dan juga menyerap air. Semakin banyak pohon yang kita tanam, akan semakin banyak juga penahan tanah, terutama di daerah gunung ataupun perbukitan. Yang keempat, tidak menebang pohon sembarangan. Ini berhubungan dengan poin yang ketiga tadi, bahwa pohon itu banyak sekali fungsinya. Semakin banyak pohon yang ditebang, akan semakin sedikit sumber resapan air.
2: Pendengar, setelah 3 hari dilakukan pencarian di kawasan hutan, seorang pemuda asal Kecamatan Cibanggu, Kabupaten Cilacap akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Namun yang mengejutkan, saat ditemukan, korban justru menolak untuk pulang ke rumah. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Operasi pencarian terhadap Herianto Pramono, pria berusia 35 tahun, warga Dusun Nambo Girang, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cibanggu, resmi berakhir setelah korban ditemukan dalam keadaan selamat pada Kamis. Sebelumnya Heri dilaporkan hilang di kawasan hutan Nambo Girang pada Selasa 23 Juni. Dan memasuki hari ketiga pencarian, tim SAR gabungan membagi penyisiran ke dua sektor, yakni ke arah barat daya dari lokasi terakhir korban diketahui dan ke wilayah selatan untuk memperluas area pencarian. Koordinator Tim SAR Gabungan Mariadi mengatakan upaya pencarian terhadap Heri membuahkan hasil pada sekitar pukul 10:30 siang. Warga akhirnya menemukan Heri di wilayah Dusun Cikadu, Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu atau sekitar 3 km dari titik terakhir korban dilaporkan hilang. Saat ditemukan, kondisi Heri dalam keadaan selamat dan masih bisa berkomunikasi. Namun korban justru menyerahkan kunci rumah kepada warga yang menemukannya serta menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin kembali ke rumah. Mendapat informasi tersebut, tim SAR bersama Polsek Cimanggu dan pihak keluarga langsung melakukan pendekatan secara persuasif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi korban sekaligus membangun komunikasi agar bersedia kembali bersama keluarga.
4: Pak, gua pada hari ini survivor atas nama Herianto Pramono telah diketahui keberadaannya di Desa Panimbangan masih di wilayah Kecamatan Cimanggu. Dan sampai saat ini kami bersama tim SAR gabungan dan pihak kepolisian masih berupaya untuk membujuk survivor untuk pulang.
3: Meski korban sudah ditemukan dalam keadaan selamat, namun proses pendampingan terhadap korban tetap dilakukan bersama keluarga dan aparat setempat untuk memastikan kondisi fisik maupun psikologis. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dihentikan dan seluruh personel dari berbagai unsur yang terlibat kemudian dikembalikan ke satuan masing-masing setelah melaksanakan evaluasi dan penutupan operasi.

0: Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital. Indonesia.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Mendengar hanya sampai di sini, saya menemani Anda dalam Siaga Negeriku sore hari ini ya. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini, Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini ada salah satu akun Facebook yang membagikan foto dengan narasi, dan nama akun Facebooknya adalah Bantuan Majelis Ulama Indonesia. Membagikan foto dengan narasi bantuan gratis dari Majelis Ulama Indonesia tanpa administrasi. Dan unggahan itu juga disertai dengan takarir bantuan dana hibah tanpa ongkos. Silakan daftar sekarang. Dan per hari ini konten itu sudah mendapatkan puluhan tanda suka, puluhan komentar, dan dibagikan puluhan kali oleh para pengguna Facebook lainnya. Dengan melihat postingan ini, tim pemeriksa fakta Mavindo yakni Turnpack Hoax memeriksa akun Facebook Bantuan Majelis Ulama Indonesia. Diketahui bahwa akun itu bukanlah akun resmi milik Majelis Ulama Indonesia MUI. Adapun akun Facebook MUI adalah MUI Pusat. Turnpack Hoax selalu menganalisa foto konten menggunakan alat deteksi AI. Diketahui bahwa foto dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 97,2%. Terakhir, Turnpack Hoax juga memasukkan kata kunci bantuan hibah MUI ke mesin pencarian Google, dan sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tautan bantuan dana hibah dari MUI. Jadi kesimpulannya, tidak ditemukan informasi yang kredibel yang membenarkan klaim, dan selain itu juga foto dalam konten yang beredar ini merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 97,2%. Jadi unggahan foto yang berisi klaim tautan bantuan dana hibah MUI merupakan konten tiruan. Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dengan berbagai macam informasi, khususnya informasi yang didapatkan melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital. Indonesia.
1: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar Festival Gunung Selamat FGS ke-9 dipastikan akan kembali hadir pada 3 hingga 5 Juli 2026 di kawasan Delas Desa Wisata Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Event budaya tahunan itu menjadi salah satu agenda wisata unggulan yang selalu dinantikan masyarakat maupun wisatawan dari berbagai daerah. Selama 3 hari pelaksanaan, pengunjung dapat menikmati suasana khas pegunungan yang sejuk sambil mengikuti berbagai agenda budaya yang telah dipersiapkan oleh panitia. Dan festival ini juga menjadi sarana promosi wisata sekaligus upaya menjaga tradisi masyarakat yang telah diwariskan secara turun-menurun. Festival Gunung Selamat telah berkembang menjadi salah satu agenda pariwisata penting di Kabupaten Purbalingga karena setiap tahunnya acara ini mampu menarik ribuan pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam sekaligus menyaksikan tradisi unik masyarakat Desa Serang. Pemerintah daerah bersama masyarakat setempat ini terus mendorong penyelenggaraan festival sebagai media pelestari budaya. Berbagai komunitas seni, kelompok pemuda, pelaku UMKM hingga pelaku wisata juga ikut dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Nah, selain menghadirkan hiburan, festival ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar melalui peningkatan kualitas wisatawan, khususnya melalui kunjungan, kemudian penjualan produk lokal hingga promosi destinasi wisata di kawasan lereng Gunung Selamat. Jadi untuk jadwalnya sendiri, Jumat tanggal 3 Juli, ini merupakan Bersih Desa dan Kenduri, kemudian pembukaan Festival Gunung Selamat, pentas seni desa wisata, kesenian tradisional dan musik rakyat, serta malam bermunajat. Kemudian Sabtu 4 Juli, pengambilan air Sikopiah, kirab budaya masyarakat lereng Selamat, pawai budaya Desa Serang, kirab gunungan hasil bumi, tari kolosal Gunung Selamat, pentas seni lingkar Selamat, pameran UMKM dan bazar kuliner, serta akustik kabut lembut. Ya. Nah, ini yang menjadi perhatian banyak pihak, akustik kabut lembut ya. Kemudian di hari Minggunya ada Perang Tomat Festival Gunung Selamat, atraksi budaya masyarakat lereng Gunung Selamat, pertunjukan seni dan hiburan rakyat, suara loka Gunung Selamat sebagai puncak acara dan penutupan Festival Gunung Selamat 2026. Nah, selain rangkaian acara itu, selama 3 hari penyelenggaraan, pengunjung juga dapat menikmati pameran produk UMKM, kuliner khas Desa Serang, serta berbagai aktivitas wisata di kawasan lereng Gunung Selamat.

0: hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Pendengar, ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Banyumas Bersatu menggelar aksi damai di depan Pendopo Sipanji Purwokerto pada hari Sabtu pagi ini. Mereka menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG sekaligus mendesak pemerintah memberantas praktik korupsi yang dinilai menghambat pelaksanaan program tersebut. Aksi damai ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat yang selama ini terlibat langsung dalam pelaksanaan program MBG di Banyumas, mulai dari relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pelaku UMKM, petani, hingga orang tua siswa penerima manfaat. Koordinator lapangan sekaligus koordinator relawan SPPG Kabupaten Banyumas, Imam Muntobin, mengatakan bahwa aksi itu merupakan bentuk dukungan terhadap program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurut Imam, peserta aksi ini berasal dari berbagai kelompok masyarakat yang merasakan langsung manfaat dari program makan bergizi gratis. Imam memperkirakan bahwa jumlah peserta aksi mencapai sekitar 3.600 orang dan mereka terdiri dari 3.000 relawan SPPG, 200 anggota Tani Merdeka Indonesia, serta 400 orang tua siswa penerima program manfaat dari

0: Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Mendengar dan kaum muslim muslimat di manapun Anda berada, pukul 17.41 menit. Saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita di kesempatan petang kali ini ya mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, Perancis melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup I usai mengalahkan Norwegia 4-1. Di laga lain, Senegal menjaga peluang lolos setelah membungkam Irak 5-0. Selengkapnya, Gema Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.

Prancis memastikan diri sebagai juara grup I Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Norwegia dengan skor telak 4-1 di Boston Stadium Sabtu dini hari. Les Blues tampil impresif sepanjang pertandingan. Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan setelah memborong 3 gol atau mencetak hat-trick. Hasil ini melengkapi catatan sempurna Prancis dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan fase grup. Pencapaian tersebut menjadi yang pertama bagi Prancis sejak Piala Dunia 1998 ketika mereka juga menyapu bersih fase grup sebelum akhirnya keluar sebagai juara dunia. Dengan raihan 9 poin, tim asuhan Didier Deschamps melangkah ke babak 32 besar sebagai juara grup I dan kembali menegaskan diri sebagai salah satu kandidat kuat peraih gelar juara Piala Dunia 2026. Sementara itu, meski kalah dari Prancis, Norwegia tetap memastikan tiket ke babak gugur sebagai runner-up grup I. Di pertandingan lainnya, Senegal menjaga peluang lolos ke babak 32 besar setelah menghancurkan Irak dengan skor 5-0 di Toronto Stadium. Kemenangan besar ini membuat Singa Teranga mengakhiri fase grup di posisi ketiga klasemen grup I. Namun, kepastian lolos masih harus menunggu hasil pertandingan dari grup-grup lain. Karena Senegal saat ini berada di posisi kelima dalam klasemen sementara tim peringkat ketiga terbaik. Selain membuka peluang melaju ke fase gugur, kemenangan tersebut juga mencatat sejarah baru. Skor 5-0 menjadi kemenangan terbesar yang pernah diraih negara Afrika di putaran final Piala Dunia. Sebaliknya, Irak harus mengakhiri turnamen dengan catatan buruk. Tim asuhan Graham Arnold menelan 3 kekalahan beruntun di fase grup dan memperpanjang rekor menjadi 6 kekalahan dalam 6 pertandingan sepanjang sejarah penampilan mereka di putaran final Piala Dunia tanpa pernah meraih 1 poin pun. Kini Prancis dan Norwegia bersiap menghadapi babak gugur, sementara Senegal masih menanti kepastian nasib mereka melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Purwokerto sore ini bersama saya Arya Satya Inggranti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Warga Kelurahan Ercawinaun, Kecamatan Purwokerto Timur digegerkan dengan penemuan seorang pemilik bengkel sepeda motor berinisial EMS 67 tahun yang meninggal dunia di rumahnya pada Sabtu 27 Juni dini hari. Korban ditemukan meninggal di kamar tidurnya yang berada di rumah sekaligus bengkel miliknya di RT 3 RW 9 Kelurahan Ercawinaun. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya, BM 60 tahun, mengatakan bahwa kabar meninggalnya EMS ini mulai diketahui oleh warga sekitar pukul 2 dini hari. Ketua RT 3 Nartim, 67 tahun, mengungkapkan bahwa dirinya menerima kabar mengenai meninggalnya korban sekitar pukul 2 dan ia menyebut korban masih memiliki hubungan keluarga dengannya. Nartim mengaku istri korban, II 61 tahun, yang pertama kali memberitahukan bahwa suaminya telah meninggal dunia. Namun menurutnya ada kejanggalan karena istri korban meminta agar jenazah segera dimakamkan tanpa melapor kepada pihak kepolisian. Merasa ada hal yang tidak wajar, warga kemudian mendokumentasikan kondisi korban dan segera melaporkannya ke polisi. Tidak lama berselang, petugas kepolisian datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Kapolresta Banyumas Kombespol Petrus P. Silalahi mengatakan bahwa penyelidikan masih terus berlangsung. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dan hingga Sabtu siang, polisi telah memeriksa sedikitnya 3 orang saksi, termasuk istri korban, untuk mengungkap penyebab pasti meninggalnya EMS. Kasus penemuan pemilik bengkel motor yang meninggal dunia dengan sejumlah luka mencurigakan ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polresta Banyumas.

0: mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

Pendengar, kekeringan dan kesulitan air bersih yang terjadi di lereng Gunung Slamet semakin parah. Kondisi itu menyebabkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Purbalingga melakukan dropping air bersih kepada warga. Kepala Pelaksana BBBD Purbalingga, Revon Hapindriat, pada hari Sabtu ini mengatakan dropping air bersih dilaksanakan pada Jumat kemarin dan lokasinya masing-masing di RT 2 RW 1 dan 18 RW 5, RT 16 RW 4, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, serta RT 2 RW 07, RT 4 RW 07, Dusun Gunung Malang, Desa Serang, Kecamatan Karangreja. BBD Purbalingga memastikan pasokan air ini diterima seluruh warga yang membutuhkan. Sebelumnya diberitakan warga yang ada di lereng Gunung Slamet di Kabupaten Purbalingga, masing-masing desa ini mengalami kesulitan air bersih dan kondisi ini terjadi akibat musim kemarau yang sudah mulai datang. Selain itu, jaringan air bersih yang dimiliki juga rusak akibat tersapu banjir bandang beberapa waktu yang lalu.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: kita.
1: Mendengar kabar dari Persibangga Purbalingga, ini dipastikan akan main di Stadion Sriwedari Solo dalam laga babak 8 besar Liga 4 Nasional. Nah, untuk babak 8 besar Liga 4 Nasional sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2029 sampai 5 Juli 2026. Kepastian bahwa Persibangga akan main di Stadion Sriwedari Solo itu berdasarkan surat perihal hasil official draw putaran nasional Liga 4 Piala Presiden tahun 2025-2026 babak 8 besar dan menjadi dasar venue laga babak 8 besar lanjutan putaran nasional Liga 4 Piala Presiden tahun 2025-2026. Persibangga sendiri diketahui berada di grup B pada babak 8 besar Liga 4 Nasional, satu grup dengan Unna Hakonawe, Persinga Ngawi dan juga PSN Ngada. Di babak 8 besar ini ada dua grup yang masing-masing grup terdiri dari 4 tim. Grup A terdiri dari Pasuruan United, Persigar Garut, Persipani Paniai dan juga Persik Kuningan. Laga grup A dilaksanakan di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Nantinya 6 tim terbaik di babak 8 besar ini akan promosi ke Liga Nusantara alias kasta ketiga sepak bola Indonesia. Sementara 2 besar masing-masing klasemen akan lolos ke semifinal dan pemenang semifinal akan main di final. Manajer Persibangga Utrias Yanuari mengatakan bahwa venue di Solo ini tidak jadi masalah. Timnya tinggal berpindah dari Yogyakarta ke Solo. Dan rencananya memang Persibangga akan ke Solo pada hari Minggu 28 Juni 2026 besok. Kita doakan ya. Sama warga Ngapak, Persibangga sukses nanti di 8 besar Liga 4 Piala Presiden tahun 2025-2026.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Pendengar, dengan penghentian sementara program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah ini ternyata mulai dirasakan dampaknya oleh petani, pelaku UMKM hingga ratusan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Banyumas ya. Kebijakan itu mengacu pada Surat Edaran nomor 12 tahun 2026 yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional yang mengatur penghentian sementara pelaksanaan program MBG selama peserta didik menjalani libur sekolah. Koordinator Relawan SPPG Kabupaten Banyumas Imam Muntobin mengatakan bahwa hingga saat ini program makan bergizi gratis masih dihentikan sementara. Menurutnya, Kabupaten Banyumas saat ini memiliki lebih dari 200 dapur SPPG yang mendukung pelaksanaan program MBG. Imam juga menjelaskan bahwa setiap dapur SPPG ini rata-rata melibatkan sekitar 50 relawan dan dengan jumlah tersebut diperkirakan ada sekitar 10.000 hingga 11.000 relawan di Banyumas yang menggantungkan aktivitas dan penghasilannya pada program tersebut. Nah, penghentian sementara program MBG kata dia tidak hanya berdampak pada relawan tetapi juga terhadap petani dan pelaku UMKM yang selama ini menjadi pemasok bahan pangan ke dapur-dapur SPPG. Menurut Imam, para petani telah mempersiapkan hasil panen mereka untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG, namun penghentian sementara program tersebut membuat mereka kehilangan pasar. Ia menyebut kondisi itu turut berdampak pada harga sejumlah komoditas pertanian di pasaran. Selain petani dan pelaku UMKM, ribuan relawan SPPG juga merasakan dampak ekonomi akibat berhentinya sementara program makan bergizi gratis. Karena menurut Imam, banyak relawan yang sebelumnya kesulitan memperoleh pekerjaan sebelum bergabung dalam program tersebut. Nah, pendengar informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Purwokerto sore ini. Selain ini nanti ada Desi yang akan hadir menemani Anda di sepanjang Purwokerto malam. Saya Arya Setia pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapuskomcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yudastiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: tunggu. Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi, tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat percapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Itu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Karena kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, suro ya, dapat suro kan, ini kan masih kita aja, jadi merupakan hari libur besar di Kepala Jawa. Pengaruh oleh jumlah pekerja. Biasanya 900-an, hari ini berapa? 600-an.
9: 600-an. Itu pengaruh dengan capaian progres.
8: Progres masih bagus, ini masih 86%. 87%. Bagus, Mas Ken. Ini encourage pengguna saya bisa membuat dalam tempat yang sudah selesai. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain, karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berangkat dari
19: daerah. Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
21: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
22: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
21: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2. meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
1: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. Karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
2: Todo el mundo está listo y preparado para el encuentro.
21: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwakarta Malam edisi Sabtu 27 Juni 2026. Menggantikan rekan Arya Setia yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakarta sore. Kami hadirkan malam hari ini pendengar satu program acara Mimbar Katolik dengan satu tema menarik, Tuhan memilih bukan karena kita sempurna. Bersama penyuluh agama Mikael Budi Satrio. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar mimbar agama Katolik RRI Pro 1 Purwokerto yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Selamat malam, berkah dalam. Salve. Kembali bertemu dengan saya, Michael Budi Satrio, pewarta dari Gereja Katolik Santo Yosef Purwokerto. Semoga kasih dan rahmat Allah Bapa selalu dilimpahkan kepada kita sekalian. Dan berkat kasih serta rahmat-Nya, kita sekalian selalu dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera. Dalam perjumpaan kita di malam hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar terkasih untuk membaca, mendengar, dan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, pasal 21 ayat 15-19, yang berisikan perintah Tuhan Yesus kepada Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Mengawali renungan kita malam hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, supaya memampukan kita untuk mendengarkan, memahami, dan meresapkan sabdanya dalam hati, serta melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena selalu menyertai kami sehingga kami masih Kau beri kekuatan, kebahagiaan serta kesehatan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami kerendahan hati dan bimbinglah kami agar apa yang kami dengar malam hari ini dapat kami pahami, resapi, dan laksanakan dengan baik seturut kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dika, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar terkasih, marilah kita buka kitab suci dan kita baca serta dengarkan bersama-sama sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15-19. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda,
engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini dikatakannya, untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah berkata demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil di atas mengajak kita untuk merenungkan bahwa Tuhan memilih seseorang bukan karena ia sangat pandai dalam berbicara, sangat ahli dalam membuat renungan, sangat mempunyai pengetahuan dalam liturgi, ataupun sempurna dalam suatu kompetensi atau keahlian. Namun karena kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan. Saya teringat pada saat awal saya memasuki pelayanan dalam gereja. Saya diajak oleh salah satu saudara dalam Kristus untuk terlibat dalam pelayanan. Saya diajak menjadi seorang prodiakon. Saya menghindar setiap kali saya diajak untuk membicarakan topik tersebut. Saya menolak karena merasa tidak pantas atau belum cukup kompeten. Di dalam hati saya bergumul, saya ini siapa? Saya sering telat misa. Doa saya masih bolong-bolong. Saya belum hafal liturgi. Rasa takut, rasa tidak layak itu nyata. Namun, bacaan hari ini meneguhkan bahwa alasan penolakan saya justru menjadi titik awal Allah bekerja. Penolakan menjadi prodiakon berakar pada luka. Takut salah gerakan, takut tidak hafal, takut dinilai umat kurang sempurna dalam tata cara. Namun Tuhan seperti kepada Petrus, tidak menegur penghindaran itu dengan keras. Ia menunggu di tepi danau kehidupan saya dan menyiapkan sarapan berupa kepercayaan. Ia memulai percakapan, bukan penghakiman. Ia memanggil nama saya, bukan kesalahan-kesalahan saya. Pokok pertama yang ingin saya sampaikan, Tuhan memilih bukan yang sempurna. Jika kriteria pelayanan adalah ketidaksalahan, maka tidak ada seorang pun yang layak. Petrus saja menyangkal gurunya 3 kali. Namun Tuhan Yesus tetap menatapnya dan memanggilnya kembali. Allah memang sengaja memilih bejana tanah liat supaya kuasanya nyata. Bukan kehebatan kita. Sama seperti saya yang merasa belum cukup kompetensi. Petrus pun tidak ditanya kecakapan menulisnya atau kemampuan berbicara. Tuhan melihat hati yang mau, bukan keahlian di suatu bidang. Pokok yang kedua, kasih Tuhan memulihkan relasi sebelum memberi tugas. 3 kali Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali penyangkalan ini dijawab dengan 3 kali pemulihan. Tuhan tidak langsung menyuruh Petrus mengajar. Ia memulai dengan relasi. Dalam pengalaman saya, setelah beberapa kali saya menolak, akhirnya saya berani datang dalam doa pribadi dan berkata seperti Petrus. Tuhan, Engkau tahu aku takut. Engkau tahu aku merasa tidak mampu. Tetapi Engkau tahu aku mau belajar mengasihi Engkau. Saat kejujuran itu diucapkan, beban harus sempurna dulu, runtuh. Relasi dengan Tuhan dipulihkan. Baru setelah itu keberanian untuk mengatakan ya, mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Jawaban Petrus yang ketiga sangat manusiawi. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Ia berhenti membela diri. Ia menyerahkan penilaiannya kepada Tuhan. Inilah doa yang akhirnya saya ucapkan ketika menerima tugas prodiakon. Saya tidak berkata, saya sudah siap 100%. Saya hanya berkata, Tuhan, Engkau tahu keterbatasanku, tetapi Engkau juga tahu kerinduanku melayani Engkau. Kesempatan diberikan di tengah proses belajar.
Demikian pula saya. Saya tidak menunggu sampai hafal seluruh pedoman umum Misale Romawi. Saya maju selangkah demi selangkah, belajar didampingi senior, berlatih, lalu melayani. Misa pertama saya jalani dengan jantung deg-degan, disertai keringat dingin, bahkan nafas terasa sesak. Kemudian misa itu berlangsung dan berlanjut ke pengelayanan-pelayanan berikutnya. Sampai pada akhirnya, saya bisa melayani dengan lebih tenang dan sesuai tata gerak liturgi. Tuhan memberi kesempatan bukan karena saya sudah ahli, tetapi supaya melalui pelayanan itu, saya menjadi makin baik dan lebih baik karena kasih-Nya. Pokok yang ketiga, pelayanan menuntut kasih untuk pengorbanan. Gembalakanlah merupakan kasih yang menjadi standar pelayanan. Tuhan Yesus tidak menanyakan teknik liturgi kepada Petrus. Pertanyaan satu-satunya hanyalah, apakah engkau mengasihi aku? Sebab pelayanan tanpa kasih akan menjadi beban dan topeng. Sebagai prodiakon, saya belajar bahwa tugas utama bukan tata gerak dan pengetahuan tentang liturgi, tetapi membantu umat merasakan kehadiran Allah. Gembalakan anak domba berarti melayani untuk umat agar mengenal ajaran Kristus melalui katekis. Gembalakanlah domba berarti mendampingi lansia yang sulit berjalan untuk bisa menerima komuni. Kompetensi teknis penting, tetapi kasih adalah nafasnya. Tanpa kasih, pelayanan menjadi mati. Hanya sekedar tindakan sosial. Di akhir percakapan, Tuhan Yesus menubuatkan, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Ini nubuat salib. Ikutlah aku. Berarti ikut sampai pada pengorbanan. Mengapa Petrus sanggup? Karena ia telah dipulihkan oleh kasih. Pengalaman saya sebagai prodiakon juga mengajarkan hal yang sama. Ada pengorbanan, bangun lebih pagi, meninggalkan keluarga, menahan lelah, kadang siap menerima kritik. Namun karena kasih kepada Tuhan dan kepada umat, pengorbanan itu tidak terasa sebagai beban. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan Tuhan kepada Petrus dan kepada saya, kini juga ditujukan kepada kita semua. Apakah engkau mengasihi aku? Kita boleh menjawab seperti Petrus. Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Walau kasih kita masih kecil dan kita sering jatuh. Jawaban jujur itu cukup. Tuhan tidak meminta kesempurnaan dulu baru dipakai. Ia memakai kita yang tidak sempurna, lalu menyempurnakan kita di jalan. Jika kita pernah menolak panggilan karena merasa tidak pantas, marilah datang kepada api arangnya. Akui ketakutan, terima pemulihan, lalu dengar dia berkata, gembalakanlah satu dombaku hari ini. Semoga kita dimampukan dan dipantaskan untuk menjawab panggilan Tuhan dan melayani dengan sungguh serta tulus berdasarkan kasih. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Mimbar Agama Katolik RRI Purwokerto yang terkasih. Demikianlah permenungan kita dalam Mimbar Agama Katolik malam hari ini. Sekarang, mari kita akhiri perjumpaan kita malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber segala kasih, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus, agar kasih-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Semoga karena karunia kasih-Mu itu,
kami mampu mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu, dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengarantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari pendengar yang terkasih, yang telah bersama-sama kami dalam mimbar agama Katolik di malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan berkah dalam. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, kita akan dengarkan informasi tentang Piala Dunia. Timnas Inggris berambisi mengamankan posisi puncak saat meladeni tim juru kunci Panama. Sementara duel Portugal melawan Kolombia akan menjadi penentu siapa pemuncak grup K. Berikut kita dengarkan Gema Piala Dunia 2026 bersama Yanuar Adi.

Perebutan tahta juara grup akan mewarnai laga pamungkas fase penyisihan Piala Dunia 2026 pada hari Minggu. Di grup L, timnas Inggris berambisi mengamankan posisi puncak saat meladeni tim juru kunci Panama. Sementara duel blockbuster penentuan tahta grup K akan tersaji saat armada bertabur bintang Portugal menantang pemuncak klasemen sementara

bertanding di MetLife Stadium, New Jersey. Timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel pantang terpeleset demi menyegel status juara grup L. Mengantongi 4 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Ghana. Skuad The Three Lions diwajibkan meraih kemenangan mutlak untuk menjaga posisi dari kejaran rival sekaligus menghindari skenario pertemuan dengan musuh berat di fase gugur. Meski di atas kertas Inggris unggul segalanya secara kualitas, Panama yang dipastikan telah angkat koper tetap berpotensi menjadi batu sandungan. Skuad asuhan Thomas Christiansen dipastikan akan tampil pragmatis tanpa beban demi mengejar poin perdana bersejarah mereka di Piala Dunia, sekaligus mencoba menghapus memori kelam kekalahan telak 6-1 dari Inggris pada edisi 2018 silam. Beralih ke Miami Stadium. Pertarungan syarat gengsi demi supremasi grup K akan mempertemukan dua kekuatan besar beda benua, Portugal melawan Kolombia. Pertandingan ini dipastikan berjalan dengan tensi tinggi, mengingat kedua tim sama-sama mengusung misi finish di urutan teratas, demi memuluskan langkah di babak 32 besar. Timnas Kolombia yang saat ini nyaman memimpin klasemen dengan raihan 6 poin sempurna, sejatinya hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjadi juara grup. Los Cafeteros racikan Nestor Lorenzo yang tampil solid di dua laga awal diprediksi akan kembali mengandalkan agresivitas transisi cepat melalui Luis Diaz dan kreativitas James Rodriguez di lini tengah. Sebaliknya, tekanan wajib menang kini sepenuhnya berada di pundak timnas Portugal. Masih tertinggal 2 poin di urutan kedua. Skuad asuhan Roberto Martinez dituntut untuk tampil jauh lebih konsisten, terutama di sektor pertahanan yang sebelumnya tampak rentan saat ditahan imbang oleh Republik Demokratik Kongo. Guna membongkar soliditas pertahanan Kolombia, Portugal kembali menaruh harapan besar pada sang kapten veteran Cristiano Ronaldo. Berbekal ketajaman usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan yang menggenapkan rekor 975 gol sepanjang karirnya, CR7 siap memimpin Seleção das Cunhas merebut tahta juara grup dan melenggang gagah ke fase sistem gugur.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, malam hari ini kita akan dengarkan mini drama radio dengan judul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka, produksi RRI Sintang.
2: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
3: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
4: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
3: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
5: Waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
3: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
4: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
3: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama, bahkan sampai ke titik koma rumusnya?
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng, jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu, saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Masih dari jantung kota Purwakarta, Jalan Jenderal Sudirman 427. Anda masih bersama kami pendengar program 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Libur telah tiba, jadi kira-kira akan diisi apa liburannya bareng sama keluarga? Nah, ini dia pendengar. Jadi ada satu festival Gunung Selamat yang mungkin bisa Anda kunjungi bersama dengan keluarga, bersama dengan pacar boleh, bareng sama pasangan boleh, sama selingkuhan jangan ya. Ya, jadi Festival Gunung Selamat ke-9 dipastikan kembali hadir di tanggal 3 sampai 5 Juli 2026 di kawasan Delas, Desa Wisata Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi event budaya tahunan tersebut menjadi salah satu agenda wisata unggulan yang dinantikan masyarakat maupun wisatawan dari berbagai daerah. Jadi selama 3 hari pelaksanaan, pengunjung bisa ngapain aja? Nah, ini dia, Anda bisa menikmati suasana khas pegunungan yang sejuk sambil mengikuti berbagai agenda budaya yang telah dipersiapkan oleh panitia ya. Jadi Festival Gunung Selamat telah berkembang menjadi salah satu agenda pariwisata penting di Kabupaten Purbalingga. Pendengar, setiap tahunnya acara ini mampu menarik ribuan pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam sekaligus menyaksikan tradisi unik masyarakat Desa Serang ya. Catat tanggalnya Jumat tanggal 3 Juli, Sabtu 4 Juli dan Minggu 5 Juli 2026. Di sana akan banyak sekali rangkaian acara menarik begitu ya. Di sana juga nanti pengunjung bisa menikmati pameran produk UMKM, kuliner khas Desa Serang serta berbagai aktivitas wisata di kawasan lereng Gunung Selamat. Jadi selamat ini ya, bersiap untuk menuju ke sana.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akan berganti segmen. Jadi buat Anda yang pengen merefleksikan, pengen hiburan gitu ya, kita akan berkaraoke ria di segmen selanjutnya di Karlina Karaoke Lagu Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Karaoke Lagu Indonesia. Carolina, Karaoke Lagu Indonesia.
1: Karaoke Lagu Indonesia.
2: Carolina, Karaoke Lagu Indonesia. Baik, mendengar malam minggu kemana nih? Ayo, malam minggu kemana ya? Ayo Neng, kita dangdutan asik. Dangdutan boleh, oldie song juga boleh, campur sari juga boleh ya. Jadi kira-kira untuk awalan saya boleh nyanyi enggak? Kayaknya kepengen nyanyi ya malam ini ya. Untuk pemanasan kira-kira lagunya apa yang bikin semangat mendengar Carolina dimanapun berada. Atau siapa yang mau mengawali dulu boleh. Yang kepengen nyanyi bareng juga boleh ya. Di 632-336-0811-540-911. Atau buat yang mau langsung di 632-336 ya. Saya menyapa dulu nih, ada penelpon pertama kita. Selamat malam Carolina.
3: Halo.
2: Halo.
3: Selamat malam Mbak Desi Natalia.
2: Ketemu lagi. Ini aku tersesat di malam minggu ini ya.
3: Di siang hari. Alhamdulillah.
2: Aku jadi
3: bisa bergabung dengan Mbak
2: Desi
3: Natalia. Yeay. Carolina.
2: Karaoke Lagu Indonesia.
3: Iya.
2: Ini hanya malam ini aja. Baik, sehat. Ibu gimana kabarnya, Ibu?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat. Ini Mama Indes ya, yang cantik
3: iya,
2: jelita.
3: Betul.
2: Oke, Mama Indes mau nyanyi lagu apa nih malam ini?
3: Mau nyanyi lagu Angin yang dari.
2: Angin, berhembus angin malam gitu.
3: Dari Lesti.
2: Oh, oke. Lagu
3: channelnya dari RC Studio Karaoke yang Tasya Rosmalah Mbak Desi.
2: Oh gitu, sebentar. Yang versinya Tasya Rosmalah.
3: Iya betul.
2: Angin.
3: RC Studio Karaoke channelnya.
2: Oke, RC.
3: Salamnya buat Kumbang Asmara.
2: Mm-hmm.
3: Ada Bu Marlina.
2: Iya.
3: Terus ada Toto. Ada Mama Ida, yuk karaoke ya bersama Mbak Des.
2: Ayo yo. Ini yang versinya siapa nih? Mama Indes.
3: Tasya Rosmalah.
2: Oh, versi?
3: Yang channelnya dari RC Studio Karaoke yang Tasya pakai baju hijau.
2: RJ Studio, sebentar, sabar ya. Oh iya, ini iya. Karaoke, oke.
3: Ada Mas Herdi.
2: Mas Herdi.
3: Mas Arya, Pak Gendro.
2: Ya.
3: Ada Pak Darsun.
2: Yuk.
3: Ada Kidalang.
2: Yes.
3: Bu Sarmila.
2: Oke.
3: Okay. Mama Cantika.
2: Yeay. Kita sambut penyanyi kita yang pertama. Ya.
3: Buat semuanya.
2: Oke, siap. Kita akan berdendang bersama Mama Indes. Asik.

0: Aduh, malah ditinggal mari ngendi ke Mama Indes gimana?
1: Ayo bileni Mbak Desi.
0: Ya bileni, bileni. Asik.

0: Iya, terima kasih. Malah aku yang batuk.
1: Mbak Desi, aku grogi, Mbak Desi.
0: Kenapa grogi?
1: Malu sama Mbak Desi.
0: Ya ampun, apa aku gak usah siaran aja ya sama Mas Arya aja ya.
1: Kan lama banget sama Mbak Desi di Carlina.
0: Iya, lama banget. Ini karena pada tuker-tuker dinas gitu, jadi aku akhirnya di malam. Karena siang gak bisa.
1: Yang diharapkan selalu dan selalu Mbak Desi.
0: Nanti bosen kalau malam minggu Mbak Desi lagi, Mbak Desi lagi.
1: Enggak ada bosennya di RRI itu Mbak Desi.
0: Oke, terima kasih buat hiburan ya Mama Indes.
1: Setia dengan RRI.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Desi. Sehat selalu dan sukses selalu buat Mbak Desi.
0: Amin, terima kasih Mama Indes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mama Indes ada siapa kira-kira ya? Halo, selamat malam. Carlina. Mama.

0: Iya. Jadi Mama Luna gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah waras sampai sekeluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Panjenengan,
0: oh, iya.
1: Baby-baby
0: nipu. Iya, Mama.
1: Pengen saat jumpa pertama cantik.
0: Saat jumpa pertama. Oh iya, tapi sebelumnya aku mau titip ya, Ma, buat Mas Bardisun. Makasih tuh kirimannya, ya ampun.
1: Oke, oke, nanti tak sampaiin.
0: Ini ada jus buah sama salad dari Mas Bardisun.
1: Iya, iya.
0: Ini nanti saya cecep ya. Versinya siapa?
1: Vitamin.
0: Iya, versinya siapa? Siapa aja mau. Oke. Ya udah, ini adalah versinya Ike Nurjana. Salamnya dulu buat siapa?
1: Aku ya, Mbak.
0: Iya, suaranya tapi kayaknya bagusan Mama Luna sih.
1: Mesti.
0: Heeh.
1: Mas Herdi, selamat malam. Mas Herdiansa, selamat
0: malam. Mas Herdi.
1: Anak kaki permana, selamat malam.
0: Okay.
1: Mas Doni, selamat malam.
0: Mas Doni. Asik-asik. Siapa lagi? Siapa lagi?
1: Terus ada Mami Santika, Mami Carmila, Bunda Yanti, Siting Dalu, Bapak Pamin.
0: Ho ah ho eh, ser.

0: Lanjut.
1: Asik.
0: Ayo.
1: Mas, hatiku kangen. Jangan kangen banget karena Mas Bardisun. Asik, asik. Nanti suruh masuk ya, Mah ya.
0: Lagi asik nonton voli kok.
1: Voli? Ya Allah, ujarku drama Cina.
0: Maaf, kemarin-kemarin kan asik sibuk karena dia, apa sih, asik pindahan.
1: Oh, tapi gak apa-apa, ini yang penting jusnya udah dateng. Makasih loh buat Mas Bardisun ya.
0: Ya, terima kasih sekali buat penjenengan, tetap semangat.
1: Oke. Aku
0: senang banget kok.
1: Ya Allah, terima kasih.
0: Paling bahagia malam ini.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, yang di belakang maaf ya, karena ini si cantik Ayu Tinting ngajak ngobrol.
1: Makasih mamahku, insya Allah.
0: Baby-babynya
1: ya, yang
0: cantik-cantik
1: okay.
0: Dijaga yang baik
1: ya.
0: Buat dirimu semangat
1: yes.
0: Dan dijaga kewibawaanmu
1: ya. Iya. Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Luna. Ini juga ada ibuku ya Allah, Ibu Muninga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kirimannya Jan. Malam hari ini aku lagi murah rezeki banget, dikirimin jus sama Mas Bardisun, terus dikirimin sesuatu sama Ibu Muninga. Terima kasih Ibu.
2: Ya, dibilangin jangan disiap.
1: Ya, namanya juga penyiar ya, pasti dicuap-cuapin di udara. Ibu, mau nyanyi lagu apa nih Bu Muninga nih?
2: Saya mau nyanyi apa?
1: Nyanyi
2: Tongtolang Nangka.
1: Apa itu? Lagu apa itu?
2: Sudah, enggak.
1: Enggak.
2: Aku enggak, suaranya enggak enak lah, Mbok. Salah.
1: Loh, bagus suaranya.
2: Nih, itu aja. Saya pesan sama Mbak Desi. Mbak Desi yang nyanyi buat aku.
1: Waduh, apa ya? Nanti Mbok pada semaput kalau dengerin aku nyanyi enggak, Bu?
2: Semaputnya karena kangen.
1: Waduh, iya ya. Ini malam-malam aku muncul di Pro 1 ini.
2: Iya. Ya, itu buat teman apa tentang malam ya.
1: Oke, terima kasih Bundaku.
2: Kebetulan apa penakan saya itu kan buatin itu hari Minggu itu. Jadi aku kok ini Mbak Desi tadi nggak siaran, alhamdulillah ini siaran. Terus aku bilang sama penakan, kok tolong itu di baca itu di anu buat Mbak Desi, saya bilang gitu. Itu cucu aku yang ke situ tadi.
1: Oh iya, terima kasih.
2: Iya. Itu aja Mbak Desi.
1: Iya.
2: Ya. Kemarin saya nggak masuk. Tapi itu waktu itu tuh Mbak Desi apa waktu sini kan bilang, aduh Bu Muninga kayaknya agak anget. Itu benar sebenarnya aku makan sakit waktu itu.
1: Oh, ternyata beneran kan. Terus tapi udah ini, udah enakan.
2: Alhamdulillah. Ya, sudah sehat. Ini bisa masuk. Panjenengan. Ini panjenengan tadi yang telepon ya, jadi balik telepon saya. Ya terima kasih Mbak Desi, mohon maaf.
1: Oke. Okay.
2: Lagunya itu. Ya saya tunggu lagunya.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu. Nanti aku pilihin lagu apa ya? Lagu lawas ya. Oke, lagu lawas ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Nah, karena ini berdasarkan requestnya Ibu Muningah, izinkan saya untuk bernyanyi ya. Kira-kira apa yang akan saya nyanyikan? Nah, ini dia. Saya akan mengajak Anda pendengar untuk kembali ke masa lalu ya. Kira-kira ini di tahun berapa ya? Tahun 1970-an atau 80 kali ya. Ada yang tahu lagunya? Nah, ini pasti tahu nih. Ini lagunya mendayu-dayu gimana gitu ya. Spesial buat Ibu Muninga dan juga buat semua pendengar dimanapun Anda berada ya.

0: Oke, good morning dari Teti Kadi, pendengar. Semoga berkenan untuk Ibu Muningah ya, terima kasih. Yuk, yang mau lagi hari ini ada siapa? Halo, selamat malam, Carlina.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Carlina Membahana.
0: Kumaha damai.
1: Selamat malam, bidadari cantik.
0: Ya ampun, bidadari cantik turun dari becak ya.
1: Aku jadi ingat lagu Kemuning ya.
0: Ayo, ingat apa nih?
1: Ingat masa lalu aja.
0: Dengan yang mana nih? Dengan yang dalam, gimana?
1: Aku pengen lagu dari Rinto Harahap ya.
0: Judulnya apa nih?
1: Aku tak tahan lagi.
0: Iya. Rinto Harahap. Aku?
1: Ya, Ibu Muningah ya. Ibu Ida, selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Mama Luna, Adisun, Mama Pai, Radun Dasrun. Terus buat Permana Herman, Putri, Bunda Arnum, Malas Mara, Mama Santika, Adela, Atitin.
0: Oke, terus?
1: Buat Mr. Balol, Ardian, buat Mama Indes, Siti KDM, Neng Kesa juga ya, Mbak Mines, buat semuanya aja ya.
0: Ayo, sudah siap?
1: Siap.
0: Oke.

0: Terima kasih, Bu Desi.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Selalu ya.
1: Oke, Mang Herdi juga.
0: Selamat malam minggu aja ya.
1: Oke, thank you. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pendengar, malam minggu ini identik dengan jalan-jalan, terus juga nongkrong atau ngumpul bareng dengan orang terdekat. Tapi kenyataannya ternyata tidak semua orang bisa menikmati malam minggu dengan suasana yang santai. Ada juga yang ternyata masih ditemani dengan layar laptop ya, dengan tumpukan pekerjaan, revisi, ataupun juga jangan-jangan ada juga nih teman-teman dosen yang lagi koreksi UAS. Saya mau menyapa dulu nih, ada Pak Injen yang ternyata lagi monitor Pro 1. Selamat malam Pak Injen, semoga koreksinya cepat selesai, cepat tuntas ya. Jadi bisa mengisi waktu libur, benar-benar bisa santai bareng sama keluarga. Juga mungkin buat malam ini yang masih berjuang menyelesaikan tugas-tugas kantor, laporan dan lain sebagainya, kayaknya boleh kita relax dulu ya. Kita mau karaokean dulu, boleh sekali di 632336 atau di 0811 540 911. Di belakang yang Mang Herdi ada siapa kira-kira? Halo, selamat malam. Halo.
0: Halo.
1: Iya, selamat malam, dengan siapa?
0: Mbak Ana, Mbak Desi, karaoke ya.
1: Iya, karaoke Karlina Mbak Ana. Ini
0: Daniel.
1: Oh, Mas Saputra. Daniel. Mas Daniel Saputra di mana?
0: Di Rawalo.
1: Oh, masih di Rawalo, iya. Belum pindah ya?
0: Belum dong.
1: Okay.
0: Pindah kemana?
1: Ke hatiku. Tapi sempit hatiku, soalnya wis sesek. Waduh, banget.
0: Memang gak ada ruang untukku.
1: Gak ada, udah gak ada space-nya, udah gak ada ya. Udah penuh soalnya, penuh dengan bunga. Oke, Mas Daniel mau nyanyi ya. Lagu apa nih Mas Daniel?
0: Lagunya Dangdut, Air Mata Cinta.
1: Weh, salamnya buat siapa nih? Lagunya dipersembahkan untuk siapa nih?
0: Saya persembahkan buat seseorang lah ya.
1: Yeah. Iya.
0: Inisial A.
1: Yes. Lengkapnya siapa? Tidak, lengkapnya?
0: Ya.
1: Ada deh ya.
0: Ada
1: kepo. Oke, ini lagunya Maggie Z.
0: Ya.
1: Yang
0: channelnya
1: mana?
0: ANC.
1: Channelnya?
0: ANC Karaoke.
1: ANC.
0: Yang grupnya okay. Itu pakai kaos warna biru.
1: Ambil aja.
0: Okay. Dangdut banget itu.
1: Dangdut banget ya?
0: Okay. Iya. Ada Mama Indes, Mas Herdi, Mama Luna juga, selamat malam.
1: Oke. Okay.
0: Saya persembahkan sebuah lagu ya.
1: Yuk.
0: Bernuansa dangdut.
1: Asik.
0: Ada Air Mata Cinta.
1: Air Mata Cinta, oke. Okay. Tapi ya. Ini versinya siapa nih? Mandar Mahesa mau gak?
0: Iya, Mandar Mahesa.
1: Oh, Mandar Mahesa, oke. Okay.
0: Ya,
1: ANJ.
0: Oke.
1: Okay. Yuk. Musik.
0: Selamat malam. Terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Mama, ini dia, Mbak Desi ya.
1: Siapa?
0: Gak sih.
1: Aku biasanya jadi wanita siang hari, tapi ini jadi wanita malam. Nemenin Pak Juni ya, Pak Juni. Iya, ser. Asik. Oke.
0: Yang ANC, Mbak?
1: Ya?
0: ANC bukan itu.
1: Oh, bukan.
0: Iya, ANC.
1: Ya, salah dong. Ini bukan sih?
2: Straight haired?
1: Bukan. Sebentar. Sebentar, ini ada yang lewat.
0: Katanya kan pas dengan nada saya.
1: Oh gitu, coba kalau yang ini. Ini bukan?
0: Ya, betul.
1: Bener?
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya.

0: mata cinta buat seseorang yang ada di sana ya. Di mana tuh?
1: Iya. Ya, gimana, Mbak?
0: Buat seseorang yang ada di sana, di mana tuh di sananya?
1: Di Cilacap.
0: Cie, Rawalo Cilacap dekat ya?
1: Ya dekat lah. Walaupun okay. Belum pernah ketemu.
0: Loh, gimana? Ayo dong ketemu.
1: Ya, mungkin lain kali bisa berjumpa lah ya.
0: Oke deh.
1: Iya. Terima kasih Mbak Desi yang tadi.
0: Terima kasih juga sama-sama buat Mas Dani.
1: Ya.
0: Amin. Jenengan juga ya.
1: Lancar juga.
0: Amin.
1: Salam buat Kang Acong ya.
0: Yes.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini juga saya mau menyapa dulu nih. Oh, ada Mama Reni. Aduh, Mama Reni di Cilacap. Ayo atuh kita berkarokeria ya. Buat Mama Reni, ntar dulu biar aku yang telpon balik kali ya. Biar tidak mendengung. Atau coba kalau Mama Reni, kita pindah ke sini sebentar ya. Ini saya lagi membolak-balik ini apa namanya folder. Coba dulu sebentar. Halo Mama Reni. Halo Mama Reni.
2: Halo juga.
0: Iya Karlina.
2: Membahana.
0: Iya, kumaha damang?
2: Alhamdulillah nuju sae.
0: Nuju sae.
2: Terus kumaha samulina?
0: Samulina juga sama. Aku harus jawabnya gimana?
2: Sebaliknya.
0: Oh gitu. Kalau in Sunda, iya. In Sunda language aku harus jawab apa nih?
2: Samulina kumaha damang gitu ya. Alhamdulillah sehat.
0: Oh, alhamdulillah sehat.
2: Gitu ya.
0: Oke, iya deh pokoknya.
2: Pengadilan cinta.
0: Apa?
2: Pengadilan cinta.
0: Pengadilan cinta, ih serem amat. Bau-bau pengadilan.
2: Iya, sudah harus diadili.
0: Harus ada yang diadili.
2: Iya dong.
0: Oke deh.
2: Kang Daniel.
0: Kang Daniel. Iya. Apa lagi?
2: Pokoknya dikemin aja ya. Mm-mm. Buat semuanya, semoga kepada saya selalu.
0: Oke. Ini versinya Tajiros Mala ya.
2: Yang biasa aja.
0: Oh, yang biasa aja.
2: Iya. Gak mau ajret-ajretan.
0: Gak mau ajret-ajretan. Emang ada yang ajret-ajretan tuh yang gimana?
2: Nantinya gerah deh.
0: Oh, gak apa-apa tuh. Malam ini kan dingin ya biar panas.
2: Itu
0: yang ini bukan?
2: Apa ya. Gerah-gerah manja?
0: Gerah-gerah manja. Asik. Aku tapi gak tahu banget lagu ini nih.
2: Teh Putrinya Mas Herdi.
0: Iya, asik-asik jazz, asik-asik jazz. Yang ini bukan?
2: Agak gedean dong musiknya.
0: Kecil ya?
2: Iya.
0: Coba aku ganti, jangan yang ini ya. Coba aku ganti. Coba yang ini. Ini tapi kayaknya agak pecicilan yang ini. Ini gak? Tapi kok emang kecil ya?
2: Iya kecil banget sih.
0: Padahal aku udah polin loh.

0: Ini udah pol nih Mama Reni.
1: Iya, iya, iya.
0: Gak apa-apa ya. Tapi denger ya.
1: Iya.
0: Asik. Untuk apa aku
1: bersumpah bila mengotak.

0: yang kor kau pancarkan duri cinta di dadaku.
1: Oke, lanjut.
0: Sungguh tiada ku sangka suara hatimu lain demi untukku. Untuk apa kau bersumpah?
1: Asik, asik, Jos.

0: kabel.
1: Asik-asik jazz. Asik-asik jazz. Oke, masih lanjut lagi, Mama Reni.

0: Oke, terima kasih Mama Reni. Selamat malam. Kali ini saya mau menyapa dulu ada Abang Wandi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Iya, ini dengan Abang Wandi apa Pak Supan nih?
1: Aku mandi, tapi lagi serak-serak bahasa kayak gitulah. Kemarin habis begadang.
0: Ya ampun.
1: Ini Om Supan.
0: Oh, Om Supan yang mau nyanyi.
1: Oke.
0: Oke, mana Om Supan mana?
1: Iya.
0: Mau nyanyi lagu apa?
1: Oke, siap.
0: Ya, lagunya apa ini?
1: Mengapa tiada maaf?
0: Mengapa tiada maaf? Ini lagunya siapa?
1: Atau yang dari Bruri apa dari?
0: Oh, lagu. Oke. Ini yang
1: Bob Tutup Toli apa itu lah?
0: Ya, oke. Sudah siap apa belum nih?
2: Ini teman lirik banget.
0: Lirik banget deh. Halo.
1: Ya.
0: Ya.
1: Mengapa tiada maaf?
0: Oke, dari Bob Tutup Toli ya?
1: Tutup Toli.
0: Oke. Ini kok kuncinya wanita sih sebentar. Nanti ketinggian. Karaoke. Nada pria.
1: Yang laki-laki aja jadi
0: yang laki-laki. Oke. Mengapa tiada maaf? Karaoke.
1: Iya.
0: Oke. Ini kita coba lagi ya.
1: Iya.
0: Salam dulu boleh buat siapa nih, Om?
1: Ya, salam.
0: Halo. Halo. Masih monitor? Mengapa tiada maaf dari Bob Tutup Toli? Ayo. Katakan salahku padamu. Ayo. Hingga di kau pergi. Mas Wandi, aduh. Ku ingin di kau sana. Halo? Yeah. Orang ada suara aneh gie, Mas Wandi. Masya Allah. Oke, kita coba lagi ya. Halo? Sepertinya tertiup angin ya, tertiup angin yang kencang. Oke, coba kira-kira siapa yang bisa meneruskan lagu ini?

0: Oke, kita coba lagi. Kita mencoba lagi bareng sama Om Supan dengan mengapa tiada maaf. Halo, monitor.
1: Monitor.
0: Oke.
1: Iya.
0: Aman ya.
1: Aman, aman. Oh iya, iya. Siap, siap.
0: Nanti aku kasih aba-aba.
1: Oke.
0: Oke. Katakan salahku padamu. Pergi. Ayo.
1: Orang

0: handphone sama outputnya delay ya Mas Wandi ya. Oke nanti tunggu ya Mama Ida ya.
1: Oke siap.
0: Oke yuk siap-siap nih. Kita masuk lagi Om.

0: Supan gak lolos ya, kayaknya delay jadi agak-agak sedikit terganggu ya. Oke baik, terima kasih buat Om Supan dan juga Mas Wadi dan juga Mas Demas. Ada Prof. Erul juga masih tenis meja ya di Jompo. Baik, saya mau menyapa dulu nih, ada, oh Kang Gudril, ayo teman Mbak Desi gue karo WhatsApp musiknya ngilang-ngilang. Mama Luna kayak artis Indosimar, Indosemar ya. Oke baik, Mama Ida. Mama Ida mau nyanyi boleh sekali Mama Ida, halo selamat malam. Oh kok gak bisa ya, ini padahal aku sudah membuka. Mungkin karena tabrakan sama yang lain. Siapa nih yang lagi telepon? Boleh di 632336 atau juga di 08112540911. Halo, selamat malam Karlina.
1: Si kecil yang brilian. Ya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar Mama Ida?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Mau nyanyi lagu apa nih?
1: Nyanyi yang pertama kali Pance.
0: Oh, yang pertama Pance. Kali. Yang apa sih yang pertama kali? Yang pertama di dalam hidup ini.
1: Betul.
0: Ini lagu ada kenangannya pasti nih.
1: Dengan si dia ya.
0: Cie, dengan si dia nih ya. Salam dulu boleh buat siapa nih Mama Ida nih?
1: Salamnya buat Kang Racun. Ayo masuk Kang Racun nyanyi di RRI dong.
0: Kayaknya nanti malah pada kabur ya kalau Kang Racun nyanyi ya.
1: Mbak Tini, Mama Luna tadi, Mama Indes juara satu deh.
0: Juara satu. Katanya rezeki banget ketemu Mbak Desi malam minggu ya. Biasanya aku gak di malam soalnya. Ayo.
1: Iya tadi aku. Iya oke siap.
0: Denyut jantung di dada. Ayo. Bergetar tak menentu. Musiknya loh. Gak keluar musiknya?
1: Iya gak denger.
0: Oh emang kecil sih ini ya. Coba-coba. Atau kalau telepon by WA tuh agak-agak susah ya.
1: Ya, matiin dulu aja aku ganti pulsa aja.
0: Oh, sebentar Bu. Ini bisa enggak? Coba.
1: Coba.
0: Ini jelas?
1: Ya, kecil ya.
0: Oh, kecil. Iya, iya. Lebih soft nih. Nanti saya bantu aba-aba. Yuk.

0: Ida. Dilanjutin. Oke. Baik, yuk di belakangnya Mama Ida siapa yang mau lagi berkaraoke ria di Carlina Karaoke Lagu Indonesia. Coba lagi 6, 3, 2, 3. Halo, selamat malam Carlina.
1: Malam. Malam, Mbak.
0: Halo, selamat malam.
1: Mbak, aku mau telepon lewat WA enggak diangkat angkat.
0: Oh iya, ini dengan siapa dulu?
1: Neng. Ini dari pertama loh.
0: Neng, cuma ayo Neng,
1: Neng
0: kita
1: kalau Neng lewat ini Neng enggak bisa tahu fotonya Neng dari luar.
0: Neng di mana? Mau
1: Neng lagi di BSD.
0: Di mana?
1: Di BSD, tapi Mbak Desi di telepon lewat WA dari pertama sampai sekarang enggak diangkat angkat.
0: Iya, soalnya banyak banget yang antri, say. Banyak
1: sekali. Itu Mbak Desi kayaknya terima telepon lewat telepon lain. Telepon itu masuk soalnya.
0: Iya, soalnya tabrakan juga banyak banget yang telepon by WA banyak banget. Kenapa?
1: Berarti ada nomor handphonenya ada dua.
0: Enggak, nomor HP-nya cuma satu, tapi yang masuk juga banyak banget di situ, ada 122. Bertabrakan, jadinya enggak bisa.
1: Tapi ke nomor ini, ke
0: nomor ini. Tadi Mama Ida juga nomor ini, pakai nomor WA. Gitu. Jadi
1: Neng mau masuk lewat WA ya.
0: Oh, gitu, mau lewat WA.
1: Lewat ini enggak bisa masuk karena dari suaranya.
0: Oke, ya udah, coba ya. Coba ya Neng WA dulu, nanti kalau enggak bisa masuk biar aku telepon balik gitu ya. Oke, coba. Halo, selamat malam Carlina.
2: Membahayakan.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Mbak Darisah.
0: Dengan Mbak Darisah di Ulahar Wetan ya. Mau nyanyi lagu apa ini malam ini?
2: Aku campur sari.
0: Campur sari, baik, boleh. Judulnya apa?
2: Lali janjine,
0: aduh, Mas Permana gimana? Lali janjine. Oke, versi wanita ya. Salamnya buat siapa boleh? Monggo silahkan.
2: Salamnya buat Mama Ida, Mama Hanung.
0: Ya.
2: Mas Rian.
0: Oke.

0: Sami-sami, makasih juga buat Ibu Darissa ya di Ulahar. Coba-coba. Tadi ada yang Mbak Desi, aku masuk susah banget. Oke, kita coba ya. Yuk, halo, selamat malam.
1: Karlina.
0: Iya, ini yang tadi bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, ada Neng.
1: Iya.
0: Iya. Oke, Neng mau nyanyi apa tuh?
1: Dari tadi kan kayaknya banyak yang lagu-lagu nostalgia ya. Neng mau nyanyi lagu nostalgia juga ah, biar yang dengerin pada seneng.
0: Oke. Lagu judulnya apa?
1: Dari Helen Sparinga.
0: Helen Sparinga.
1: Saat ku ingat dirimu. Mm-hmm. Channelnya Patroli Hati.
0: Patroli Hati. Oke.
1: Okay.
0: Apa judulnya tadi?
1: Tadi. Saat ku ingat dirimu. Ma Indes. Akhirnya anak masuk, Ma.
0: Udah tadi nomor satu.
1: Enggak, tadi habis teleponan sama Ma Indes.
0: Oke deh. Terus, apa tadi? Saat ku ingat dirimu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kuningah ya. Tadi itu siapa tadi? Pak Herdi ya. Emang Herdi ya. Mm-mm. Ada Teteh Putri. Mm-mm. Ada semua. Mas Daniel juga. Suaranya aman gak di situ?
0: Aman, aman. Sebentar ya, kalau ke female.
1: Iya, patroli hati ya.
0: Iya, sebentar. Ini aku lagi nyari-nyari juga nih.
1: Di saat ku ingat dirimu.
0: Judulnya yang benar yang mana nih?
1: Kalau enggak di saat ku ingat dirimu, saat ingat dirimu. Dari patroli hati, Helen Sparinga, coba. Ini lagu judul banget.
0: Bentar ya, judulnya salah deh dirimu.
1: Saat ku ingat dirimu ya? Atau di saat ku ingat dirimu?
0: Saat ku ingat, saat ku ingat dirimu tak ada.
1: Di saat aku
0: ingat dirimu.
1: Nah, pinter Mbak Desi.
0: Tapi ini adanya tuh sebentar. Di saat aku ingat dirimu. Di saat aku
1: ingat dirimu. Di saat aku ingat dirimu atau aku ya?
0: Aku.
1: Aku.
0: Bentar ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Punya patroli hati ya.
0: Susah sayang, enggak nemu nih aku. Ini sama aja kan? Sama aja kan?
1: Sama. Patroli hati channelnya.
0: Nih ya.
1: Ini tapi ada wanita ya?
0: Iya. Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Someone. Dengerin ya. Ada Mama Ii. Karena Niki Radun biasanya malam-malam tuh. Mas Nyonyo, salam buat Teteh Putri. Ada Mas Daniel juga. Mana musiknya?
0: Ayo, udah ini.
1: Ah, biasanya muncul musiknya, ini gak ada.
0: Ini udah muncul.
1: Gak ada, biasanya sama Mas Kiki, sama Mas Rio muncul, sama Mas Arya muncul.
0: Nah, nggak tahu tuh, ini di sini muncul sayang. Gimana tuh?
1: Entahlah, biasanya sama Mas Kiki muncul, Mas Rio muncul, Mas Arya muncul.
0: Lo tadi juga muncul, yang Mama Ida juga muncul musiknya. Gimana?
1: Salah colokin ya mungkin, entahlah.
0: Salah colokin.
1: Nggak ada.
0: Di radio.
1: Sama yang lain.
0: Di radio aja. Dari tadi juga aman-aman aja yang telepon by WA. Tadi Mama Ida juga lewat WA nih barusan. Mama Ida. Gimana?
1: Udah nggak usah. Emang nggak boleh nyanyi mungkin. tapi biasanya sama Mas Kiki, Mas Rio, Mas Arya semua bisa sih.
0: Iya tadi sama aku yang lain juga bisa.
1: Oh,
0: gimana dong? Ya. Oke, ya udah. Mungkin belum beruntung ya buat Neng ya. Coba lagi mungkin di 08111904911. Tadi Mama Ida bisa, Mama Reni juga bisa tadi ya. Oke, kita coba lagi deh. 32336. Halo, selamat siang. Selamat siang sih. Selamat malam.
2: Membahana.
0: Nah, ini dia nih. Gimana kepripun kabarnya Kaki Radun?
2: Alhamdulillah ya, sehat aman ya.
0: Sehat. Gimana tadi musiknya keluar gak sih?
2: Iya, keluar.
0: Keluar ya?
2: Keluar ya.
0: Tadi Mama Ida juga Mama bisa Mama beberapa. Ida juga
2: keluar.
0: Mama Erini juga bisa. Mungkin enggak tahu ya settingan HP-nya mungkin.
2: Cuman mandan kurang seru Mbak Desi.
0: Ya, musiknya ya. Tapi keluar.
2: Ya keluar.
0: Oke. Nih Kang Radun mau nyanyi lagu apa?
2: Nyambur sari caping gunung sing koplo Mbak Desi.
0: Caping gunung?
2: Yang koplo.
0: Cabai gunung yang koplo, oke.
2: Iya, bisa lama ya, gue. Beda, jika dulu. Terus gue neng, apai, beda.
0: Oke.
2: Dan Mas Daniel, Mas Kumbang. Bisa gue mendalam.
0: Oke.
2: Mas Putri, Mas Erdi, Mas Akemanyu.
0: Oke.
2: Tuhati.
0: Asik, asik. Gimana? Aman suara?
2: Masih tema dan kurang seru.
0: Niki, kepripun?
2: Iya, pun.
0: Jur kelingan.

0: sami-sami sugeng dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh kali. Halo, selamat malam Karlina.
1: Mana Mbak Desi?
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Maulana, selamat
0: malam. Oke Pak Maulana, mau nyanyi lagu apa ini buat terakhiran ya?
1: Rintu Harahap Ayah Mbak Desi.
0: Ayah Rintu Harahap, oke. Salam dulu.
1: Iya.
0: Salam buat siapa dulu boleh?
1: Semua-mua aja lah.
0: Semua-mua aja, oke. Ini tinggal waktunya di ujung tanduk ya. Kita tuntaskan aja ya. Sebentar lagi nih ada iklan yang lewat dulu. Sebentar dulu. Oke, baik, silakan Pak Maulana, kita dengarkan ini dia, Ayah.

0: lanjutkan di sini lagi ya.
1: Tiada seindah ini suaranya pria jadi tinggi banget.

0: Oke. Itu ada suara apa tuh di belakang?
1: Terima kasih Mbak Desi ya. Matur nuwun Mbak Desi.
0: Sudah?
1: Terima kasih ya Mbak Desi ya.
0: Oke.
1: You are with me, my heart. Thank you.
0: Mau diselesaikan nih?
1: Enggak, ini ada tamu.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, saya jadi pengen colek-colek mas-mas TMB ya. Mungkin nanti besok di setting ulang, barangkali ada beberapa hal ya yang bisa bisa mengcover semuanya ya. Karena tadi ada yang terdengar, ada yang tidak. Mungkin bisa jadi settingan yang di rumah, settingan HP ya, atau bagaimana gitu. Mungkin karena teleponnya by WA juga agak ada kendala ya. Baik, saya pamit undur diri pendengar dari segmen Karlina Karaoke Lagu Indonesia, dan saya akan kembali untuk Anda di segmen lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Masih dari jantung kota Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427. Anda masih bersama kami pendengar, masih bersama saya juga di sini Natalia yang masih terus setia ya. Malam hari ini kita di segmen Ruang Rindu. Jadi ruang berbagi lewat ruang rindu berbagi lewat lagu ya. Edisi malam hari ini selama ya nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama-sama dengan mengisi malam hari ini dengan lagu-lagu nostalgia yang sudah disiapkan oleh rekan musik director kita Mas Arya Setia. Semoga lagu-lagu yang diputarkan nanti ini bisa mungkin sedikit memutar kembali jalan cerita hidup pendengar, barangkali begitu ya. Tadi sudah dibuka dengan lagunya Andre Hehanusa, judulnya Kekasihku ya. Semoga malam hari ini bisa memberikan suasana yang berbeda. Ada yang baru pulang dari aktivitas misalnya ya, atau ada yang sedang menikmati waktu tenang, atau memang sengaja menyisakan malam ini untuk mengenang hal-hal yang sederhana yang mungkin dulu pernah terasa begitu berarti. Dan di ruang rindu malam ini kita tidak sedang mencari siapa yang kembali, tetapi memberi ruang untuk mengingat tanpa harus mengulang. Dalam banget ya. Tidak mencari siapa yang kembali, tetapi memberi ruang untuk mengingat tanpa harus mengulang. Jadi lewat lagu-lagu nostalgia, pendengar, malam hari ini mungkin ada yang teringat masa sekolah misalnya ya, atau ada yang teringat perjalanan pulang, teringat dengan sahabat lama, atau dengan seseorang yang dulu pernah mengisi hari-hari. Karena setiap lagu punya cara sendiri untuk membawa kita kembali ke waktu tertentu. Jadi buat yang belum tidur, buat yang masih terjaga, siapkan teh hangat, atur volume yang nyaman. Dan mari kita mulai perjalanan malam hari ini. Ruang Rindu hadir, ruang berbagi lewat lagu untuk Anda. Kali ini kita akan mengalun bersama dengan Anna Mantovani, mendengar, dengan judulnya Gita Malam. Untuk yang mau gabung boleh, tapi just WhatsApp saja ya, di WA di 0811 2540911. Boleh cerita-cerita mungkin beberapa kenangan-kenangan di masa lalu dengan lagu tertentu, barangkali bisa dihadirkan malam hari ini ya. Kali ini kita akan mendengarkan satu nomor lagu dari Anna Mantovani, pendengar, dengan Gita Malam.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital. Indonesia.

malam hari ini. Saya mau menyapa dulu buat yang sudah bergabung ya di 0811 5440911. Ada Mbak Rina di Sokaraja. Selamat malam Mbak Desi. Kirim salam ya. Dengar lagu-lagu nostalgia malam ini jadi ingat masa SMA dulu. Hampir tiap malam belajar sambil dengerin radio kecil di kamar. Dari lagu Betaria Sonata selalu jadi teman kalau lagi galau ya. Wah, ini kalau kita bicara Betaria langsung teringat dengan lagu-lagu sendunya ya. Atau diam-diam suka sama ternyata lagu Betaria ini selain bikin galau, ingat diam-diam pernah suka sama teman sekelas ya buat Marina ya. Sekarang sudah kerja dan berkeluarga, tapi kalau dengar lagunya rasanya balik lagi ke masa yang sederhana di masa lalu. Saya terus untuk tim Ruang Rindu, terima kasih. Ternyata memang begitu ya, lagu itu kayak semacam ini, mesin waktu. Sekali diputar langsung membawa pulang ke masa yang penuh ceria, penuh cerita. Jadi terima kasih sudah berbagi kenangan malam hari ini untuk Marina di Sokaraja. Ada Pak Agus di Purwokerto Timur. Selamat malam Ruang Rindu. Saya kalau dengerin Obi Mesak Mbak, jadi teringat zaman awal kerja di tahun 90-an. Dulu itu pulang naik motor malam-malam pakai jaket tebal sambil nyanyi sendiri sepanjang jalan. Sekarang anak-anak sudah besar, tapi kalau denger lagu-lagu itu rasanya tetap sama. Salamnya buat pendengar yang sedang menikmati malam dengan kenangan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Kadang bukan lagunya ya yang membuat kita tersentuh, tetapi cerita yang pernah menemani lagu itu. Jadi ceritanya bukan lagunya. Tapi saling berkaitan ya. Dan semoga malam ini jadi perjalanan kecil kembali ke masa-masa yang hangat di masa lalu ya. Saya menyapa dulu ada Mbak Dewi di Banyumas nih. Mbak Desi, kalau saya dengar sambil aktivitas di rumah ya lagu-lagu nostalgia. Ini teringat dengan almarhum ibu. Dulu ibu sering nyanyi lagu Jamal Mirdad sambil masak di dapur. Dan sekarang tiap dengar lagu-lagu itu rasanya seperti ibu masih ada di rumah dan ikut menemani. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi sudah membagikan cerita yang hangat ini ya. Semoga setiap lagu yang terdengar di malam hari ini bisa menjadi cara yang sederhana ya untuk menjaga kenangan supaya tetap hidup di hati kita. Baik, kita kembali ya akan mendengarkan beberapa deretan lagu lawas. Tadi sempat di-spill juga beberapa nama-nama, ada Betaria Sonata, kemudian ada Obi Mesak, ada Jamal Mirdad. Wah, ini old song banget nih, nostalgia banget. Ini berarti kalau eranya tahun berapa ya, 90-80an nih, berarti saya masih SD nih. Atau kalau di 80an saya baru lahir. Oke, baik, kita akan bernostalgia dengan suara emas dari Betaria Sonata. Wolala, takut banget malam hari ini saya langsung disatronin sama pengarah andalan kita. Oke, baik, mending

0: Metro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
2: Baik, saya mau menyapa kembali ada Mbak Sari di Cilacap ya. Halo, selamat malam buat Mbak Sari di Cilacap. Mbak, aku lagi lembur nih, tapi ditemani lagu nostalgia jadi gak terasa sepi. Lagunya dari Maya Angela. Maya Angela ya, oh ya tadi sudah belum sih Maya Angela? Jadi lagu itu bikin ingat perjalanan naik bus waktu kuliah dulu. Jadi dulu tuh sering pasang headset dan lihat jalan sambil membayangkan masa depan. Oke, Mbak Sari semangat untuk lemburnya malam ini ya. Semoga Ruang Rindu bisa menjadi teman perjalanan dan teman menyelesaikan aktivitas sampai malam selesai. Oke, dari Cilacap saya mau mengajak ke Wangon. Di sini ada Mbak Yuni di Wangon. Selamat malam buat Mbak Yuni. Mbak Desi, dengar lagu nostalgia malam ini jadi ingat masa masih sering kirim salam lewat radio pakai SMS. Oh itu tahun kapan ya? Sebelum zaman SMS tuh ada namanya kartu request. Dulu tuh di harga kalau gak salah tuh 250-500 gitu ya. Zaman dulu banget waktu belum ada handphone. Jadi dulu kalau lagi request, kalau lagu request diputer rasanya seneng banget seharian ya. Dan sekarang zamannya sudah beda. Tapi ternyata rasa hangat dengerin radio dan lagu-lagu lama itu masih ada. Oke, betul sekali Mbak Yuni ya. Jadi ada masa ketika menunggu lagu diputar itu jadi momen yang ditunggu-tunggu ya. Dan semua sudah berlalu, kemasannya sudah berbeda, radio sudah bertransformasi digital, bisa didengarkan lewat streaming, lewat YouTube bisa juga ya. Jadi terima kasih untuk Mbak Yuni di Wangon sudah tetap setia berbagi malam bersama di Ruang Rindu. Ada Mas Budi di Sumpiu ya. Mbak Desi obi mesak dong, ini lagu bikin ya kadang-kadang bikin senyum-senyum sendiri, kadang juga bikin langsa sendiri kalau lagunya sedih ya. Jadi dulu waktu pendekatan sama istri, sering pinjam kaset dari teman dan muter lagu-lagu galau biar kelihatan romantis, cie. Sekarang kalau diputer lagi malah jadi bahan bercanda berdua. Iya, masih ada kenangannya begitu ya. Dan ternyata memang ada strategi pendekatan ya kalau zaman dulu, salah satunya lewat lagu. Yang penting sekarang lagunya masih ada, ceritanya juga masih bertahan begitu ya buat Pak Budi di Sumpio. Oke, baik, saya mau nyapa dulu nih buat Ibu Muningah juga malam hari ini, terima kasih. Selamat malam buat Ibu Muningah. Mbak, kalau aku dengar lagu lama ingat waktu itu alhamdulillah orangnya masih hidup dan romantis. Hanya sampai sekarang tidak pernah komunikasi, takut berdosa. Jadi pokoknya kalau lagu-lagu nostalgia, siapapun yang nyanyi sangat berkesan. Terima kasih, selamat bertugas. Sampai tuntas ya. Oke, baik. Saya temani Mbak Desi dari rumah. Terima kasih. Baik, Mbak Desi ada siapa nih? Ada Kang Gudril, Mbak Desi telepon WhatsApp boleh, WhatsApp aja ya. Oke deh, ada siapa nih? Mbak Desi, bisa putarkan lagu Semalam di Cianjur gak? Ini kenangan saya tugas di Bandara Hang Nadiem Batam. Saya ikutan lomba sekompleks tahun 1996. Terima kasih Pak Tri di Cilacap. Oke, selamat malam Pak Tri. Coba nanti ya. Oke. Ada mamaku yang cantik, ada mama cantika. Hadir monitor, siap. Ada siapa lagi nih? Ada Mr. Genjot di Kroya. Salamnya buat Mr. Balo, Pak Desrun, Kumang Asmara, Dalang Suwadi, Mas Daniel Saputra, Mama Cantika, Mama Ida, Mama Luna, Potini, Mama Des ya, lagunya kalau bisa Lelaki dan Rembulan gitu gak sih? Dari Frankie Sahilatua. Oke, coba nanti ya. Mbak, dari Victor Huta Barat dong. Oke, ada Pak Effendi di Kalibagor. Coba nanti ya. Selamat malam Mbak Desi. Masih setia di Ruang Rindu Mbak. Jadi lagu-lagunya jadi ingat serasa masih seragam abu-abu ya. Masih muda ya. Berarti Mama Indes tuh pernah muda dong. Ya memang lagu-lagu nostalgia ini kadang membuat kita teringat di masa-masa lalu gitu ya. Oke, kita akan kembali memperdengarkan ada Alfian ini ya, Semalam di Cianjur. Ini kayaknya tadi ada yang request. Ada Pak Tri ya. Oke, ada Pak Tri di Cilacap, pas banget ini lagunya ada Semalam di Cianjur. Saya hadirkan untuk Pak Tri dan juga untuk pendengar Prodangdut yang, kok Prodangdut sih? Ruang Rindu ya. Aduh ini kebawa suasana siang hari ini. Jadi buat yang sedang nostalgia di masa lalu ya, ini dia Semalam di Cianjur. Pendengar, saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Bingung deh, mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif, cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

merupakan sosok dikenal lewat lirik-lirik penuh rasa dan sederhana tapi membekas. Lalu tadi juga sudah ada Betaria Sonata yang suaranya sering menjadi teman bagi mereka yang pernah merasakan rindu, kehilangan, atau sekedar ingin menikmati lagu dengan penghayatan yang dalam. Dan ada Anna Mantovani yang membawa warna khas era ketika lagu Indonesia begitu kuat bercerita. Ada juga Jamal Mirdad dengan karakter vokal yang hangat dan akrab di telinga ya. Dan tentu tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, terima kasih untuk yang sudah memilih tetap bersama kami, membiarkan lagu-lagu nostalgia mengisi ruang malam yang tenang. Mungkin ada kenangan yang sempat hadir malam hari ini, mungkin ada tawa kecil karena teringat di masa lalu, atau ada rasa hangat karena menyadari bahwa banyak cerita sudah berhasil dilewati. Apapun yang pendengar rasakan malam ini, semoga semuanya menjadi bagian yang baik untuk disimpan, karena kenangan tidak selalu untuk diulang, tetapi bisa menjadi pengingat bahwa hidup terus berjalan dan masih banyak lagu baru yang menunggu untuk didengar. Saya Desi Natalia pamit undur di segmen Ruang Rindu. Pendengar akan kembali untuk Anda di sesi berikutnya.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Ya, mendengar menjelang pergantian hari, suasana memang terasa berbeda, lebih tenang, lebih pelan, dan seringkali membuat kita tanpa sadar mulai memikirkan perjalanan sepanjang hari. Hari ini mungkin terasa panjang untuk sebagian orang, tetapi bagi yang lain mungkin berlalu begitu cepat. Ada pekerjaan yang selesai tepat waktu, ada rencana yang masih tertinggal, ada kabar baik yang datang, dan mungkin ada juga harapan yang masih menunggu giliran menjadi nyata. Di jam seperti ini tidak ada salahnya pendengar memberi waktu untuk diri sendiri, bukan untuk menghitung kekurangan, tetapi untuk mengingat bahwa kita sudah melewati satu hari lagi dengan segala cerita di dalamnya. Karena seringkali kita terlalu sibuk mengejar hari esok sampai lupa menghargai langkah yang sudah ditempuh hari ini. Dan malam ini sambil menikmati lagu-lagu pilihan, mungkin kita bisa mempertanyakan pada diri sendiri, apa satu hal yang paling berharga yang terjadi di hari ini.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

Pendengar kembali bersama Pro 1 RRI Purwakarta dalam musik dan informasi menemani malam Anda. Jadi kalau bicara soal kesempatan, seringkali kita membayangkan sesuatu yang besar. Kesempatan kerja, kesempatan sukses, kesempatan mengubah hidup. Padahal banyak kesempatan hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, pendengar. Kesempatan untuk memperbaiki hubungan, kesempatan untuk belajar hal baru, kesempatan untuk meminta maaf, atau sekedar kesempatan untuk beristirahat setelah terlalu lama memaksa diri. Dan kadang yang membuat kesempatan terasa hilang bukan karena tidak datang, tetapi karena kita terlalu sibuk membandingkan jalan hidup sendiri dengan orang lain. Padahal setiap orang punya waktunya masing-masing, tidak semua pencapaian harus selesai di usia tertentu, tidak semua mimpi harus segera terwujud, dan yang terpenting adalah tetap bergerak. Karena langkah kecil yang dilakukan terus menerus seringkali membawa kita lebih jauh daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Malam ini pendengar, sembari menikmati lagu berikutnya, mungkin ada satu kesempatan yang selama ini ingin Anda ambil atau selama ini ingin Anda raih, apa gitu ya, siapa tahu besok adalah waktunya. Jadi jangan pernah berkecil hati kalau ternyata kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan saat ini. Barangkali Tuhan menunda karena untuk kebaikan kita. Jadi jangan pernah merasa terlambat, atau jangan merasa bahwa kita tidak memiliki kesempatan. Semua punya kesempatan yang sama. Jadi kalau ada kalimat bijaknya, bumi terlalu luas untuk diisi dengan keraguan.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Pendengar, kadang kita merasa belum mencapai apa-apa hanya karena melihat orang lain terlihat lebih jauh. Media sosial penuh pencapaian, cerita keberhasilan, dan momen-momen terbaik. Padahal ada banyak kemenangan yang tidak pernah diposting. Bangkit dari rasa lelah, tetap bekerja meski sedang banyak pikiran. Tetap tersenyum di tengah tantangan, tetap menjaga keluarga, tetap hadir untuk orang terdekat, itu juga sebuah pencapaian, pendengar. Tidak semua keberhasilan harus diukur dengan angka, jabatan, atau pengakuan. Mungkin hari ini Anda belum berada di tujuan akhir, tapi kalau dibandingkan dengan diri Anda beberapa waktu lalu, bisa jadi sebenarnya Anda sudah berkembang jauh. Jadi malam ini beri sedikit apresiasi untuk diri sendiri, karena sejauh apapun perjalanan yang masih harus ditempuh, Anda sudah berhasil sampai di malam hari ini.

Ya, pendengar, kita sudah berada di penghujung waktu malam hari ini, tapi masih ada beberapa nomor lagu ya yang sudah disiapkan oleh rekan musik director kita. Namun pendengar, kita sebentar lagi akan menatap hari yang baru ya. Kalau sekarang ini masih di tanggal 27, besok tanggal 28, dan beberapa puluh menit lagi kita juga akan mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 ya. Dan kalau hari ini belum sesuai dengan harapan, lagi-lagi pendengar, tidak apa-apa, tidak semua harus sempurna, dan yang terpenting kita sudah menjalani, belajar, dan juga bertahan begitu ya. Jadi waktu memang tidak bisa diputar kembali, tetapi setiap hari yang baru selalu membawa kesempatan yang baru, dan kesempatan untuk memulai lagi, memperbaiki, mencoba lagi, atau melanjutkan apa yang sudah apa yang sempat tertunda begitu ya. Malam hari ini pendengar, sebelum beristirahat, jangan lupa untuk mengucapkan satu kalimat untuk diri sendiri. Terima kasih sudah sampai di sini, dan besok kita lanjut lagi. Saya pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ibu, saudara-saudari. Pendengar santapan rohani agama Katolik RRI Pro 1 Purwokerto yang dikasihi Tuhan, selamat malam, berkah dalam. Marilah kita mengawali santapan rohani malam ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, sehingga kami selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan kedamaian. Bapa, kami mohon tuntunlah kami, agar bisa memiliki iman, harapan, dan kasih kepada-Mu. Bantulah dan kuatkanlah kami dalam menaati kehendak dan perintah-Mu melalui perbuatan dan sikap kami sehari-hari. Doa ini kami haturkan kepada-Mu dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar terkasih, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 1 ayat 15-16 tertulis, "Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia." Rasul Paulus di sini ingin menegaskan bahwa Allah memilihnya sejak ia masih dalam kandungan ibunya. Rasul Paulus menyatakan, Tuhan tidak menunggu ia menjadi baik atau siap sebelum dia bisa memiliki kisah pelayanan. Allah sudah menetapkan dia. Hal yang sama berlaku bagi kita. Identitas kita sebagai murid Kristus tidak dimulai saat kita aktif di gereja, tetapi sejak Allah menetap kita dalam rahim ibu dan menyebut nama kita. Waktu Rasul Paulus dipilih, ia sedang giat menganiaya gereja. Ia berlari menjauhi Tuhan, tetapi Tuhan mengejarnya di jalan ke Damsik. Kasih karunia tidak menunggu kita beres dulu. Ia datang di tengah kekacauan, di tengah dosa, di tengah penolakan kita. Tuhan tidak bertanya, kamu layak atau tidak? Ia berkata, aku sudah memilihmu. Ini kabar baik bagi kita yang merasa tidak layak atau merasa tidak pantas. Panggilan Tuhan tidak dibatalkan oleh masa lalumu. Jika yang dipakai ukuran adalah kesempurnaan, maka Paulus adalah kandidat yang gagal. Ia terdidik, tapi dipakai untuk menganiaya umat Allah. Allah memilihnya bukan karena kepintaran atau kesalehan lahiriahnya, melainkan karena rencana Allah itu sendiri. Bejana tanah liat dipilih supaya nyata bahwa kekuatan itu berasal dari Allah, bukan dari bejananya. Dengan demikian, kelemahan kita bukan penghalang, justru melalui keterbatasan, kemuliaan Tuhan lebih jelas terpancar. Kita tidak perlu menunggu sempurna untuk melangkah. Karena kesempurnaan adalah hasil perjalanan bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan memilihnya supaya dia memberitakan Tuhan

Il, kita dikasih sebelum dunia menuntut apapun. Ketika rasa tidak layak muncul, kita mesti ingat bahwa keputusan Allah tidak tergantung pada keadaan hati kita. Tugas kita bukan meyakinkan Allah agar memilih kita, tetapi menanggapi panggilan itu setiap hari dengan setia. Mari kita menanggapi dengan mulai dari hal kecil. Hadirkan kasih di rumah, jujur di tempat kerja, berani bersaksi ketika iman dipertanyakan. Dari identitas yang dipilih sejak kandungan, lahirlah keberanian untuk hidup sebagai murid Tuhan Yesus dan hidup sesuai teladannya. Amin. Marilah kita menutup santapan rohani kita malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyelenggaraan ilahimu. Malam hari ini kami telah mendengarkan sabdamu. Kami mohon Roh Kudusmu menyertai gerak langkah dinamika hidup kami, serta membawa kami ke dalam kasih dan damai sejahtera di keluarga maupun di tengah masyarakat. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya mau bacurhat, Le.
2: Kenapa kamu nangis?
1: Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai taplak meja.
4: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
3: Apaan sih? Belum.
4: Pada ngapain sih ini berdua?
2: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
4: Astaga, beraninya kalian. Awas loh. Pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: benar ini, habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas, biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar

0: Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor,
1: bro. Masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
0: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

adalah sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah, berdiri megah di Simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah. Dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk?
1: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riri?
3: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan begini, pasti seru. Ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap.
4: Kepala.
5: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Alkisah Telaga Kumpe Grumbul Pesawahan Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas.
2: Kacaryos Sang Bhima. Dasar satrio gengaluhur ingkang saweg ngemboro dumugi wonten ereng-ereng Gunung Slamet.
1: Bima menancapkan pasak di Pulau Jawa. Sewaktu menancapkan pasak, kedua kaki Bima menapak di dua tempat. Kaki kiri di Kaligua dan kaki sebelah kanan menapak di daerah Sambirata Cilongok. Kaki kanan yang menapak ini karena menahan berat Bima, maka melesak ke dalam dan membentuk sebuah telaga yang diberi nama Telaga Kumpe.
3: Di Telaga Kumpe itu kalau kita lihat dari atas seperti telapak kaki kanan manusia.
1: Dan hingga kini menjadi tempat objek wisata yang sejuk dan tenang, yang bisa menjadi pilihan destinasi untuk menenangkan sejenak dari rutinitas perkotaan yang padat.

0: 91 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 91 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
3: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
3: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
3: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
4: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
3: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: dan...
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG adalah lembaga pemerintah yang mendapatkan tugas untuk mengeluarkan peringatan dini tsunami yang disebabkan kejadian gempa bumi di Indonesia. Sejak diresmikannya Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia, BMKG secara terus-menerus meningkatkan kemampuan dan pelayanannya dalam memberikan peringatan dini tsunami. Salah satu peningkatan pelayanan yang diberikan BMKG adalah penyempurnaan berita peringatan dini tsunami yang mulai diterapkan sejak tanggal 23 Maret 2012. BMKG telah membangun sistem yang dapat dalam waktu singkat menyampaikan peringatan dini ke berbagai institusi terkait, antara lain PNBP, pemerintah daerah, TNI Polri maupun media. Kepala Geofisika BMKG Banjarnegara Setio Aji Prayudi mengatakan, ada mekanisme tersendiri saat pihaknya mengeluarkan peringatan gempa maupun tsunami. Mekanisme tersebut harus dapat dipahami oleh masyarakat.
2: Ketika terjadi gempa bumi, sensor-sensor BMKG yaitu alat-alat seismograf yang sudah terpasang di seluruh Indonesia itu akan mendeteksi getaran gempa tersebut. Lalu oleh sensor tersebut dengan menggunakan komunikasi VSAT, yaitu satelit, dikirim ke BMKG Jakarta. Lalu oleh operator akan dianalisa data-data tersebut dan dalam waktu kurang dari 5 menit kami akan mendapatkan parameter gempa bumi.
1: Setio Aji Prayudi juga berharap masyarakat memahami langkah preventif dalam menghadapi kemungkinan bencana yang datang. Menurutnya, keselamatan datang dari sendiri sehingga kewaspadaan akan datangnya bencana mutlak diperlukan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Informasi dan inspirasi. Bro satu.
2: Awas, ada musuh 165. Mundur.
3: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, diem.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
0: Dingin tidak panas.
1: Atau terang menanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Tayam tumbuh rambutan.
0: Oke. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur.

0: Saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk!

sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai. Adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: warisan budaya dunia. Batik berasal dari kata ambatik, yang artinya sebuah kain dengan banyak titik. Akhiran tik berarti titik, tetes atau ujung yang dipakai untuk membuat sebuah batik. Perkembangan batik saat ini sebagai pakaian seragam kerja yang merupakan salah satu upaya melestarikan dan mengembangkan budaya Banyumasan yang hingga kini masih bertahan.
1: Saya Slamet Dede Prianto, asli Banyumas. Saya di Kota Banyumas ini menggeluti bidang batik, terutama khususnya batik Banyumas, berdiri tahun 1957 dan sampai sekarang pun masih tetap bertahan. Motif-motif dan corak ciri khas Banyumasan dengan harapan masyarakat bisa tahu bahwa Banyumas itu punya ciri khas sendiri, corak sendiri, dan motif-motif sendiri terhadap batik-batik yang lain.
0: Batik menjadi simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
2: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: adalah sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wow, kenapa kau ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh so baking takkan cimpangana. Yang lagi laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau supaya dapat lihat bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG adalah lembaga pemerintah yang mendapatkan tugas untuk mengeluarkan peringatan dini tsunami yang disebabkan kejadian gempa bumi di Indonesia. Sejak diresmikannya Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia, BMKG secara terus-menerus meningkatkan kemampuan dan pelayanannya dalam memberikan peringatan dini tsunami. Salah satu peningkatan pelayanan yang diberikan BMKG adalah penyempurnaan berita peringatan dini tsunami yang mulai diterapkan sejak tanggal 23 Maret 2012. BMKG telah membangun sistem yang dapat dalam waktu singkat menyampaikan peringatan dini ke berbagai institusi terkait, antara lain PNBP, pemerintah daerah, TNI Polri maupun media. Kepala Geofisika BMKG Banjarnegara Setio Aji Prayudi mengatakan, ada mekanisme tersendiri saat pihaknya mengeluarkan peringatan gempa maupun tsunami. Mekanisme tersebut harus dapat dipahami oleh masyarakat.
1: Ketika terjadi gempa bumi, sensor-sensor BMKG yaitu alat-alat seismograf yang sudah terpasang di seluruh Indonesia itu akan mendeteksi getaran gempa tersebut. Lalu oleh sensor tersebut dengan menggunakan komunikasi VSAT, yaitu satelit, dikirim ke BMKG Jakarta. Lalu oleh operator akan dianalisa data-data tersebut dan dalam waktu kurang dari 5 menit kami akan mendapatkan parameter gempa bumi.
0: Setio Aji Prayudi juga berharap masyarakat memahami langkah preventif dalam menghadapi kemungkinan bencana yang datang. Menurutnya, keselamatan datang dari sendiri sehingga kewaspadaan akan datangnya bencana mutlak diperlukan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Pendengar, setelah melewati dua laga dengan kemenangan, Timnas Kolombia kali ini mendapatkan lawan beratnya, yakni Timnas Portugal yang baru saja bangkit dengan kemenangan meyakinkan 5-0 atas Uzbekistan. Pertandingan sengit akan tersaji kala keduanya bentrok pada laga penentu dan tim mana yang akan menjadi juara grup. Untuk itu kita akan ikuti Pesta Bola Dunia 2026, nonton dan dengar bareng dari Alun-Alun Purwokerto.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar pemirsa dan juga hadirin Bapak Ibu yang ada di alun-alun Kota Purwokerto. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat, semangat dan pastinya siap menikmati akhir pekan yang penuh dengan kebersamaan. Sepakat ya? Setuju ya? Oke, dan senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda karena sesaat lagi kita akan menyaksikan atau kita akan nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia, satu partai yang luar biasa mempertemukan antara Portugal melawan Kolombia. Mana pendukung Portugal? Mana Kolombia? Wah, sepertinya imbang ini ya. Kira-kira siapa yang nanti akan menang ya? Kita lihat aja nanti ya. Tapi yang pasti senang sekali karena di kesempatan pagi hari ini sebelum nanti kita akan nonton bareng dan juga dengar bareng, kita akan berbincang sebentar ya dengan beberapa narasumber yang luar biasa. Yang pastinya beliau-beliau ini kayaknya juga suka bola pastinya ya. Oke, dan yang pasti untuk Anda pendengar, pemirsa dan juga hadirin yang hadir di sini, dan saya lihat juga ada teman-teman dari NPCI, National Paralympic Committee Indonesia Banyumas. Luar biasa, terima kasih sudah hadir. Dan juga teman-teman dari Pertuni Banyumas, mana suaranya? Weh, luar biasa, terima kasih juga sudah hadir ya, menyempatkan di alun-alun Purwokerto pagi hari ini. Dan yang pasti, kalau bicara tentang sepak bola ya, sepak bola ini adalah bahasa universal. Jadi sepak bola ini bisa menyatukan berbagai kalangan, berbagai usia dan juga profesi, bahkan negara. Apalagi kita lihat kemarin timnas kita Indonesia nyaris lolos ke Piala Dunia, betapa luar biasanya dukungan masyarakat, semua bersatu mendukung timnas Indonesia. Walaupun mungkin belum rezekinya tahun ini ya, semoga kita berharap tahun 2030 nanti bisa masuk Piala Dunia. Makanya pagi hari ini saya mau pakai jersey timnas ini Pak Mistam. Karena ini penuh doa harapan agar nanti tahun 2030 kita bisa di sini nonton timnas kita bertanding. Setuju ya? Kita doakan semoga ya 2030 timnas kita masuk ke Piala Dunia. Nah, sebelum kita nonton bareng dan juga dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Setidaknya nanti ada 3 narasumber yang akan saya ajak berbincang. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu, ini bapak saya yang punya gawe, yang punya acara ya. Beliau ini adalah Direktur Program dan Produksi LPP RRI Purwokerto. Bapak Mistam Esos MM MSI ya. Tepuk tangan untuk Pak Mistam. Oke. Pak, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi teman-teman RRI. Selamat pagi teman-teman dan saudara-saudaraku di Purwokerto semua.

0: Semuanya, baik yang ada di alun-alun yang luar biasa ini dan yang ada di rumah, sehat semuanya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Datang kapan Pak Mistam?
0: Kemarin
1: ya?
0: Malam.
1: Sibuk ya Pak ya? Muter-muter ini ya Pak ya?
0: Ya, kan RRI seluruh Indonesia itu kan menyelenggarakan siaran langsung ya. Tidak ada henti untuk menghibur masyarakat Indonesia agar Piala Dunia ini menjadi inspirasi kita bersama.
1: Oke, luar biasa. Makanya RRI hadir untuk memberikan hiburan yang luar biasa. Karena sepak bola ini kan hiburan yang luar biasa, olahraga yang sangat merakyat. Semua suka dengan sepak bola. Bapak juga suka sepak bola ya Pak ya?
0: Saya suka sepak bola, tapi lebih suka tenis.
1: Oh, lebih suka tenis. Tapi kalau tim kesayangan Pak, di Piala Dunia 2026 ini, tim apa nih Pak?
0: Prancis.
1: Wah, luar biasa. Prancis sudah lolos 32 besar, kemarin menang luar biasa Pak.
0: Ya.
1: Ada pemain favoritnya di Prancis Pak?
0: Ya, banyak pemain favorit di Prancis sana, tapi Prancis ini pemain-pemainnya samalah dengan kalau saya sampaikan, bahwa pemain Prancis ini punya dua hal ini. Kecepatan dan ketepatan. Sama dengan Radio Republik Indonesia dalam hal membuat berita. RRI itu dalam membuat berita itu bukan yang utama, yang diutamakan bukan kecepatan. Tapi ketepatan. Ya, nah. Saya kira pertandingan Portugal dan Kolombia sekarang ini masing-masing punya apa namanya itu. Ya. Sementara Portugal itu mempunyai ketepatan ya, dan kekompakan yang dikomandai oleh
1: Cristiano Ronaldo, Bruno
0: Fernandes. Sementara Luis Diaz yang mengawal Kolombia itu punya teknik kecepatan bersama timnya.
1: Baik.
0: Itu biasa. Sama dengan berita kita.
1: Oke, tepuk tangan untuk RRI, luar biasa ya. Nah Pak, kalau bicara tentang Piala Dunia ya, atau Pesta Bola Dunia ini kan olahraga yang memang sangat dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola di dunia, bahkan di Indonesia ya Pak ya. Dan kenapa RRI memiliki peran kesana gitu, untuk menghadirkan sebuah sajian yang luar biasa terkait dengan Pesta Bola Dunia ini. Apakah ada misi khusus di balik semua itu Pak Mistam?
0: Ya, yang pertama-tama memang lisensi. Ya, lisensinya itu kan diberikan oleh Presiden ya kepada TVRI. Ini adalah gawenya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo agar masyarakat Indonesia bahagia. Dan Presiden memberikan kebahagiaan itu melalui itu membeli lisensi ya kepada FIFA yang diberikan kepada televisi Radio Republik Indonesia. Nah, tentu saja dalam hal ini Radio Republik Indonesia mendapatkan sublicense, mendapatkan hak siar audio. Nah, ini juga kalau TVRI tidak bisa menjangkau wilayah seluruh Republik Indonesia ini, maka selebihnya di cover oleh Radio Republik Indonesia. Ada yang mendengarkan dan ada yang melihat. Nah, itu saling melengkapi. Masyarakat Indonesia yang tidak bisa menyaksikan dan bisa mendengarkan melalui kanal-kanal Radio Republik Indonesia.
1: Artinya RRI menyiarkan, mendengarkan seluruh partai yang ada di Piala Dunia 2026 ini.
0: Kita menyiarkan yang tentu saja yang disiarkan oleh televisi dan juga kita siarkan di Radio Republik Indonesia. Nah, tentu saja kalau berbicara tujuan daripada kegiatan ini, kita memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang tidak bisa menyaksikan, saudara-saudara kita yang punya kekurangan, yang dalam hari ini kita memberikan spesial ya agar bisa mendengarkan tayangan bola ini melalui Radio Republik Indonesia. Dan juga salah satu tujuannya adalah memberikan inspirasi agar pemain-pemain Indonesia, pemain-pemain muda Indonesia itu terinspirasi dan punya dream ya yang sama, sehingga menjadi sebuah kekuatan semangat pemain-pemain Indonesia, sehingga ya bisa masuklah ya dalam kancah pertarungan Piala Dunia ini.
1: Amin. Semoga seperti itu, seperti harapan saya di awal 2030 timnas kita lolos sesuai target.
0: Kita harapkan kan seperti begitu, itu. Pak. Betul.
1: Oke.
0: Betul.
1: Nah, Pak, RRI ini kan dikenal sebagai radio publik yang menjangkau seluruh pelosok tanah air ya, Pak ya. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh Dir PP atau RRI untuk menggaungkan Pesta Bola Dunia agar dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di penjuru negeri begitu?
0: Iya. Memang agar gaung bola, agar mendengarkan bola yang memberikan, yang kita harapkan memberikan inspirasi ini, kita berbagai program, mengadakan berbagai program, salah satunya adalah siaran langsung, kemudian kita berbicara tentang budaya, gimana sih seperti Portugal, Prancis, selalu berada di top level di kancah pertandingan dunia ini, itu budayanya bagaimana sih? Budaya mereka, negara-negara yang sangat kuat dalam bolanya ini, itu budayanya bagaimana? Saya kira mereka ini punya kedisiplinan yang sangat tinggi ya, untuk menjadikan pemain-pemain ini handal. Saya kira itu kan mulai dari basic betul sampai dia menjadi seorang pemain yang sangat profesional.
1: Okay.
0: Saya kira budayanya sangat mendukung. Lah Indonesia saya kira juga sangat mendukung sekali dalam hal ini budaya kita. Ya kita harapkan ini, makanya kita harapkan ini menjadi sebuah inspirasi bersama.
1: Oke, baik. Ya dan termasuk juga kegiatan pagi ini Pak Mistam, ini kita menyelenggarakan nobar, nonton bareng dan juga debar, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Apakah memang RRI punya strategi ini sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kita dengan masyarakat begitu Pak Mistam?
0: Ya tentu saja, Radio Republik Indonesia itu kan sebagai rumah rakyat Indonesia.
1: Baik.
0: Ya, nah sebagai rumah rakyat Indonesia tentu saja rakyat saya kira harus memaksimalkan keberadaan kanal-kanal RRI ini. Nah, kanal-kanal RRI ini kan banyak sekali, kanal untuk anak muda.
1: Okay.
0: Nah, oleh karenanya anak-anak muda di seluruh Indonesia termasuk Purwokerto ini, silakan memaksimalkan kanal ruang-ruang kanal program ini.
1: Okay.
0: Ya, makanya kan kemarin kita luncurkan program Pro 2 English Corner dan itu kita peruntukkan kepada anak-anak muda yang hobi, yang pengen berbahasa Inggris, katakanlah seperti itu.
1: Okay.
0: Nah itu wadahnya.
1: Oke, okay, baik.
0: Ya termasuk main bola ini.
1: Oke, okay, baik. Ya kita akan sambut narasumber berikutnya. Ada Mbak Erma, beliau ini adalah anggota Komisi 7 DPR RI. Kita sambut ada Ibu Siti Mukaromah, SAG MAP. Selamat datang Ibu, monggo. Terus juga kami undang juga untuk hadir di sini pengamat sepak bola kita. Ada Coach Joy ya. Coach Johannes, monggo Ibu. Monggo, Coach. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk tiga narasumber kita. Luar biasa. Oke, Mbak Erma sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat ya, nih. Meski baru nyampe nih.
1: Oh, baru nyampe? Waduh,
2: tadi luar biasa. Tadi jam berapa? Jam 4:15 ya, baru sampai di Purwokerto lagi.
1: Wah, luar biasa.
2: Dari Cirebon tadi.
1: Belum istirahat berarti nih, Bu?
2: Ya, 30 menit sudah lah, lumayan.
1: Okay, luar biasa. Wah, sudah menyempatkan hadir untuk acara RRI pagi ini.
2: Bagian dari kewajiban, apalagi ada beliau yang langsung datang ke Purwokerto ini. Dari RRI. Siap, terima kasih.
1: Baik, selamat datang juga untuk pengamat sepak bola kita, ada Coach Joy, Pak Johannes Suprayitno.
3: Ya.
1: Sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Datang hari ini juga? Atau dari kemarin?
3: Dari kemarin.
1: Oh dari kemarin, iya, luar dari biasa. Kemarin. Jadi Coach Joy ini, beliau ini mantan pemain bola juga ya Coach?
3: Enggak. Cuman saya ngambil
1: lesson pelatih. Oh iya betul, katanya dengar-dengar lagi giat membangun SSB.
3: Insya Allah.
1: Di Banyumas sudah berapa Coach?
3: Lebih ke pembinaan.
1: Oh lebih ke pembinaan. Ya,
3: ke pembinaan. Okay. Kemarin tuh sempet ke Rawalo.
1: Oke.
3: Okay. Rawalo. Awal itu saya di mana? Singasari.
1: Desa Singasari. Oke, Karang Luas. Oke. Terus Cilongok. Aji Barang. Oke. Okay. Terus dengar-dengar juga sedang melebarkan sayap sampai ke Cilacap ini.
3: Insya Allah.
1: Luar biasa. Memang fokus di SSB begitu ya?
3: Yes, betul.
1: Ada misi khusus?
3: Pengen apa ya, pengen sepak bola Purwokerto itu lebih maju.
1: Oke.
3: Okay. Makanya dalam waktu dekat itu sebenarnya saya pengen bangun, bikin license untuk coaching, license D.
1: Oke. Okay.
3: Insya Allah.
1: Dan sepertinya banyak masyarakat yang berminat untuk itu ya coach ya. Oke. Okay. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga narasumber luar biasa kita pagi ini. Oke, okay, saya ke Mbak Irma. Saya panggilnya Mbak Irma aja ya, karena panggilan akrabnya Mbak Irma ya.
2: Biar enggak tua.
1: Baik, Mbak Irma, ini Piala Dunia, kalau kita bicara Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia pagi ini. Ini kan bukan hanya sekedar olahraga ya, Mbak Irma ya, tapi juga memiliki dampak ekonomi, pariwisata, hingga ke industri kreatif.
2: Betul.
1: Dan saya rasa ini tepat dengan tugas Ibu di Komisi 7 gitu ya.
2: Iya, nah, betul.
1: Bagaimana Mbak Irma ini memandang mengenai ini, hal ini begitu, terkait dengan Pesta Bola Dunia ini?
2: Iya, pertama prinsipnya meskipun saya bukan bola maniak ya,
1: okay.
2: Saya bukan bola maniak Pak, tapi prinsip pertama yang saya lihat dari proses perjalanan bola, dari melihat yang dari kampung sampai ke tingkat dunia, Ini buat saya bola itu luar biasa ya.
1: Oke. Okay.
2: Bola ini luar biasa karena dia itu mampu mempersatukan yang kadang-kadang porak-poranda.
1: Oh, nah, okay. Okay.
2: Karena biasanya ada yang berantem gara-gara karena satu kubu dalam apa namanya mendukung satu apa namanya kesebelasan gitu tuh, jadi akhirnya bersatu gitu kan.
1: Okay.
2: Nah, itu luar biasa karena apa? Sering orang susah untuk mencari hal yang sifatnya bisa mempersatukan itu kan. Tapi bola itu secara alamiah itu mampu melakukan itu gitu kan. Jadi saya tentunya apresiasi dengan itu. Terus yang kedua, tentu sebagai bagian dari ada di Komisi 7 yang hari ini memang mengawal secara apa proses penyiaran bola ya, bola dunia ini, kita bersyukur dan senang. Karena satu tentunya Indonesia TVRI bisa menjadi bagian dari yang apa secara resmi diberi kesempatan untuk lisensi. Kemudian yang kedua, ini menghidupkan masyarakat ini loh.
1: Okay.
2: Karena di saat masyarakat membutuhkan apa ya, forum momen untuk penghidupan UMKM-nya, kehidupan UMKM-nya, kemudian juga teman-teman ini yang punya aktivitas-aktivitas itu juga membutuhkan sebuah suasana yang membuat bisa healing. Nah, bola ini seperti pagi hari ini tuh sama.
1: Okay.
2: Membuat UMKM juga hidup, teman-teman yang healing juga, oh ya mau ke apa namanya, mau ke alun-alun tuh mau ngapain gitu kan. Nah, ini sudah ada tujuannya. Jadi saya tentunya menyambut positif dan happy dengan hal ini. Maka karena saya happy, jadi meskipun bolak-balik apa namanya dari kota ke kota itu saya tetap upayakan saya wajib datang ke sini karena saya ingin bersama-sama dengan masyarakat di mana saya berangkat dan juga di mana saya berasal.
1: Luar biasa. Ya, Pak Mistam, jadi Mbak Irma ini sangat mendukung kegiatan Pesta Bola Dunia seperti pagi ini. Komentar Pak Mistam yang punya acara ini, Bu.
0: Iya, kehadiran ibu itu sudah tidak sunnah lagi saya kira.
1: Wajib berarti ya, Pak.
0: Tapi menjadi sebuah kewajiban. Kenapa? Karena RRI ini kan sangat mendukung program yang di backup oleh Komisi 7.
1: Okay.
0: Ya, dan ibu mewakili Purwokerto sangat concern sekali, sangat mengawal sekali agar lisensi yang diberikan kepada TVRI dan RRI itu berjalan dengan baik.
1: Okay.
0: Dan enggak hanya sekedar berjalan, bagaimana UMKM-nya juga harus bergerak, ya masyarakatnya juga harus happy, dan juga masyarakat menjadi terinspirasi dengan kegiatan bola ini. Dan itu dikawal betul oleh ibu. Dan tidak hanya dikawal, itu dijewer kita ini sama ibu.
1: Selalu diawasi, galak berarti ya.
2: Oh iya, meskipun galak saya enggak segalak yang...
1: Galak
2: apa
1: sayang
2: ya?
1: Lah ya.
2: Iya, galak sayang lah Pak, masih galak-galak yang untuk apa... kalau bilang galak konstruktif lah kira-kira
1: galak konstruktif, keren istilahnya galak konstruktif. Oke, saya ke Coach Joy dulu ini. Coach, ini pertandingan hari ini, walaupun sebenarnya Portugal dan Kolombia kan sudah lolos ke babak 32 besar.
2: Betul.
1: Gitu ya. Tapi kalau bicara Portugal kan kita tahu sendiri ya, tim yang luar biasa. Kolombia juga tim yang luar biasa, artinya mereka punya budaya sepak bola yang berbeda gitu. Ya. Tapi kalau menurut Coach sendiri, mengamati dua pertandingan hari ini, apa yang menarik?
3: Saya lebih ngelamatin ke kedua pelatih ini ya.
1: Kedua pelatih?
3: Kedua pelatih
1: ini. Ini background-nya pelatih juga.
3: Yeah. yang Kolombia ini kan dilatih Argentina. Pemain pelatih Argentina. Nah, sedangkan yang Portugal ini kan dilatih sama Martinez. Okay. Yang track record-nya kemarin dia berhasil apapun bentuknya, kita lihat kegagalan 3 poin itu pertandingan pertama lawan Kongo ya.
1: Iya, betul.
3: Buat saya itu titik start dia. Karena dia berhasil menyatukan pemain muda dan pemain tua di era yang berbeda. Nah,
1: betul.
3: Sedangkan Kolombia, Kolombia ini bermain sangat pragmatis kita lihat. Dia bermain pragmatis, taktis, dan disiplin. Okay. Nah, kuncinya itu.
1: Baik.
3: Portugal harus bisa mendobrak lini belakang dari Kolombia.
1: Oke, kita lihat nanti akan seperti apa hasilnya ya. Mungkin nanti akan diteruskan di babak ke pertama nanti. Setelah itu nanti akan dipandu oleh teman saya Damara nanti ya. Oke, Mbak Irma, ini kembali Mbak. Ini kegiatan paginya kan ini melibatkan berbagai unsur ya, ada media publik, kami dari RRI, kemudian juga pemerintah daerah dan masyarakat secara umum yang hadir di alun-alun pagi ini. Nah, kolaborasi seperti ini apakah memang ini menjadi penting untuk terus dikembangkan agar ya bangsa kita tuh ya seperti ini sebenarnya, rukun, bersatu, senang, gembira. Lihat masyarakat di sini begitu antusias untuk mengikuti nonton bareng dan dengan bareng ini begitu.
2: Iya. Saya rasa situasi, suasana seperti ini harus kita dorong untuk terus-menerus berkelanjutan.
1: Baik.
2: Karena hari ini kekuatan yang lebih luar biasa dan lebih dahsyat adalah kekompakan dan juga kebersamaan.
1: Baik.
2: Maka jika seluruh elemen sudah bisa bersatu, sudah bisa bersama dalam hal-hal yang membuat masyarakat itu lebih punya rasa bahagia, empati, rasa senang, sportivitas terbangun, itu akan menjadi energi tersendiri dalam konsep kita sebagai bangsa Indonesia.
1: Baik.
2: Untuk mengisi pembangunan dari kemerdekaan itu.
1: Okay.
2: Jika kita semuanya lebih pada terbuai dengan suasana-suasana yang tidak positif, maka yang hadir energinya adalah yang negatif. Jadi bagaimana kolaborasi seperti ini, berbagai ada teman-teman RRI, TVRI, masyarakat, pedagang, pemerintah daerah, dan semuanya bisa membaur seperti ini. Maka ini menjadi kekuatan penting yang tentunya akan bisa termasuk mengisi dan membangun Banyumas lebih baik lagi.
1: Okay.
2: Membangun semegah kayak apapun, kalau masyarakat dengan seluruh elemennya tidak kompak, ya tidak akan terjadi harmonisasi yang menjadi harapan dan cita-cita kita.
1: Okay.
2: Maka bagaimana kita semua itu dari beberapa elemen pemangku kebijakan itu harus mampu mempersatukan dan memberikan dan mengayomi untuk yang terbaik buat masyarakat. Saya rasa ini harus menjadi energi positif yang dilakukan oleh semua pihak.
1: Oke, Pak Mistam, ini apresiasi sekaligus harapan ke depan ya. RRI bukan RRI harus punya dan mampu memiliki kekuatan seperti itu untuk selalu menyatukan masyarakat dalam berbagai event, termasuk seperti yang pagi ini sedang kita laksanakan.
0: Betul.
1: Pak Mistam.
0: RRI itu sekarang ini kan diposisikan menjadi lembaga penyiaran publik. Ya. Lembaga penyiaran publik itu tentu saja harus menggandeng semua pihak dan menjadikan RRI sebagai town hall meeting. Town hall meeting sebagai kongko-kongko yang seperti ini memberikan ruang-ruang publik kepada masyarakat Purwokerto, ya. Dan RRI itu sebagai media edukasi, media inspirasi, dan jadikan media problem solving. Bertemunya stakeholder, ya, tokoh-tokoh formal dan informal, dan masyarakat. Sehingga begitu bertemu itu, tidak hanya bertemu, segala persoalan di Purwokerto ini diselesaikan bersama tokoh-tokohnya dan masyarakatnya. Sehingga di situ terjadi interaksi.
1: Okay.
0: Ya. Nah, interaksi inilah yang menjadi menjadi goal-nya RRI, ya, sehingga masyarakat di sini itu punya saling rasa memiliki, ya, saling alir rasa beta rasa lah.
1: Okay.
0: Ya, alir rasa beta rasa, potong di kuku rasa daging.
1: Okay.
0: Katakanlah rakyatnya sakit, ya, ibu ya selaku wakil rakyat itu merasa sakit pula karena rakyatnya sakit. Tapi kalau rakyatnya bahagia, tentu saja Ibu Siti akan bahagia karena masyarakatnya juga bahagia.
1: Okay.
0: Nah, ibu ini mengawal masyarakat Purwokerto, dan saya kira kan aspirasi-aspirasi masyarakat Purwokerto itu tidak hanya sebatas sampai di sini. Saya kira ibu sebagai wakil rakyat akan menyampaikan persoalan-persoalan itu dan akan menyelesaikannya di tingkat nasional.
1: Okay.
0: Aspirasinya, dan itu dikawal beliaunya. Dan RRI sebagai corong agar gaung-gaungnya ini lebih membumi lagi. Nah, makanya RRI mengawal tentang itu. Jadikan RRI sebagai rumah rakyat Indonesia di Purwokerto.
1: Oke, okay. Sepakat ya Bapak Ibu yang ada di alun-alun Purwokerto ya. Oke. Ya, rumah rakyat Indonesia gitu ya. Jadi jadikan RRI sebagai ketika Bapak Ibu semuanya punya keinginan apa yang disampaikan ke RRI demi semuanya, boleh ya. Oke, langsung saja disampaikan ke RRI. Oke, nah coach kembali ini sedikit ya. Kalau melihat antusias masyarakat di Banyumas khususnya generasi muda untuk mendalami sepak bola gini, ini seperti apa sebenarnya coach?
3: Luar biasa sebenarnya ya. Terakhir saya itu 5 tahun perkembangan SSB di Purwokerto kan luar biasa sekali.
1: Oke.
3: Ditambah lagi dengan jumlah kompetisi yang luar biasa juga.
1: Oke.
3: Saya kira ini sesuatu yang momen yang bagus ya untuk TVRI, untuk SSB juga karena balik lagi RRI. Tadi TVRI bagian yang harus digaungkan RRI juga. Iya yang harus digaungkan.
1: Oke, baik. Tapi kalau pengaruh Piala Dunia bagi teman-teman SSB ini seperti apakah memang bisa membangkitkan semangat mereka dan meninggikan mimpi mereka untuk tembus ke tim nasional atau seperti apa?
3: Iya, betul. Karena goalnya apapun olahraga lah ya. Goalnya itu kan pengen pakai
1: jersey. Timnas ya?
3: Timnas,
1: iya. Oke, baik. Ya, Mbak Irma, karena waktu kita terbatas mungkin terakhir pesan ataupun kata-kata khusus untuk masyarakat terutama yang ada di alun-alun ini yang nanti akan menyaksikan nonton bareng dan dengar bareng Piala Dunia pagi ini.
2: Iya, saya rasa ketika suasana pagi hari ini kita nikmati dengan nonton bola bareng di mana ini adalah pertandingan antara Kolombia sama Portugal. Ikuti dan tentunya juga buat para mungkin mereka-mereka yang punya minat sebagai pemain bola itu kan mungkin itu bisa menjadi bagian dari media belajar satu. Yang kedua, saya rasa ini bisa menjadi ajang atau jembatan buat kita semuanya semakin bisa bersama bersatu dengan seluruh apa yang ada di sekitar kita dan ya jadikan ini sebagai hiburan edukatif yang juga membawa kebahagiaan dan juga membawa imun-imun positif buat teman-teman semuanya yang ada di alun-alun dan dimanapun. Prinsipnya yang penting nonton bola silakan, saling dukung entah Portugal atau mau
1: Kolombia.
2: Kolombia silakan. Tapi jangan sampai gelut itu kan ya. Jangan gara-gara sing nengkana anteng-anteng bae nengkene malah gelut itu kan. Nah, terus ya jadi nengkene kan biasanya bahasanya kan jadi totoan itu ya. totoan dolanan bae lah kira-kira seperti itulah.
1: Baik Pak Mistam, pesan untuk pendengar, masyarakat dan juga hadirin yang ada di sini.
0: Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Siti.
1: Baik.
0: Yang selalu mengawal masyarakat Purwokerto dan selalu mengawal Radio Republik Indonesia dan menjadikan RRI ini betul-betul sebagai media yang memberikan edukasi inspirasi kepada publiknya. Saya terima kasih Ibu yang selalu dikawal. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Purwokerto ya. Di mana RRI ini betul-betul menjadi corongnya panjenengan semuanya yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Dan yang terakhir, saya hanya menyampaikan bahwa yang namanya siaran bola ini adalah kebahagiaan kita bersama.
1: Baik.
0: Yang menjadi inspirasi kita bersama. Okay. Terima kasih.
1: Baik, prediksi coach, berapa kira-kira prediksi?
3: Ini bola 50-50 sih ya. 50-50
1: ya.
3: Iya. Oke. Okay. Tapi kuncinya di 15 menit pertama.
1: 15 menit pertama.
3: Portugal bermain seperti
1: baik,
3: apa?
1: Kita akan lihat
0: langsung.
1: Berapa Pak Misam?
0: 2-1 untuk Portugal.
1: 2-1 untuk oke Mbak Irma mungkin.
2: Mantap. Aduh, saya itu feeling untuk bolanya agak susah ya. Jadi Ya antara kisaran 2-1 atau 1-2 lah, kira-kira gitulah.
1: Oke, okay, baik.
2: Di bola
1: kita
2: dibalik.
1: Akan lihat secara langsung ya, apakah prediksi narasumber-narasumber kita ada yang tepat. Langsung saja kita bersama-sama saksikan pertandingan antara Portugal melawan Kolombia. Sekaligus saya pamit, terima kasih untuk tiga narasumber yang luar biasa pagi hari ini. Saya Ariseta pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan pertandingan Portugal melawan Kolombia.
4: Terima kasih telah ikutan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Seluruh pertandingan FIFA World Cup 2026 dapat disaksikan di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport, serta dapat didengarkan di RRI Pro 1 Purwokerto.
5: Hey, bersiaplah saat bahagia di nanti.
6: Karena keluarganya nggak bisa nonton kan, nggak tiket. Kondisinya kondusif sebenarnya Portugal gitu. Dan ini menurut saya salah satu modal penting bagi Portugal. Dan kita tahu Roberto Martinez juga berpengalaman dengan Belgia lah, dengan sebelumnya di level klub. Jadi artinya ini pertandingan bakal seru gitu.
1: Yeah.
6: Tapi yang pasti babak pertama mungkin Ronaldo tidak cetak gol, mungkin ya dari saya mungkin. Tapi akan ada gol lah di babak
7: pertama. Akan ada gol di babak pertama. Wow, oke, kalau begitu Bung, kita tunggu nanti bagaimana Cristiano Ronaldo, kemudian Bruno Fernandes, João Félix, Neto di Portugal, kemudian ada Luis Diaz, ada Cordoba dan juga ada Rodriguez yang juga akan tampil mati-matian di malam atau di pagi hari ini. Siapakah di antara keduanya yang akan menjadi pemuncak?